0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang jadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah bertemu pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
3: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
5: Saya ingat Pak Arso berapa?
7: 375.000 Sing Dolar, Pak.
5: Sing Dolar. Itu ya. Saksi apa?
7: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
5: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
7: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
6: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000 Amerika. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
8: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
9: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
8: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
9: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
8: Saudara berikan?
9: 10.000, Pak.
8: 10.000 SGD lagi?
9: Bukan, USD.
6: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
2: Bensin kan sudah apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
10: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
11: Komoditas yang dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
10: Wamendak Diaroro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun?
13: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
14: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
12: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
13: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
15: Laporan khusus.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
17: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa, saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat, ya, ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya, ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya, tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
17: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
16: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya, supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
17: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
15: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
17: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
18: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
17: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
19: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
20: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
21: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: The Comprehensive Strategic Partnership
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Trong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
4: In the economic sector, we also
22: di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Hoai Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
3: Sementara pada pertemuan ke-6 komisi bersama Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Thank you very much for your kind attention.
0: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak saat ini pukul 9.44 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda pukul 10 nanti kita akan ikuti bersama siaran langsung sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 tentang pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus, pengambilan keputusan pengesahan atau penetapan hasil rapat paripurna tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 akan kami siarkan secara langsung untuk Anda langsung dari ruang sidang utama DPRK Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak.

teman-teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
0: Cica Kuswoyo.
2: Nabila Gomez.
3: Roni Sianturi.
4: Lita Zen. Biak siang ini, biak orkok ini.

Pendengar pukul 10:03 menit waktu Indonesia Timur, saat ini kita bersama di ide part kedua di Biak siang ini. Kami informasikan untuk Anda, nanti kita akan ikuti bersama siaran langsung sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 tentang pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus, pengambilan keputusan, pengesahan atau penetapan hasil rapat paripurna tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 yang akan kami siarkan secara langsung untuk Anda langsung dari ruang sidang utama DPRK bersama rekan-rekan reporter yang bertugas. Tetap bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Aduh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma, harus rajin makan buah dan sayur juga berarti, biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Bia. Kita akan ikuti jalannya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus. Kita akan ikuti.
1: Yang kami hormati, salam sejahtera bagi kita sekalian.
2: Studio.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Studio.
0: Kita ikuti jalannya sidang bersama rekan Roni Lololoan.
1: Majikan Jauh Subat.
2: Studio.
1: Sesuai dengan daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor.
2: Studio.
1: Yang ada pada kami, dari jumlah 31 orang anggota Dewan terhormat pada pagi hari ini, telah berkenan hadir 25 orang, sakit 2 orang.
2: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, Radio Republik Indonesia Biak kembali lagi menyiarkan secara langsung sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 langsung dari ruang sidang utama DPRD Kabupaten Biak Numfor.
1: Kami cabut dari rapat paripurna ke-6 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan pengambilan keputusan DPRK terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 kami nyatakan dibuka. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan, yang saya hormati Saudara Pejabat Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala-kepala OPD, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, yang saya hormati Sekretaris Dewan dan hadirin sekalian, serta saudara-saudara terkasih masyarakat Biak Numfor dimanapun saudara berada yang berkesempatan mengikuti dan mendengarkan secara langsung siaran langsung lembaga penyiaran publik RRI Biak yang dipancarkan dari ruang sidang utama DPRK Kabupaten Biak Numfor. Salam hormat untuk saudara-saudara sekalian. Hadirin serta sidang dewan yang terhormat, sesuai dengan agenda pada rapat paripurna ke-6 DPRK Biak Numfor pagi ini, terdapat 3 pokok agenda, yaitu pertama, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus dewan. 2. Pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja tahun anggaran 2025. 3. Pengesahan hasil rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki agenda pertama, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan. Kesempatan pertama, kami mengundang dengan hormat juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan untuk dapat menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada juru bicara fraksi, kami persilakan.

0: pendengar, selanjutnya ini kita akan dengarkan bersama ya, dari juru bicara fraksi PDI Perjuangan yang akan menyampaikan pendapat akhir dari fraksi PDIP yang sudah naik di podium utama. Kita dengarkan bersama seperti penyampaian dari fraksi
1: pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Biak Numfor terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Biak Numfor tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 disampaikan dalam rapat paripurna ke-6 masa sidang ketiga tahun sidang 2026 pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026 disampaikan oleh Andries Mansbauer Esos fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRK Biak Numfor tahun 2026. Salam damai, sukacita dan sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor dan Saudara Wakil Bupati Biak Numfor. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRK Biak Numfor. Yang kami hormati Saudara PJ Sekretaris Daerah Staf Ahli Asisten 1, para pejabat eselon 2, eselon 3, 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Dewan DPRK Biak Numfor bersama staf. Yang kami hormati para jurnalis dan terlebih khusus kru LPPRRI Cabang Biak Numfor yang berkenan meliput dan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan ini. Dan yang kami cintai dan banggakan masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang mengikuti penyampaian pendapat akhir dari fraksi PDI Perjuangan. Sebelum fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat akhir fraksi, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRK Biak Numfor dalam keadaan sehat walafiat. Rapat Dewan yang terhormat, setelah mendengarkan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi, kelompok khusus, laporan banggar, serta mencermati dinamika pembahasan dalam komisi-komisi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. Pendapatan daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025 sebesar 1.371.760.338.534 rupiah. Terrealisasi sebesar 89.78% atau sebesar 1.231.572.416.238.98. Pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 49.640.290.587 rupiah, realisasi 76.75% atau sebesar 38.099.622.098 rupiah 24 sen. B. Pendapatan transfer sebesar 1.211.920.948.947 rupiah. realisasi 90,57% atau sebesar 1.097.665.713.320 rupiah. C. Lain-lain pendapatan yang sah 110.200.000.000 rupiah, realisasi 86,94% atau sebesar 95.870.080.814.74 rupiah. Angka Romawi 2, belanja daerah dianggarkan sebesar 1.431.511.138.534 rupiah, terrealisasi 87,49% atau sebesar 1.252.492.462.169 rupiah. B. Ulangi. A. Belanja operasi 1.483.840.838.131 rupiah, realisasi 90,84 rupiah atau sebesar 984.270.217.406.324 rupiah 40 sen. B. Belanja modal 78.732.462.330.000 rupiah, realisasi 84,64% atau sebesar 66.635.532.834 rupiah 40 sen. C. Belanja tak terduga sebesar 5 miliar atau realisasi sebesar 69,98% atau sebesar 3.498.848.886 rupiah. D. Belanja transfer sebesar 264.372.663.073 rupiah, realisasi 74,94. Saya ulangi, realisasi sebesar 74,95% atau sebesar 198.140.421.075 rupiah. Angka Romawi 3, pembiayaan daerah sebesar 59.750.800.000 rupiah, realisasi 59,47% atau sebesar 35.532.079.128.16 rupiah. A. Pengeluaran pembiayaan sebesar 35 miliar, saya ulangi, pengeluaran pembiayaan sebesar 30.570.000 rupiah, terrealisasi 98,14% atau sebesar 30 miliar rupiah, menyebabkan defisit sebesar 20.919.783.936.82 rupiah. Sehingga sisa lebih anggaran atau silpa PBD tahun 2025 sebesar 14.612.295.191.34 rupiah. Rapat Dewan yang terhormat, fraksi juga memberikan catatan rekomendasi agar menjadi pemerintah daerah di masa mendatang, yaitu 1. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi tanggapan pemerintah daerah yang telah menjawab secara substansial hal-hal yang kami sampaikan, baik yang terkait kebijakan pembangunan daerah, penguatan ekonomi rakyat, peningkatan PAD, maupun pelestarian budaya lokal. 2. Fraksi PDI Perjuangan meminta dengan, saya ulangi, fraksi PDI Perjuangan meminta dengan adanya 13 OPD pemungut, diharapkan ada kluster OPD rumpun ekonomi yang khusus membahas rumpun ekonomi pemerintah dan DPRK. 3. Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk segera menyediakan pengelolaan dana bergulir bagi pelaku usaha ekonomi mikro seperti mama-mama penjual pinang sebagai modal stimulan dengan pengelolaan pola bergulir bukan hibah. 4. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah berkoordinasi secara intensif dengan BRIN pusat Bapeda Provinsi, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan dalam mempersiapkan pembangunan bandar antariksa. Namun demikian, fraksi meminta agar sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat dan pemilik hak ulat, terus diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan, sehingga seluruh proses pembangunan berjalan secara transparan, partisipatif, tidak menimbulkan kesalahpahaman, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor. 5. Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah-langkah strategis dalam membentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS sebagai wadah koordinasi lintas sektor, sehingga upaya pencegahan, penanggulangan, edukasi, dan pendampingan terhadap masyarakat dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam menekan penyebaran HIV/AIDS yang terus meningkat di Kabupaten Biak Numfor. 6. Fraksi PDI Perjuangan mendorong Bapenda mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB serta pajak kendaraan bermotor melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah distrik, kelurahan, dan kampung. Fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan penghargaan atau reward kepada perat distrik, kelurahan, dan kampung yang berhasil mencapai atau melampaui target penerimaan pajak sebagai bentuk apresiasi sekaligus memotivasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan optimalisasi pendapatan asli daerah. 7. Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk segera menuntaskan pemanfaatan galeri usaha kecil dan menengah UMKM dan lahan di eks pasar lama agar difungsikan secara optimal sebagai pusat promosi, pemasaran, dan pengembangan produk lokal, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Saudara Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan Dewan, para anggota Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia, dengan mempertimbangkan komitmen pemerintah, maka dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima ditetapkan tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2025 untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan tetap memperhatikan penyempurnaan teknis dan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atas segala perhatian dan kerjasama seluruh pihak, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita dalam membangun Kabupaten Biak yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Salam damai, sukacita, dan sejahtera bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Sadu, Sadu, Salam Kebajikan, Rahayu, Siowi Ma Kasumasa. Biak 15 Juli 2026, Fraksi Partai Indonesia Perjuangan, DPRK Biak Numfor. Ketua Fraksi, Joy Peggy Kaviar AMD.com, Wakil Ketua Fraksi Legiran SH, Sekretaris Fraksi Andris Mansuar SOS, Anggota Fraksi Abdul Manan SOS MM, Anggota Fraksi Daniel Rumanasen ST. Merdeka. Selesai.
2: Iya, baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, demikian penyampaian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan yang baru saja disampaikan oleh juru bicara fraksi PDIP, dan beliau telah meninggalkan podium utama menyerahkan materi kepada pimpinan DPRK sekaligus bersalaman bersama para pimpinan DPRK, Wakil Bupati Biak Numfor, dan kemudian melangkah kembali ke tempat duduk semulanya.
3: Terima kasih kami sampaikan kepada Anggota Dewan Terhormat Saudara Andris Mansbawar SOS yang menyampaikan pendapat akhir fraksi PDIP. Kesempatan selanjutnya kami mengundang dengan hormat juru bicara dari fraksi Golkar untuk dapat menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada juru bicara fraksi kami persilakan.
2: Juru bicara fraksi Partai Golkar yang juga wakil ketua 2 DPRK Biak Numfor, Nuakri, telah melangkah ke mimbar utama untuk sesaat lagi menyampaikan pendapat akhir fraksi Golkar pada sidang paripurna DPRK masa sidang 3 tahun.
4: Pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Disampaikan pada rapat paripurna ke-6 masa sidang 3 tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor Rabu 15 Juli 2026 disampaikan oleh Nuakre SPD. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRK Biak Numfor. Yang terhormat, Saudara PJ Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, dan Kepala Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Yang terhormat, Saudara Sekretaris Dewan, dan yang saya banggakan seluruh staf sekretariat Dewan Kabupaten Biak Numfor yang selalu setia memberikan dukungan administrasi atas kelancaran tugas-tugas Dewan. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, tim medis yang dengan setia ikut serta membantu kelancaran kegiatan di DPRK saat ini. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, baik yang berada di daerah daratan Pulau Biak, Kepulauan Numfor, Kepulauan Padaido dan Aimando, dan seluruh masyarakat yang dapat mendengarkan pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya pada saat ini melalui siaran langsung LPPR RI dan dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, Syoi Kasumasa. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, mengawali pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya, sebagai orang beriman, saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala berkat dan anugerah-Nya kepada kita sekalian. Kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing, terutama pada saat ini dapat mengikuti sidang paripurna Dewan yang sedang berlangsung pada saat pagi menjelang siang hari ini. Pada sidang kedua tahun sidang 2026, yaitu mendengarkan penyampaian pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya terhadap jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan, kelompok khusus, dan laporan Badan Anggaran Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2025 diharapkan menjadi bahan evaluasi program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah mendengar jawaban pemerintah daerah terhadap penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan, kelompok khusus, dan juga Badan Anggaran Dewan tentang rancangan peraturan daerah, saya ulangi, tentang rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, maka fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan pendapat akhir fraksi sebagai berikut. Angka Romawi 1, pendapatan dan belanja daerah. 1, pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 terrealisasi 89,78% atau sebesar 1.231.572.416.232,98 sen. 2. Belanja pada tahun anggaran 2025, belanja daerah terrealisasi 87,49% atau sebesar 1.252.592.200.169,80 sen. 3. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terrealisasi sebesar 39.532.079.100 Rp128,16 atau 59,47%. A. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp65.532.079.128,16 atau sebesar 72,55%. B. Pengeluaran pembiayaan sebesar 30 miliar atau 98,14%. Sisa lebih anggaran atau silpa APBD tahun 2025 sebesar 14.612.295.191,34. Struktur anggaran tahun 2025 Kabupaten Biak Numfor defisit sebesar 20.919.783.936,82. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang saya hormati. Angka Romawi 2 rekomendasi. Fraksi Partai Golongan Karya meminta perhatian serius pemerintah daerah untuk membentuk UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai pengujian dan pemeriksaan kualitas lingkungan, antara lain pemeriksaan kualitas air bersih, air minum, air permukaan, air tanah, air limbah, serta pengujian parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mengalokasikan anggaran operasional pada Dinas Lingkungan Hidup demi peningkatan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Biak Numfor. Dua, Fraksi Partai Golongan Karya meminta perhatian pemerintah daerah, terutama panitia pelaksana HUT RI ke-81 di Pulau Numfor, agar mempersiapkan dengan baik, termasuk dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. Tiga, Fraksi Partai Golongan Karya meminta perhatian pemerintah daerah untuk segera melaksanakan sosialisasi dan mempersiapkan perjanjian kerjasama atau PKS dengan pihak terkait serta mempercepat realisasi pelaksanaan AMDAL di lokasi pembangunan Bandara Antariksa Saukobie Distrik Biak Utara. Empat, Fraksi Partai Golongan Karya meminta perhatian serius pemerintah daerah guna menggali potensi daerah untuk menaikkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Biak Numfor. 5. Fraksi Partai Golongan Karya meminta perhatian serius pemerintah daerah untuk segera merealisasikan bantuan studi akhir, terutama untuk mahasiswa yang masuk tahap penyelesaian studi akhir, tentunya dengan memperhatikan syarat permintaan bantuan dimaksud. 6. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepada seluruh pihak terkait dengan rencana pelaksanaan Festival Pasifik Melanesia di Kabupaten Biak Numfor. 7. Fraksi Partai Golongan Karya meminta perhatian pemerintah daerah untuk mempersiapkan semua regulasi yang mengatur tentang rumah sakit umum daerah di Kabupaten Biak Numfor. 8. Fraksi Partai Golongan Karya meminta perhatian pemerintah daerah terkait dengan program penanganan stunting di Kabupaten Biak Numfor. 9. Fraksi Partai Golongan Karya meminta pemerintah daerah mempercepat pembentukan KONI di Kabupaten Biak Numfor. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang saya hormati. Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Golongan Karya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025. Untuk selanjutnya, Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan daerah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan melindungi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siowi Makasumasa. Biak 15 Juli 2026, Fraksi Partai Golongan Karya, Ketua Yohanes Salo, Sekretaris Ever Christian, Eskom, Noak Pre, SPD. Sekian, terima kasih. Siowi Makasumasa. Selesai.
2: Ya, baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, demikian penyampaian pendapat akhir fraksi Golkar yang baru saja disampaikan oleh juru bicara fraksi, yaitu Noak Krey, dan beliau telah meninggalkan mimbar utama untuk penyerahan materi kepada para pimpinan DPRK sekaligus bersalaman dan kembali ke tempat duduk semulanya.
3: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan Terhormat, Saudara Noak Krey, SPD, yang menyampaikan pendapat akhir fraksi Golkar. Kesempatan berikut kami mengundang dengan hormat juru bicara dari fraksi Nasdem PKS untuk dapat menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada juru bicara fraksi kami persilakan.
2: Ya, baik saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian pendapat akhir fraksi Nasdem PKS, dan saat ini juru bicara fraksi telah menuju ke mimbar utama untuk sesaat lagi menyampaikan pendapat akhir fraksi pada
5: pendapat akhir fraksi Nasdem PKS terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025 disampaikan oleh Anwar Akbar M, SE, MH pada rapat paripurna ke-6 masa sidang ketiga tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. Yang terhormat Saudara Bupati, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, serta anggota DPRK Kabupaten Biak Numfor, yang kami hormati Saudara Pejabat Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, beserta para kepala OPD, kepala bagian, dan para kepala pejabat eselon 3 dan eselon 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRK Kabupaten Biak Numfor beserta staf. Yang kami hormati para jurnalis dari berbagai mass media, baik elektronik maupun cetak, dan lebih khusus kru LPP RRI Cabang Biak yang berkenan meliput dan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan ini kepada publik. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, baik yang berada di daratan Pulau Biak, daratan Pulau Numfor, Kepulauan Padedo dan Aimando, dan seluruh masyarakat yang dapat mendengarkan pemandangan umum ini melalui siaran langsung LPP RRI dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan sehingga kita dapat melaksanakan sidang paripurna ke-6 ini guna membahas rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025, yakni mulai dari penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRK, kelompok khusus Dewan, dan juga laporan Badan Anggaran Dewan, hingga laporan komisi-komisi DPRK Biak Numfor terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025. Wakil Bupati serta hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. berdasarkan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, maka fraksi Nasdem PKS menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. 1. Realisasi anggaran. Fraksi Nasdem PKS menilai bahwa realisasi anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat penyerapan anggaran telah melalui tahapan pembahasan sebagaimana mestinya, yakni A. Nota pengantar Bupati, B. tanggapan fraksi-fraksi Dewan, C. pembahasan oleh Komisi 1, 2, 3, dan Banggar serta kelompok khusus Dewan, D. jawaban pemerintah yang meyakinkan fraksi Nasdem PKS. Dengan demikian, fraksi Nasdem PKS berkesimpulan bahwa pelaksanaan realisasi APBD tahun anggaran 2025 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketetapan DPRK. 2. Silpa. Fraksi Nasdem PKS mengharapkan agar sisa lebih perhitungan anggaran pada masing-masing OPD agar segera direalisasikan kembali dan berkelanjutan. 3. Prinsip pengelolaan keuangan daerah. Fraksi Nasdem PKS menekankan bahwa hasil pembahasan bersama DPRK dan pemerintah daerah harus menjadi konsensus dan konstitusional mengikat serta mencerminkan kesetiaan, akuntabilitas, efektivitas, transparansi, dan keterukuran dalam setiap pengeluaran keuangan daerah. Catatan yang perlu diperhatikan dari fraksi Nasdem PKS. 1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan secara konsisten melaksanakan perda-perda yang berhubungan dengan peningkatan PD yang telah ditetapkan. 2. Terkait belanja modal, khususnya pengadaan tanah, penyelesaian legalitas tanah harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum pembangunan dilaksanakan. 3. Utang daerah kepada pihak ketiga harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan beban berkelanjutan bagi APBD selanjutnya, sehingga harapan pemerintah daerah yang ingin menjadikan APBD sehat dapat terpenuhi. Berdasarkan pembahasan bersama DPRK dan pemerintah daerah, maka fraksi Nasdem PKS menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati. Demikian penyampaian pendapat akhir fraksi Nasdem PKS DPRK Biak Numfor terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua. Amin. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Joshua. Fraksi Nasdem PKS. Ketua Mariana M. Mireno S.A.M. Wakil Ketua Anwar Akbar M. S.A.M.H. Sekretaris Alfrida P. Tumanan AMD. Anggota Adrianus Mambobo S.Pd. M.M. Selesai. Showi Makasumasa.

Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Anwar Akbar MSEMH yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Nasdem PKS. Kesempatan berikut kami mengundang dengan hormat juru bicara dari fraksi Amanat Perubahan untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada juru bicara fraksi kami persilakan.

Pandangan akhir fraksi Amanat Perubahan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Disampaikan pada rapat paripurna ke-6 masa sidang ketiga tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor oleh Nicholas Otoko. Yang terhormat Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan Bapak Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, yang kami hormati Pejabat Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Biak Numfor, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Insan Pers, Tim Medis, serta seluruh tamu undangan dan masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang mengikuti jalannya rapat paripurna ini baik secara langsung maupun melalui siaran LPP RRI Biak. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salve. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih dapat hadir untuk mengikuti kegiatan sidang paripurna DPRK dalam rangka pembahasan Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di ruang sidang utama DPRK. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Oleh karena itu, APBD menjadi instrumen strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan yang berkelanjutan. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, mencermati jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi, kelompok khusus badan anggaran, dan komisi-komisi dewan, Fraksi Amanat Perubahan menyampaikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Hal ini tercermin dari tingkat daya serap anggaran yang tergolong baik sebagaimana terlihat dalam struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 sebagai berikut. 1. Bidang pendapatan daerah. Pendapatan daerah dianggarkan sebesar 1.371.760.338.534 rupiah dan terrealisasi sebesar 1.231.572.416.232.98 rupiah atau 89.78%. Dengan rincian, pendapatan asli daerah (APBD) dianggarkan 49.640.291.587 rupiah, sedangkan realisasi sebesar 38.099.622.098.24 rupiah atau sebesar 76.75%. Pendapatan transfer dianggarkan 1.211.920.046.947 rupiah, sedangkan realisasi sebesar 1.097.665.713.320 rupiah atau 90.57%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan 110.200.000 rupiah, realisasi 95.807.080.814.74 rupiah atau 86.94%. Kedua, belanja daerah.
Belanja daerah dianggarkan sebesar 1.431.511.138.534 rupiah dan terrealisasi sebesar 1.252.492.200.169.80 rupiah atau sebesar 87.49% dengan rincian belanja operasi dianggarkan 1.083.404.833.131 rupiah sedangkan realisasi sebesar 984.217.406.324 rupiah 40 sen atau 90.84%. Belanja modal dianggarkan 78.732.642.330 rupiah realisasi 66.635.523.884 rupiah 40 sen atau sebesar 84.64 sen. Belanja tak terduga dianggarkan sebesar 5 miliar rupiah realisasi 3.498.848.886 rupiah atau 69.98%. Belanja transfer dianggarkan sebesar 260.373.663.073 rupiah sedangkan realisasi 198.140.421.075 rupiah atau 74.95%. Ketiga, bidang pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 59.750.800.000 rupiah dan terrealisasi sebesar 35.532.079.128 rupiah 16 sen atau 59.47%. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 30.570.000. Saya ulangi. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 30.570.000.000 rupiah dan terrealisasi sebesar 30 miliar rupiah atau 98.14%. Realisasi APBD tahun anggaran 2025 mencatat defisit sebesar 20 miliar 919

bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah harus menjadi prioritas utama. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyusun roadmap peningkatan pendapatan asli daerah tahun berikutnya yang jelas, terukur, dan berkelanjutan. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan bangunan yang belum produktif perlu segera dilakukan agar memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah. B. Target PAD tahun 2025 sebesar 49 miliar, sedangkan realisasi PAD tahun 2025 sebesar 38 miliar, dan target PAD tahun 2026 sebesar 35 miliar. Maka fraksi meminta pemerintah daerah untuk meninjau kembali dan merevisi target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2026 dengan menetapkan target yang lebih tinggi dibandingkan realisasi PAD anggaran tahun 2025. C. Pemerintah daerah diminta segera menerapkan digitalisasi sistem pemungutan retribusi pada objek-objek strategis seperti pada Pasar Impres, Pasar Gafuar, RSUD, dan Pelabuhan Feri Mokmer guna meningkatkan transparansi akuntabilitas dan mencegah kebocoran penerimaan daerah. D. Fraksi Amanat Perubahan mengusulkan agar karcis retribusi parkir manual dilengkapi dengan nomor registrasi atau nomor seri untuk mencegah kebocoran dan digunakan pada lokasi parkir yang strategis. E. Fraksi Amanat Perubahan mengusulkan agar pemerintah daerah menyelenggarakan program undian berhadiah bagi pemegang karcis parkir setiap 6 bulan sekali sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar retribusi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kemauan masyarakat untuk berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. F. Di samping itu, fraksi meminta pemerintah daerah segera mengaktifkan kembali perusahaan daerah atau perusda untuk berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 2. Belanja daerah. A. Fraksi Amanat Perubahan mencermati masih adanya silva lebih perhitungan anggaran atau silva tahun anggaran 2025 sebesar Rp14.612.295.191.34. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran pada beberapa perangkat daerah masih belum optimal. Oleh karena itu, fraksi meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja organisasi kerja organisasi perangkat daerah, khususnya OPD yang belum mampu mencapai target penyerapan anggaran. B. Belanja daerah harus diprioritaskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan UMKM, serta program pelayanan publik yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Bidang aset. A. Fraksi Amanat Perubahan meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan inventarisasi, penataan, dan optimalisasi seluruh aset milik daerah agar dapat dimanfaatkan secara produktif sebagai sumber peningkatan pendapatan asli daerah. B. Fraksi mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki dermaga pelabuhan Feri Mokmer yang saat ini mengalami kerusakan. Mengingat fasilitas tersebut merupakan akses transportasi yang penting bagi masyarakat, kondisi yang ada berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jasa dan harus segera ditangani. Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua, Wakil-Wakil Ketua, serta anggota DPRK dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Dengan demikian, Fraksi Amanat Perubahan setelah membaca dan menyimak jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi, kelompok khusus, laporan badan anggaran, serta rapat kerja komisi-komisi, maka Fraksi Amanat Perubahan menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, mengakhiri pandangan akhir Fraksi Amanat Perubahan, kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan

serta seluruh jajarannya yang sudah mengakhiri dan mendukung terlaksananya sidang paripurna ini. Pada ketua, wakil ketua dan seluruh anggota DPRK Biak Numfor yang setia menghadiri serta memberikan masukan dan koreksi dalam persidangan ini. Apresiasi khusus juga kami sampaikan bagi Sekwan dan seluruh jajarannya yang bekerja dalam menyiapkan pelaksanaan sidang paripurna ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menolong dan memberkati kita sekalian. Biak 15 Juli 2026, Fraksi Amanat Perubahan. Ketua Nicholas Otoko SE, Wakil Ketua Johannes Amboki SEMH, Sekretaris Elias Sanadi SPD, Anggota Hayat Mesir. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Santi Om. Syadu Syadu Syadu. Salam kebajikan. Salve. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pantun. Mohon disapa dengan cakap. Burung irian, burung cendrawasi. Sekian dan terima kasih. Siwima kasumasa, selesai.

Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Nicholas Otoko SE, yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Amanat Perubahan. Kesempatan berikut kami mengundang dengan hormat juru bicara dari fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada juru bicara fraksi kami persilakan.

fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa DPRK Biak Numfor. Pandangan akhir fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Disampaikan pada rapat paripurna ke-6 masa sidang 3 tahun sidang 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dibacakan oleh Octavianus Yarangga. Yang terhormat Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, serta anggota DPRK Biak Numfor, yang saya hormati Saudara Pejabat Sekretaris Daerah, beserta para pejabat Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4, lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati Saudara Sekwan dan seluruh staf sekretariat Dewan Biak Numfor, yang saya hormati dan saya kasihi rekan-rekan wartawan dan tim medis, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, baik yang berada di daratan Pulau Biak, daratan Pulau Numfor, Kepulauan Paidado dan Aimando, dan seluruh masyarakat yang dapat mendengarkan pemandangan akhir ini melalui siaran langsung LPP RRI dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor. Shalom. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu Namo Buddhaya. Salve, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih dapat hadir untuk mengikuti kegiatan sidang paripurna DPRK dalam rangka pembahasan raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di ruang sidang utama DPRK. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati. Pencapaian berbagai prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian berbagai dokumen perencanaan maupun penganggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, dan untuk pemberdayaan masyarakat. Bupati, Wakil Bupati, serta hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati. Menyimak jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, badan anggaran dewan, serta komisi-komisi dewan,
maka Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa mengapresiasi kinerja Pemda Biak yang daya serap anggaran tahun 2025 dikategorikan baik, yang mana terlihat dari struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 adalah 1. Pendapatan daerah. Target pendapatan daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 terrealisasi 89,78% atau sebesar 1,232,016,232,92 rupiah. Dari target 1,371,760,338,534 rupiah. Dua, belanja daerah. Pada tahun anggaran 2025, belanja daerah terrealisasi 87,49% atau sebesar 1,252,492,200,169,80 rupiah. Dari target 1,431,511,138,834 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terrealisasi 35,532,079,128,16 rupiah. Dari target 59,750,800,000 rupiah, maka sisa lebih anggaran APBD tahun 2025 sebesar 14,612,295,191,34 rupiah. Dengan demikian, struktur anggaran tahun 2025 Kabupaten Biak Numfor menganut sistem defisit sebesar 20,919,783,936,82 rupiah. Bupati, Wakil Bupati serta hadirin sidang paripurna yang saya hormati, Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa memberikan catatan akhir untuk menjadi perhatian. Satu, Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa mengharapkan pemerintah daerah memperhatikan baik penata kelolaan aset daerah sehingga regulasi hingga regulasi pendukungnya
Ini penting menjadi perhatian sehingga opini penilaian BPK terhadap keuangan Kabupaten Biak Numfor saat ini bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang. Dua, Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa mengharapkan pengelolaan dana otsus lebih memprioritaskan kegiatan non-fisik, terutama untuk peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat dan juga perlindungan terhadap orang asli Papua, terkhusus suku Biak. Selain itu, penyerapannya juga harus lebih dioptimalkan agar dirasakan manfaatnya secara nyata di masyarakat. Tiga, penyusunan produk hukum daerah yang tertuang dalam program pembuatan peraturan daerah harus menjadi perhatian sehingga arah pengembangan hukum di daerah lebih terarah dan memiliki kepastian. Empat, pemerintah daerah memberikan perhatian khusus untuk penguatan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat kampung, baik aspek legalitas, kapasitas SDM, administrasi keuangan, serta digitalisasi data, serta penguatan adat dan kearifan lokal guna mensinergikan sistem pemerintahan lokal dalam sistem pemerintahan kekinian. Lima, Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa meminta Bupati memberi dukungan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar bisa menyajikan, memilah data dan informasi jumlah penduduk OAP dan non-OAP yang pada tahun 2025 sebanyak 152.741 jiwa. Secara khusus, berapa jumlah jiwa suku Biak? 6. Pemda secara tegas memberikan sanksi bagi pengusaha kontraktor yang secara berulang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. 7. Pemda mencari solusi segera terhadap status 2 unit bangunan homestay di Inarusdi di Pulau Nusi yang belum dioperasional agar bisa segera bermanfaat. Bupati, Wakil Bupati, serta hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Dengan demikian, Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa setelah membaca serta menyimak jawaban pemerintah daerah atas pemenangan umum fraksi-fraksi, laporan badan anggaran, serta rapat kerja komisi-komisi, maka Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri pemandangan akhir fraksi ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan seluruh jajarannya atas usaha dan semangatnya yang gigih untuk menjaga amanah dalam memberikan kualitas pembangunan yang lebih baik
dari waktu ke waktu. Paling akhir dari pendapat akhir fraksi, kami menyampaikan tentang fenomena alam batu apung di perairan laut dan daratan pulau-pulau kita. Mohon diteliti apa dampak, manfaat dan buruknya bagi masyarakat. Pemda juga harus memfasilitasi agar pemetaan wilayah adat suku Biak bisa tuntas sehingga berdampak positif pada banyak aspek. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuknya kepada kita dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa, Ketua Meti Karangan SAP, Wakil Ketua Muhammad Maka Arif STMM, Sekretaris Habil Wanma, Anggota Andreas Lumbara ST, Anggota Octavianus Yarangga. Selamat siang, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti Astu. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.

minutes to do it.

Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Oktavianus Syarangga, yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa. Kesempatan berikut kami mengundang dengan hormat juru bicara dari fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada juru bicara fraksi, kami persilakan. Sekarang.

0: pendapat, akhir, praksi Solidaritas Persatuan Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Biak Numfor tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025. Disampaikan di dalam rapat paripurna ke-6 masa sidang ketiga tahun 2026, dibacakan oleh Luther Pasang. Yang terhormat Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua serta anggota DPR Kabupaten Biak Numfor, yang saya hormati Saudara PJ Sekretaris Daerah beserta para pejabat Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4 lingkup pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati dan saya kasihi rekan-rekan wartawan atau para jurnalistik. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, baik yang berada di daerah Pulau Biak, daratan Pulau Numfor, Kepulauan Padaido dan Imando, dan seluruh masyarakat yang dapat mendengar pendapat akhir praksi ini melalui siaran langsung LPP RRI dari ruangan sidang utama DPRK Biak Numfor. Yo Suba, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaannya kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRK Biak Numfor dalam rangka penyampaian pendapat akhir praksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2025. Pimpinan sidang beserta segenap hadirin sidang paripurna Dewan yang terhormat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan tahapan penting dalam sirkus pengelolaan keuangan daerah. Forum ini bukan hanya menjadi pemenuhan kewajiban konstitusional dan administratif, tetapi juga merupakan ruang evaluasi bersama untuk menilai sejauh mana APBD telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Praksi Solidaritas Persatuan Indonesia memandang bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup hanya diukur dari tingkat realisasi anggaran, tetapi harus diukur dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Setelah mempelajari dokumen pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025, mengikuti laporan Badan Anggaran DPRK Kabupaten Biak Numfor, serta mencermati berbagai masukan yang berkembang selama proses pembahasan, praksi Solidaritas Persatuan Indonesia menyampaikan pandangan sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Di tahun anggaran 2025, pendapatan daerah terrealisasi sebesar 1.232.574.016.232.98 rupiah. B. Belanja daerah. Tahun anggaran 2025, 2025 belanja daerah terrealisasi sebesar 1.252.200.169.80 rupiah. C. Surplus atau defisit anggaran. Akhir tahun anggaran 2025 realisasi defisit tercatat sebesar 20.919.783.836.82 rupiah. D. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah realisasi sebesar 35.532.079.128.16 rupiah. E. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa APBD tahun 2025 Kabupaten Biak Numpur adalah sebesar 14.612.295.191.34 rupiah. Pimpinan sidang peserta segenap hadirin sidang paripurna dewan yang terhormat. Berdasarkan seluruh hasil pembahasan analisis terhadap dokumen pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 serta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Kabupaten Biak Numpur, Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numpur tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan catatan 1. Pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sehingga target pendapatan dan belanja lebih realistis serta dapat dicapai secara optimal. 2. Optimalisasi pendapatan asli daerah harus menjadi prioritas melalui inovasi, digitalisasi dan pengelolaan aset daerah yang lebih produktif. 3. Penyerapan belanja harus semakin berkualitas, tepat waktu dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. 4. Setiap rekomendasi harus pengawasan dan evaluasi harus ditindaklanjuti secara konsisten sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 5. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap program pembangunan memberikan manfaat yang merata hingga ke kampung-kampung, distrik dan wilayah kepulauan sehingga tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Biak Numpur. 6. Pemerintah daerah untuk segera menagih piutang daerah yang terdiri dari piutang pajak, restitusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, piutang transfer dan piutang lainnya. 7. Menyikapi dinamika yang terjadi saat ini terkait dengan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 diharapkan kepada pemerintah daerah memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah maupun pihak sekolah yang tidak menaati peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2025 dan surat keputusan Bupati nomor titik 147 garis miring 188 titik 4 titik 5 garis miring tahun 2006 serta keputusan edaran Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan nomor 400 titik 3 garis miring 20 garis miring distrik daya garis miring 6 Rangkur Rumah 6 2026. Pimpinan sidang beserta segenap hadirin sidang paripurna Dewan yang terhormat. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia meyakini bahwa sinergi yang baik antara DPRK dan pemerintah daerah akan menjadi modal penting mewujudkan Kabupaten Bianumpor yang maju, mandiri, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Demikian pendapat akhir fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia ini. Kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, dan tuntunan kepada kita semua dalam menjalankan amanah untuk membangun Kabupaten Bianumpor yang lebih baik. Biak 15 Juli 2006, Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia, Ketua Lina Tanjala, Sarjana Manajemen, Wakil Ketua Leo Rumpedus, Sekretaris Firman, Sarjana Ekonomi, Anggota Luther Pasar. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan, Selesai.
1: Iya, baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, demikian penyampaian pendapat akhir fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia yang baru saja disampaikan oleh juru bicara anggota DPRK Luther Pasang, dan beliau telah meninggalkan podium utama sekaligus menyerahkan materi kepada pimpinan DPRK dan bersalaman juga bersama Wakil Bupati Bianumpor, Asisten 1 serta Bianumpor mewakili penjabat sekretaris daerah, dan kemudian kembali ke tempat duduk semulanya.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Luther Pasang, yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia. Kesempatan yang terakhir, kami mengundang dengan hormat juru bicara kelompok khusus untuk menyampaikan pendapat akhir kelompok khusus. Kepada juru bicara kelompok khusus, kami persilakan.
1: Ya, baik saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti secara seksama penyampaian pendapat akhir kelompok khusus pada rapat paripurna ke-6. Dan juru bicara kelompok khusus telah melangkah menuju ke mimbar utama untuk sesaat lagi menyampaikan pendapat akhir kelompok khusus.
3: Pendapat akhir kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bianumpor terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bianumpor tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 disampaikan pada rapat paripurna ke-6 masa sidang 3 tahun sidang 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bianumpor pada hari ini Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026 disampaikan dan dibacakan oleh Yosias Suabra. Yang terhormat Saudara Bupati Dian Mumfor, Saudara Wakil Bupati Dian Mumfor, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Saudara Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor beserta para pejabat Eslon 2, Eslon 3, dan Eslon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor beserta staf yang terkasih. Yang kami hormati dan kasihi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, insan pers, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Secara khusus kami menyampaikan salam hormat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, terutama masyarakat adat Biak yang berada di daratan Pulau Biak, Kepulauan Aimando Padaido, Pulau Numfor, maupun masyarakat di kampung-kampung terpencil yang mengikuti jalannya sidang paripurna melalui Radio Republik Indonesia Regional 1 Biak. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkat, kasih karunia, hikmat kesehatan, dan penyertaannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian bagi kemajuan Kabupaten Biak Numfor. Jou Subah. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dalam rangka penyampaian pendapat akhir kelompok khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2025. Sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati. Kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor terlebih dahulu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Biak Numfor yang telah memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi, kelompok khusus, laporan badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor serta hasil pembahasan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. Kami memandang bahwa jawaban tersebut merupakan bagian dari mekanisme kemitraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, kemitraan yang baik harus dibangun di atas prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan komitmen nyata untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. sebagai lembaga yang menjalankan tugas fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor berkewajiban memastikan bahwa setiap rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa jawaban pemerintah tidak boleh berhenti sebagai pernyataan normatif, tetapi harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata yang memiliki target, indikator, kinerja, dan mekanisme evaluasi yang dapat diukur bersama. Sidang paripurna yang kami hormati, catatan evaluatif terhadap struktur APBD. A. Pendapatan daerah. Realisasi daerah sebesar 89,78% menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Rendahnya capaian tersebut mengindikasikan lemahnya strategi peningkatan pendapatan asli daerah. Belum optimalnya pengawasan terhadap objek pendapatan serta belum maksimalnya kinerja perangkat daerah pengelola pendapatan asli daerah. Kelompok khusus mendorong pemerintah daerah melakukan reformasi pengelolaan pendapatan asli daerah melalui digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta pengembangan sumber-sumber ekonomi baru agar kemandirian fiskal daerah semakin meningkat. B. Belanja daerah. Realisasi belanja yang hanya mencapai 87,49% menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah masih belum optimal. Rendahnya serapan anggaran bukan sekedar persoalan administratif, tetapi berdampak langsung terhadap tertundanya pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan. Kedepan diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, percepatan proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran, serta penguatan koordinasi antara perangkat daerah agar seluruh program prioritas dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. C. Surplus atau defisit anggaran. Kelompok khusus mencermati bahwa realisasi defisit hanya mencapai 35,1% dari yang direncanakan. Kondisinya memerlukan penjelasan yang lebih komprehensif. Apakah terjadi defisit karena meningkatnya penerimaan daerah atau justru akibat tidak terlaksananya program-program prioritas? Pengendalian defisit harus menjadi hasil dari tata kelola fiskal yang baik, bukan akibat rendahnya pelaksanaan pembangunan. Di pembiayaan daerah, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 72,55% menunjukkan bahwa penyusunan proyeksi pembiayaan masih perlu diperbaiki. Pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas perencanaan pembiayaan berdasarkan asumsi yang realistis, serta memperkuat prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal daerah. Huruf E, sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. SILPA sebesar 14,61 miliar lebih tidak hanya mencerminkan adanya sisa saldo anggaran pada akhir tahun berjalan, tetapi juga menjadi indikator bahwa masih terdapat program dan kegiatan yang belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perencanaan program, kegiatan dan penganggaran belum sepenuhnya selaras dengan ketersediaan sumber daya, khususnya kapasitas teknis aparatur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Akhirnya sebagian anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat diserap secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah harus menjadikan SILPA sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga tidak terus berulang pada tahun anggaran berikutnya. Sidang paripurna yang kami hormati, catatan dan rekomendasi strategis kelompok khusus. Kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor memberikan 10 rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. 1. Pemerintah daerah menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah secara realistis berbasis kebutuhan real masyarakat berdasarkan kemampuan fiskal daerah serta skala prioritas pembangunan. 2. Pemerintah daerah menyampaikan setiap jawaban atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor secara terbuka, objektif, berbasis data dan sesuai kondisi real di lapangan sehingga mudah dievaluasi. Pemerintah daerah memastikan dana otonomi khusus benar-benar digunakan sesuai dengan amanat undang-undang otonomi khusus bagi Papua dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup orang asli Papua melalui pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hak dasar orang asli Papua, serta penguatan kelembagaan adat. Pemerintah daerah memperkuat pengawasan internal terhadap seluruh penggunaan dana otonomi khusus melalui inspektorat, aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP, dan sistem pengendalian internal pemerintah agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Kelompok khusus meminta kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja strategis roadmap pelaksanaan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor yang dilengkapi target waktu, indikator kinerja utama, serta laporan perkembangan secara berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. kelompok khusus meminta pada pemerintah daerah untuk menyelesaikan piutang daerah, utang kepada pihak ketiga, serta tindak pidana ganti rugi atau TPTGR perlu ditingkatkan melalui rencana aksi yang terukur dan diawasi secara berkala. 7. Kelompok khusus meminta kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, penguatan badan usaha milik daerah, serta pengembangan sektor unggulan seperti perikanan, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan ekonomi berbasis potensi lokal. Kelompok khusus meminta kepada pemerintah daerah untuk senantiasa memastikan hasil pengawasan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan ditindaklanjuti secara nyata melalui pembinaan, pemberian sanksi sesuai ketentuan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kelompok khusus meminta kepada pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan afirmatif bagi orang asli Papua, terkhusus orang Biak, melalui perlindungan hak ulayat, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta pengakuan hak kekayaan intelektual komunal. Yang ke-10, kelompok khusus meminta kepada pemerintah daerah membangun tata kelola anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih disiplin

pelaksanaan anggaran pendapatan daerah bukan sekedar bentuk pemenuhan kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan instrumen evaluasi atas sejauh mana anggaran pendapatan dan belanja daerah telah memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kami berharap seluruh catatan kritis, rekomendasi strategis dan solusi yang kami sampaikan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus komitmen bersama dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar. Kami berharap seluruh catatan kritis, rekomendasi strategis dan solusi yang kami sampaikan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus komitmen bersama dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Akhirnya, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, disertai kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap langkah pengabdian kita bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Shoi Ma Kasumasa. Pimpinan dan anggota kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, Ketua Yonias Prawar Sarjana Hukum, Wakil Ketua Absalom Rumkorem Sarjana Peternakan Magister Manajemen, Sekretaris Yenima M. Siren Sarjana Ilmu Pemerintahan, Yosias Fabra Sarjana Ekonomi Anggota, Magdalena Umsiwol Sarjana Sosial Magister Manajemen Anggota, Mince Ana Yawan Sarjana Ekonomi Magister Pendidikan. Sekian dan terima kasih. Selesai.

Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Yosias Wawra, Sarjana Ekonomi, yang telah menyampaikan pendapat akhir kelompok khusus. Hadirin serta sidang Dewan terhormat, setelah kita mendengarkan secara saksama pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan dari

0: fraksi dan kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor telah menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025 dan menyarankan agar melalui mekanisme sidang materi tersebut dapat dituangkan dalam produk dewan. Mengacu pada ketentuan tata tertib dewan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025 diterima dan menyetujui untuk dibahas dan ditetapkan menjadi produk hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Untuk itu, sekali lagi ingin kami menanyakan kembali, apakah saudara-saudara setuju untuk materi ini diterima dan disahkan menjadi peraturan daerah dan keputusan DPRK? Mengacu kepada ketentuan dalam tata tertib dewan yang mengatur tentang tata cara pengambilan keputusan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, maka terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025 secara sungguh-sungguh dan cermat dibahas baik melalui komisi-komisi dewan maupun melalui fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus secara resmi diterima. Untuk itu, selaku pimpinan rapat, kami masih ingin menanyakan kembali kepada saudara-saudara anggota dewan yang terhormat, apakah saudara-saudara sekalian dapat menerima dan menyetujui raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025 sebagai keputusan dewan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi produk dewan berdasarkan mekanisme yang berlaku dan disahkan sebagai produk hukum Kabupaten Biak Numfor? Bagaimana?
1: Menerima.
0: Terima kasih. Baik, oleh karena fraksi-fraksi dan kelompok khusus telah menyatakan setuju, maka kami nyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dengan resmi telah menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi keputusan dewan. Untuk itu, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami sahkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025. Hadirin serta sidang dewan yang terhormat, sesuai dengan agenda rapat kita, maka masih ada agenda rapat lanjutan yang akan dilaksanakan pada saat ini, yaitu pengesahan dan penetapan hasil-hasil rapat paripurna dewan. Namun karena acara ini merupakan agenda internal dewan, maka rapat paripurna ke-6 ini akan kami skors beberapa saat untuk selanjutnya memberikan kesempatan waktu kepada saudara sekretaris dewan untuk menyiapkan format-format keputusan dewan yang akan dihasilkan. Perlu kami informasikan bahwa sesuai dengan agenda jadwal sidang, maka kita akan bertemu kembali di dalam ruang sidang terhormat ini pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti acara penutupan sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026. Kiranya menjadi perhatian kita semua atas perkenaan sidang paripurna, rapat ini kami nyatakan diskors. Sekian dan terima kasih atas kebersamaan. Tuhan memberkati.
2: Iya, baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, rapat paripurna ke-6 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus baru saja diskors oleh pimpinan rapat, yakni Ibu Gumince Anayawan SEMPD dalam rapat paripurna ke-6. Dan saudara pendengar, kita akan jumpa lagi pada pukul 15.00 atau jam 3 sore untuk mengikuti acara penutupan sidang paripurna DPRK Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026. Sebelum kita berpisah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya reporter Roni Lololuan dan rekan-rekan teknisi, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda mendengarkan siaran kami. Dan kini kita kembali ke studio program 1 RRI Biak Jalan Majapahit.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

masih bersama kami di Prosatu RRI Biak Kuningan menemani Anda di hari ini di Rabu 15 Juli 2026. Jadi kita berikuti mendengar secara langsung rapat paripurna DPRK Biak Numfor dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus. Dan nanti kita akan menantikan untuk penutupan sidang paripurna di hari ini, nanti tepat pukul 15

Oke, pendengar, kami hadirkan informasi dari gelaran Piala Dunia 2026. Kita tidak membahas seputar hasil pertandingan ya, tapi ini satu yang cukup menarik ya, di mana FIFA memperkenalkan bola baru untuk semifinal dan juga final Piala Dunia 2026. Di mana Federasi Sepak Bola Internasional FIFA memperkenalkan bola resmi yang baru ya, yaitu bertajuk Trionda Final untuk Piala Dunia 2026, dan bola tersebut digunakan pada laga semifinal perebutan tempat ketiga serta di final turnamen Piala Dunia 2026. Ya, Trionda Final ini adalah bola yang hadir dengan desain dominan berwarna emas, hitam, dan putih sebagai simbol perjalanan menuju trofi juara dunia. Desain tersebut juga menjadi penghormatan ya atas 16 kota tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kita tahu pendengar ya, ini sudah memasuki babak semifinal yang sudah mulai berlangsung sejak pagi tadi ya, dan akan dilanjutkan nanti di esok hari untuk laga semifinal antara Argentina versus Inggris, dan nanti juga menyajikan tempat ketiga di hari Sabtu dan juga babak finalnya di hari Minggu. Di mana dalam keterangan resminya FIFA menyebut Trionda Final ini dirancang khusus untuk 4 pertandingan terakhir turnamen ya, yaitu 2 semifinal, tempat ketiga, dan babak final. Meskipun mengusung tampilan baru, bola ini tetap mempertahankan teknologi yang digunakan pada Trionda, bola resmi yang dipakai sejak fase awal kompetisi. Ya, teknologi tersebut mencakup sensor internal yang mendukung sistem VAR ya, serta teknologi connected ball untuk membantu meningkatkan akurasi pengambilan keputusan wasit selama pertandingan. Peluncuran dari Trionda Final ini dilakukan di tengah sorotan terhadap bola Trionda yang digunakan sejak babak awal turnamen, di mana sejumlah penjaga gawang dan pengamat menilai karakter laju bola dari Trionda ini sulit diprediksi sehingga memicu beberapa kesalahan dalam melakukan penyelamatan. Bahkan mengutip dari The Independent, para fisika olahraga John Eric Goff menjelaskan bahwa bola modern memang dapat mengalami perubahan lintasan pada kecepatan tertentu, dan kondisi tersebut dapat menyulitkan kiper dalam mengantisipasi arah datangnya bola. Meski demikian, Goff menilai keluhan terhadap karakter bola baru ini hampir selalu muncul setiap kali Piala Dunia menggunakan bola resmi dengan desain dan teknologi terbaru. Yap, akhirnya FIFA menggunakan bola terbaru pendengar, Trionda Final. Ini digunakan untuk babak semifinal, lalu pencarian tempat ketiga, dan di babak final pada hari Minggu besok. Tidak terasa ya pendengar, sudah sebulan ini ya gelaran Piala Dunia 2026, dan kita sudah masuk di pertandingan-pertandingan akhir. Yang terfresh ya, selamat untuk pendukung Spanyol ya. Sukses nih ya tim Spanyol mengalahkan Prancis 0-2 pada pagi tadi. Ya, pendengar, kita akan nantikan untuk dinamika olahraga di pukul 13 atau jam 1 siang. Masih menemani Anda di Biak Siang ini, Biak Orko Kine, bersama kami Pro 1 RRI Biak.

Sampai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada Dani Olmo, umpan 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro, Pedro Porro yang menendang gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2.
0: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
2: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut. Wah,
1: luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Jadi sangat bagus sekali RRI mengadakan kebarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi, begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya, saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya, saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya, improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya, semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Capon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Atlet kita yang ditunggu-tunggu di seleksi.
2: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
3: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PORPROVSU benar-benar diseleksi.
4: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, contoh ini kebetulan saya bawa atlet, kalahnya parah-parahkan karena ya 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan itu masih ada, fighter itu masih ada. Ya, perlawanan itu masih ada. Ya, skornya jumlah kali 10-2 hanya minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ini, ketua-ketua dan kawan-kawan. Ada kita yang kita butuh-butuh di seleksi.
2: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop satu yang sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Biak siang ini, biak orkok ini.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam buletin berita daerah edisi hari ini di Rabu 15 Juli 2026. Adapun topik utama buletin berita sore ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara atau BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. BPJS Kesehatan luncurkan Lanuri, layanan BPJS keliling, dan Viola hadir lebih dekat di hingga wilayah 3T. Itulah dua topik utama buletin berita sore ini, akan kami akhiri nanti dengan wawancara. Buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah atau BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama rekan Tri Rian.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 15 Juli 2026. Penandatanganan kerjasama dilakukan sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami yang dikembangkan oleh BPKAD Biak Numfor. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada DJKN atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan pemerintah Biak Numfor.
2: Kantor wilayah DKJ Papua, Papua Barat dan Maluku serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak atas komitmen, dukungan dan kemitraan yang telah terjadi dengan sangat baik selama ini. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini bukanlah sekedar sebuah seremoni administratif, melainkan merupakan tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional.
1: Sementara itu, Kepala DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Tunggul Yunianto, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam menyempurnakan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi serta kewenangan yang dimiliki DJKN.
3: Untuk agar pengelolaan aset dan khususnya aset keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor ini lebih bagus, lebih sempurna, lebih transparan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Untuk perbaikan-perbaikan penyempurnaan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi.
1: Sebelumnya, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi menyatakan kerjasama dengan DJKN ini bukan hal yang baru. Selama ini, DJKN telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama dalam proses penilaian aset dan pelaksanaan lelang.
3: Untuk kontribusi Dijen Kekayaan Negara ini bukan sekarang saja, sudah dari dulu selalu membantu dalam proses pelelangan di Biak dan juga menilai aset-aset yang ada di Biak, terutama pada saat kita mau menyewakan aset itu harus dinilai dulu kewajaran sewanya berapa.
1: Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi kedua pihak dapat memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Tri Rian melaporkan.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan luncurkan Lanuri, layanan BPJS keliling, dan Viola hadir lebih dekat hingga wilayah 3T. Berikut laporan Ririn Arini.
4: BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program layanan di ujung negeri atau Lanuri, sekaligus menutup kegiatan Quick Wins 100 hari kerja direksi dengan tema hadir lebih dekat melayani lebih bermakna, serta tagline mendengar, menjangkau, dan melindungi. Kegiatan berlangsung secara virtual diikuti oleh cabang BPJS Kesehatan seluruh Indonesia. Sementara di Biak Numfor bertempat di halaman klinik Pratama Lanut Manhua Biak, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen memperluas akses layanan jaminan kesehatan nasional JKN yang mudah, inklusif, dan berkualitas, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, sekaligus sebagai momentum untuk memperkenalkan layanan BPJS keliling dan VIOLA atau Virtual Office Layanan Peserta. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Biak, Dr. Diki Permana Putra, menjelaskan Lanuri adalah program prioritas direksi dalam 100 hari kerja untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik lewat layanan tatap muka maupun non-tatap muka. Untuk kegiatan di klinik Pratama Lanut Manhua fokus pada layanan jemput bola BPJS keliling yang langsung hadir di fasilitas kesehatan. Layanan VIOLA adalah kanal layanan berbasis video conference yang menghubungkan peserta dengan petugas secara langsung tanpa harus datang ke kantor cabang. Masyarakat bisa mengurus administrasi kepesertaan, bertanya informasi, hingga menyampaikan pengaduan. BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas ini di puskesmas, kantor desa atau kelurahan, sekolah, dan tempat strategis lainnya. Untuk wilayah kepulauan, layanan VIOLA menjadi solusi utama guna memudahkan akses masyarakat, sedangkan jadwal layanan BPJS keliling dapat dilihat melalui aplikasi mobile JKN pada menu BPJS klinik.
5: Nah, kali ini kita di klinik Angkatan Udara Manhua, di sini ada Bapak dan Lanut juga bersama Pak Karumkir serta Dinas Kesehatan menitikberatkan pada kegiatan BPJS keliling, yaitu layanan untuk tatap muka yang jemput bola kita yang ke paskes. Selain itu juga di wilayah kita ada 9 titik termasuk Provinsi Papua Tengah, di Kabupaten di Papua Tengah itu melaksanakan VIOLA. Kalau kegiatan ini nanti akan terlaksana serutin, untuk di jadwal bulan ini saja sudah ada 20 titik yang akan kita lakukan, termasuk juga kegiatan bersama Dinkes yang baru-baru ini diadopsi sudah masuk jadwal. Jadi setiap bulan akan ada jadwal, termasuk kepulauan. Biasanya untuk kepulauan kita VIOLA dengan virtual akun di perangkat desa ataupun di paskes, puskesmas.
4: Sementara itu Dan Lanut Manhua Biak Marsma TNI Rohmat Usmayadi menyambut baik kehadiran layanan ini. Ia menyampaikan tantangan yang sering dihadapi personil TNI Angkatan Udara yang memiliki masa mutasi cepat seringkali kurang dari 1 tahun, sehingga menyulitkan penyesuaian data fasilitas kesehatan.
6: Dengan adanya kegiatan ini akan sangat memudahkan bagi personil TNI, khususnya TNI Angkatan Udara yang fasilitas kesehatannya belum sesuai dengan tempat yang bersangkutan berdomisili. Contohnya adalah saya sendiri baru 1 bulan lebih berada di Biak, dan saya memanfaatkan kemudahan ini agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Masyarakat umum bisa kita sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Kapuskes bahwa fasilitas kesehatan ini tidak hanya melayani TNI saja. Memang dioperasikan oleh TNI, tetapi dalam pelaksananya kita melayani seluruh lapisan masyarakat.
4: Selama periode Januari hingga Mei 2026, layanan VIOLA sudah dimanfaatkan sebanyak 2.118.729 kali di seluruh Indonesia. Lokasi penggunaan terbanyak berada di puskesmas, dengan layanan yang paling banyak dicari adalah informasi umum dan perubahan data fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP. Sementara segmen peserta yang paling banyak memanfaatkannya adalah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK.
0: Pendengar, sebanyak 68 guru ikuti tes substansi bakal calon kepala sekolah di Biak Numfor. Berikut laporan Tri Rian.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikdaya melaksanakan tes substansi bakal calon kepala sekolah atau BCKS sebagai bagian dari proses rekrutmen kepala sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025. Kegiatan itu digelar kerjasama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Papua, diikuti sebanyak 68 guru dari berbagai jenjang sekolah di Kabupaten Biak Numfor mulai Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Kamarudin mengatakan seleksi tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah proses rekrutmen dan seleksi administrasi melalui sistem informasi manajemen kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga pendidikan. Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu wilayah di Papua yang telah menerapkan sistem rekrutmen kepala sekolah secara terbuka.
7: Nah, ini adalah salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka merekrut kepala sekolah yang profesional. yang melalui seleksi, baik itu administrasi maupun substansi, dan nanti juga melalui pelatihan. Kita akan melakukan pelatihan kurang lebih 10 hari secara berturut-turut, dan hanya mereka yang memiliki sertifikat itu yang nanti akan kita usulkan untuk diangkat menjadi kepala sekolah.
1: Sementara itu, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Papua Fathur Rohma mengatakan tes substansi merupakan tindak lanjut dari seleksi administrasi yang telah dilaksanakan pemerintah Biak Numfor dengan sistem rekrutmen terbuka. Ia menilai pelaksanaan seleksi ini menjadi swakelola yang didukung oleh APBD yang menjadi langkah maju pemerintah Biak Numfor. Bahkan Biak Numfor sendiri menjadi daerah pertama dari 29 kabupaten kota di wilayah bidan BGTK Papua yang melaksanakan kegiatan tersebut.
7: Nah, ini adalah salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka merekrut kepala sekolah yang profesional, yang melalui seleksi, baik itu administrasi maupun substansi, dan nanti juga melalui pelatihan. Kita akan melakukan pelatihan kurang lebih 10 hari secara berturut-turut, dan hanya mereka yang memiliki sertifikat itu yang nanti akan kita usulkan untuk diangkat menjadi kepala sekolah.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah Biak Numfor berharap dapat menghasilkan kepala sekolah yang profesional, kompeten, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, SMA Negeri 2 Biak Numfor sambut 142 siswa baru. MPLS jadi momen bangun karakter dan juga wawasan luas. Berikut laporan Ririn Arini.
4: SMA Negeri 2 Biak Numfor membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027 yang berlangsung selama 3 hari mulai 13 hingga 15 Juli 2026. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Biak Numfor Mesias Demetou menjelaskan bahwa dari total 167 pendaftar, sebanyak 142 siswa telah menyerahkan berkas dan hadir secara penuh mengikuti kegiatan ini. Para siswa berasal dari berbagai wilayah termasuk wilayah Biak Timur dan Biak Kota yang diantar langsung oleh orang tua mereka. Pengenalan lingkungan sekolah kali ini pihak sekolah menghadirkan materi khusus dari instansi luar guna memperkaya wawasan siswa. Narasumber berasal dari kepolisian, Basarnas, serta Dinas Kesehatan. Kepala sekolah juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada orang tua yang telah memberikan kepercayaan penuh dengan menyerahkan anak-anak mereka bersekolah di SMA Negeri 2. Pihak sekolah berkomitmen tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa menjadi lebih baik.
8: Dan kami dari sekolah sangat respect dan mengucapkan terima kasih untuk orang tua yang sudah memberikan kepercayaan bagi kami di SMA 2 untuk anak-anaknya dikasih untuk kami dari sekolah memberikan ilmu, tapi juga mengarahkan mereka, dan kalau dapat ada karakter yang berubah dari yang mungkin malas, tidak dengar-dengaran dan sebagainya, dengan bersekolah di SMA 2 ada perbaikan karakter. Dan semua yang kami lakukan dengan maksud untuk bekal untuk siswa dapat bersekolah, tetapi juga pada saat mereka selesai dari SMA 2 mereka akan berguna bagi dirinya, berguna bagi keluarganya, berguna bagi bangsa dan negara. Tetapi di akhir dari semua aktivitas yang kita lakukan membawa puji dan hormat bagi nama Tuhan.
4: Sementara itu, Ketua Komite Sekolah Lazarus Koibur mewakili seluruh orang tua murid menyambut baik pelaksanaan MPLS ini. Ia mengingatkan para siswa untuk senantiasa mengingat tujuan awal mereka memilih bersekolah di SMA Negeri 2, yaitu demi masa depan yang lebih cerah, aman, dan bermakna.
9: Hari ini kita mengawali semangat kita di SMA Negeri 2 Biak dalam rangka pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya, adik-adik mengingat rencana awal daripada adik-adik mendaftarkan diri di SMA Negeri 2, karena rencana awal ini mendukung adik-adik untuk maju ke masa depan yang lebih baik, lebih aman, lebih cerah, dan lebih berguna bagi adik-adik. Bukan nama baik guru, tetapi nama baik adik-adik demi masa depan.
4: Kegiatan MPLS ini diharapkan menjadi langkah awal yang kokoh bagi siswa baru untuk beradaptasi, membangun persaudaraan, dan mempersiapkan diri meraih cita-cita di SMA Negeri 2 Biak Numfor.
0: Yang terakhir, pendengar, untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan tahun ajaran baru di Sekolah Rakyat 41 di Biak Numfor, kita ikuti wawancara langsung rekan reporter Tri Rian dan Kepala SRMA 41 Biak Numfor, Samuel Franklin Yawan. Berikut ini.
1: Pendengar, untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan tahun ajaran baru di Sekolah Rakyat 41 di Kabupaten Biak Numfor, saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Sekolah Rakyat SRMA 41 Biak Numfor, Bapak Samuel Eviawan. Pak Samuel, mungkin bisa dijelaskan seperti apa pelaksanaan tahun ajaran baru di Sekolah Rakyat saat ini?
10: Ya baik, terima kasih Pak. Ya kalau terkait tahun ajaran baru untuk Sekolah Rakyat seluruh Indonesia, khususnya kami di Papua dan beberapa kabupaten seperti Anambas dan Natuna dan beberapa sekolah lain yang permanennya belum ready, yang bangunan barunya belum ready, kami tidak melaksanakan penerimaan siswa baru atau istilah di SR penjangkauan siswa. Sehingga untuk kegiatan belajar mengajar KBM kami yang tadinya harus tanggal 13 masuk, namun menyesuaikan dengan teman-teman yang sudah ada gedung permanen baru, mereka mulai MPLS mulai dari tanggal 13, sehingga kami untuk kembalinya siswa ke sekolah diundur sesuai dengan nota dinas dari Kemensos, diundur sampai tanggal 31 baru mereka balik. Jadi mereka balik juga serentak dengan siswa lama yang ada di SR permanen yang punya bangunan baru, sehingga nanti mereka balik sama-sama pada tanggal 31 bergabung dengan siswa yang baru masuk di SR yang punya sekolah baru di tanggal 13 itu, sehingga semua serentak balik dan mulai pada tanggal 31. 31 itu hari Jumat, sehingga mungkin KBM-nya akan mulai berjalan di tanggal 3. Seperti itu, 3 Agustus.
1: Baik. Terkait dengan perencanaan pembangunan gedung baru ini, Pak, seperti apa, Pak? Apakah sudah ada perkembangan dan lain sebagainya atau?
10: Ya, kalau kami karena kami satu minggu lalu kebetulan ada dinas keluar, namun sesuai laporan dari teman-teman tendik dan security yang ada di lokasi, dan juga kami lihat sendiri setelah balik, yang progresnya kami lihat ada pemasangan, sudah pemasangan patok langsung dari pemenang proyek pembangunan. Dan sesuai informasi yang kami dapat juga dari Kepala Balai Regional 6 Kemensos Jayapura, Bapak Ambioper, bahwa progresnya sudah jalan kemungkinan di akhir Juli ini, atau kalau tidak di akhir Juli mungkin di awal Agustus. Seperti itu, pembangunannya sudah mulai jalan. Kami lihat di lokasi sudah dipasang patok-patok, itu yang pasang langsung dari vendor yang menang proyek ya.
1: Nah, untuk lokasinya di mana, Pak, kalau boleh tahu?
10: Untuk lokasi di sebelah kantor BKPSDM atau yang sementara kami gunakan sebagai Sekolah Rakyat, pas di sebelah baratnya. Seperti itu.
1: Nanti berarti para siswa Sekolah Rakyat ini akan masuk pada tanggal 30 ya, Pak ya?
10: 31 mereka balik ke asrama, ya masuk sekolah lah, balik ke asrama. Kemungkinan KBM-nya dimulai di tanggal 3 hari Seninnya.
1: Mungkin ada pesan harapan, Pak, untuk para siswa mungkin yang saat ini masih di rumah?
10: Ya, sebenarnya pesan utama kami sesuai dengan buku penghubung yang kami berikan dan juga sesuai dengan visitasi. Jadi izin kami juga ada visitasi kunjungan ke rumah. Setiap wali asuh wajib mengunjungi anak-anak asuhnya di rumahnya. Kami sudah bagi kemarin sekitar ada 30 atau 40-an visitasi ke setiap anak. Dan itu kita memastikan supaya kebiasaan, kedisiplinan, kemandirian yang kita bangun di Sekolah Rakyat selama mereka hidup di dalam sekolah boarding atau boarding school di sekolah asrama Sekolah Rakyat itu tetap terjaga, mulai dari bangun pagi mereka, bangun pagi, beribadah. Nah, kita waktu penerimaan rapat kan kita juga sampaikan dan pesan ke orang tua, sehingga di rumah orang tua mengontrol. Jadi kita berharap, karena ini agak lama nih Pak, hampir 1 bulan, jangan sampai mereka kembali ke kebiasaan lama lagi, ke disiplin mereka. Nah, itu harapan kami, dan kami sudah sampaikan ke anak-anak, kembali kami akan cek, kami akan lihat lagi buku, mereka ada punya buku penghubung itu sebagai kontrol. Jadi orang tua yang mengontrol mereka, apakah benar dia bangun pagi, orang tua yang isi, nanti buku itu akan kami periksa saat anak-anak kembali ke Sekolah Rakyat nanti. Kami berharap mereka masih tetap melaksanakan kedisiplinan, kemandirian, jadi tidur jam 9, tidak boleh tidur lewat, sebelum tidur jam 7, jam 8 itu belajar, jam situ sebelum tidur ada doa. Nah, kami berharap itu berjalan, nanti kami akan cek satu persatu, dan kami sambil melihat catatannya, saya biasanya wawancara anak-anak satu persatu, dan saya minta kejujuran dari mereka. Kita berharap itu tetap berjalan walaupun mereka tidak di sekolah rakyat atau di asrama.
11: Terima kasih, Pak Kepsek.
10: Ya, sama-sama, Pak Rian.
0: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini Rabu di 15 Juli 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok @rri_biak. Saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Showima Kasumasa.

0: Hai Pace Mace, kamu tahu segala tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengar ini. Untuk kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial yang beda dan juga eksklusif setiap hari, hanya di RRI Biak. RRI akan membawa kamu semua mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Bersama RRI, kamu bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi yang digunakan dalam Piala Dunia 2026. Anda bisa menyimaknya di trivia informasi Piala Dunia setiap harinya. Yuk, warnai kitongku hari-hari dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
1: RRI bersuara.
0: Ikuti terus ya di Pro 1 RRI Biak FM 96,1 MHz ataupun di RRI Digital dan juga di platform-platform lainnya seperti Facebook, Instagram maupun TikTok @RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat sore pendengar, saya jumpa kembali untuk Anda di sore hari ini, Biak sore ini, pukul 15.42 menit waktu Indonesia Timur. Ya, bersama saya ini menemani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Rekam musik dan informasi akan kami hadirkan kembali untuk Anda. Ya, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual dapat Anda simak melalui aplikasi RNews dan juga di streaming kami, pendengar, di rri.co.id. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda saja ya di sore hari ini. Tetap semangat untuk Anda, pukul 15.43 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi menemani sore hari Anda. Dan juga pendengar, pada pukul, kurang lebih di pukul 16 nanti akan kita ikuti bersama. Ya, kita ikuti bersama pendengar secara langsung penutupan sidang paripurna. Akan kami siarkan langsung dari sidang paripurna DPRK Biak Nova. Ya, sambil kita nantikan bersama pendengar, kami hadirkan dulu rekaman musik menemani sore hari Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, pukul 15:54 waktu Indonesia Timur, satu informasi dulu kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, terkait libur sekolah berakhir, KM Dobon Solo layani 2.500 penumpang di Pelabuhan Bia. Ya, pendengar, seiring berakhirnya masa libur sekolah, aktivitas penumpang di Pelabuhan Bia mengalami peningkatan yang signifikan. Ya, puncak arus balik ini terlihat pada pelayanan KM Dobon Solo yang melayani mobilitas masyarakat dari dan menuju berbagai daerah di Indonesia Timur. Ya, berdasarkan data operasional PT Pelni Cabang Biak, jumlah pergerakan penumpang KM Dobon Solo di Pelabuhan Biak ini tercatat mencapai 2.500 jiwa, terdiri dari penumpang yang turun dari Jayapura di Pelabuhan Biak dan penumpang naik dari Pelabuhan Biak dengan berbagai tujuan sesuai rute pelayaran kapal. Ya, pendengar, tingginya mobilitas penumpang ini mencerminkan meningkatnya aktivitas masyarakat yang kembali ke daerah tujuan setelah berakhirnya masa libur sekolah untuk memulai kegiatan belajar-mengajar, bekerja, maupun aktivitas lainnya. Kemudian Kepala Cabang PT Pelni Biak Ambin Amrullah mengatakan bahwa tingginya jumlah penumpang pada periode arus balik ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan transportasi laut PT Pelni. Untuk itu, pendengar, PT Pelni akan terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Lebih lanjut, pendengar, PT Pelni juga menghimbau kepada seluruh calon penumpang untuk selalu mematuhi ketentuan perjalanan, datang lebih awal sebelum jadwal keberangkatan kapal, serta menjaga ketertiban selama berada di area pelabuhan, demi terciptanya perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar. Ya, sekian satu informasi kembali di sore hari ini, pendengar, terkait libur sekolah berakhir KM Dobon Solo layani 2.500 penumpang di Pelabuhan Biak.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16:23 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama secara langsung penutupan sidang paripurna. Dan kami siarkan langsung pendengar dari sidang utama DPRK Biak Numfor bersama rekan Tri Rian. Ya, silakan rekan Tri Rian untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih rekan Lailatul Hanif di studio pendengar. Kali ini kami siarkan secara langsung kembali lagi dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor terkait dengan penutupan sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Di mana sidang ini telah berlangsung sejak Jumat pekan lalu ya hingga hari ini Rabu 15 Juli 2026 dari paripurna ke-7 ya, terkait dengan penutupan sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Perlu kami sampaikan di saat ini sudah hadir ya, baik dari pimpinan pemerintah daerah, baik dari Wakil Bupati Biak Numfor bersama Luar Kabak Jimmy Kantor Luar Kabisa bersama dengan Ketua dari DPRK Biak Numfor sendiri, baik Ketua, Wakil Ketua 1 dan 3 bersama dengan PJ Sekda Biak Numfor yang diwakil asisten 1 bersama dengan seluruh anggota DPRK yang sudah hadir di saat ini juga dan bersama kepala para kepala PD.
2: Pengambilan gambar selesai dan dapat mengambil gambar pada posisi-posisi yang strategis selama berlangsungnya sidang paripurna. Mohon kerjasama bagi Bapak Ibu sekalian yang menggunakan handphone agar dapat dialihkan ke mode standby. Kami juga informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sidang paripurna pada saat sore hari ini disiarkan secara langsung melalui Radio Republik Indonesia
1: dan Jawa Kopimda Satu Antena Polri yang juga sudah hadir dan siap di rangkaian
2: penutupan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dimulai. Pernyataan pembukaan rapat paripurna ke-7 oleh Ketua DPRK Biak Numfor.
3: Hadirin serta sidang dewan yang kami hormati, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sesuai dengan daftar hadir anggota dewan yang ada pada kami, dari jumlah 31 orang anggota dewan terhormat, pada sore hari ini telah berkenan hadir 28 orang, izin 1 orang, sakit 2 orang. Dengan demikian, sesuai tata tertib dewan, maka rapat paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Kabupaten Biak Numfor telah memenuhi quorum untuk dapat dibuka. Untuk itu dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan perkenan sidang paripurna. Skor pada rapat paripurna ke-6 kami nyatakan dicabut dan rapat paripurna ke-7 dengan agenda pokok penutupan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: Pembacaan hasil-hasil rapat paripurna oleh Sekretaris DPRK.
1: Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan bersama pembacaan hasil-hasil rapat paripurna yang disampaikan langsung oleh Sekretaris DPRK Biak Numfor, Bapak Jadi Wanma, yang saat ini tengah memberi hormat kepada unsur Forkopimda, ya maksud kami para ketua DPRK dan wakil ketua DPRK 1, 2, dan 3 dan wakil Bupati Biak Numfor dan telah menuju ke podium utama dan menyampaikan hasil-hasil rapat paripurna.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor nomor 180-7 tahun 2026 tentang persetujuan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor menimbang A. bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025 telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. B. bahwa setelah melalui tahapan pembahasan sesuai ketentuan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, maka sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas perlu disetujui untuk selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Biak Numfor. C. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf A dan huruf B di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2907. 2 dan seterusnya. Memutuskan menetapkan ke-1, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Biak Numfor. 2. Jumlah perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah 1.232.571.416.232,98 rupiah. 2. Belanja daerah 1.252.492.200.169,80 rupiah. 3. Defisit 20.919.783.936,82 rupiah. 4. Pembiayaan A. Penerimaan 66.532.079.128,16 rupiah. B. Pengeluaran 30 miliar rupiah. 5. Sisa lebih pembiayaan anggaran silpa 14.612.295.191,34 rupiah. 3. Terhadap rekomendasi, catatan koreksi, saran dan usul yang disampaikan telah sesuai dengan mekanisme penyempurnaan dari fraksi-fraksi, kelompok khusus dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor merupakan lampiran tidak terpisahkan. 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Biak pada tanggal 15 Juli tahun 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, Ketua Daniel Rumanasen. Selesai.
1: Apa pembacaan hasil rapat paripurna yang disampaikan langsung oleh Sekretaris DPR KB Kevor Bapak Judi Kewan.
2: Pidato pertemuan sidang paripurna akan disampaikan oleh Ketua DPR
1: KB. Kita akan dengarkan pidato sidang paripurna DPR KB Kevor selaku Ketua DPR KB Bapak Daniel Rumanasen.
3: Yang saya hormati saudara-saudari wakil-wakil ketua dan segenap anggota dewan yang terhormat. Yang kami hormati Panglima Komando Operasi 3 Angkatan Udara atau perwira yang mewakili. Yang kami hormati Panglima Komando Sektoral Pertahanan Udara Nasional Wilayah 3 atau perwira yang mewakili. Yang kami hormati Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada 3 atau perwira yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Biak atau yang mewakili. Yang kami hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Biak atau perwira yang mewakili. Yang kami hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Manhua Biak atau perwira yang mewakili. Yang kami hormati Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Biak atau perwira yang mewakili. Yang kami hormati Komandan Kodim 1708 Biak Numfor atau perwira yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Biak atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolres Biak Numfor atau perwira yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRK dan seluruh jajaran. Yang kami hormati para kepala-kepala organisasi perangkat daerah, kepala-kepala bagian, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan instansi vertikal, pimpinan organisasi politik, ketua KPU dan anggota, ketua Bawaslu dan anggota, pimpinan organisasi wanita, tahu perwira TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda. Yang kami kasihi dan hormati saudara-saudari warga masyarakat Biak Numfor dimanapun berada, baik di daratan Pulau Biak, Pulau Numfor, Kepulauan Padaido, Aimando, yang saat ini berkesempatan mengikuti dan mendengarkan rapat paripurna DPRK Biak Numfor yang ketujuh dalam rangka penutupan sidang paripurna masa sidang 3 tahun sidang 2026 yang disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cabang Biak dari ruang sidang utama Gedung DPRK Biak Numfor. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti. Astu Namo Buddhaya. Save. Salam kebajikan. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan. Mendahului sambutan ini, izinkan saya mengajak kita sekalian sejenak menundukkan kepala, mengangkat hati dan doa dengan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita semua masih berada dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, sehat walafiat dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kita sampai saat ini, sehingga kita boleh dapat kembali bertemu dalam ruang sidang Dewan yang terhormat ini untuk mengikuti jalannya rapat paripurna ketujuh dalam rangka penutupan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan. Selama 4 hari kerja mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Juli 2026, baik siang dan malam, DPRK melalui tahapan-tahapan dan mekanisme persidangan telah berupaya bekerja keras mendalami seluruh materi persidangan yang dibahas melalui rapat kerja alat-alat kelengkapan dewan dengan mitra kerja maupun di internal fraksi-fraksi dan kelompok khusus dewan. Teristimewa ditujukan untuk lebih mendalami substansi pokok APBD guna persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan peran dan fungsi penganggaran DPRK yang menempatkan anggota DPRK untuk selalu terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah, mulai dari pembahasan rancangan APBD sampai pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. Sesungguhnya dari perspektif politik anggaran, orientasi dasar dari peran DPRK dalam penganggaran daerah utamanya ditujukan untuk menegakkan isu-isu krusial yang berkaitan langsung dengan peningkatan stabilitas dan kualitas pelayanan dasar baik di bidang pendidikan, bidang kesehatan, penanggulangan tingkat kemiskinan, dan reformasi birokrasi. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan. Materi pokok telah kita tetapkan menjadi produk hukum daerah pada masa sidang ini. Diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan seluruh program kegiatan dan dana yang telah ditetapkan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Materi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang pada intinya menyajikan informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 baik berupa laporan realisasi anggaran, neraca laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan daerah untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan bersama antara DPRK Biak Numfor dan pemerintah daerah dengan prinsip apakah penggunaan anggaran daerah telah sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan baik menyangkut aspek pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah. Apakah pengelolaan anggaran-anggaran daerah telah sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian penting dari reformasi di bidang keuangan yang mengandung prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas publik. Melalui tahapan dan mekanisme sidang, DPRK Biak Numfor dalam melakukan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan politiknya telah banyak memberikan telah kajian kritis, pernyataan-pernyataan rekomendasi, catatan-catatan yang penting dan strategis untuk perbaikan penyempurnaan sistem prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ke depan agar lebih baik lagi, terutama keperpihakan kepada masyarakat. Dengan demikian, selaku pimpinan dewan atas nama dewan, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada saudara bupati, saudara wakil bupati, dan seluruh jajarannya, pimpinan dan seluruh anggota dewan dalam kemitraannya yang telah berupaya terus-menerus bekerja meningkatkan kinerja keuangan kita dan berusaha mereformasi keuangan daerah agar lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Hal lain bahwa kinerja anggaran tahun 2025 tidak hanya dapat dilihat dari sisi penggunaan anggarannya saja, tetapi juga pada sisi manfaat dari program kegiatan yang didanai bagi masyarakat. Secara garis besar telah nampak bahwa banyak kemajuan-kemajuan yang telah kita capai pada tahun anggaran 2025 di berbagai bidang program kegiatan. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. Pada akhir pidato ini, kepada saudara bupati atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat, akan saya serahkan dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan DPRK Biak Numfor nomor 180/7/2026 tanggal 15 Juli 2026. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan. Sebelum mengakhiri pidato ini, atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat, saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada Saudara Bupati Biak Numfor, Saudara Wakil Bupati, dan Saudara Sekretaris Daerah serta seluruh jajaran yang terlibat aktif dalam tahapan jadwal agenda persidangan mulai dari awal pembukaan sidang hingga penutupan sidang saat ini. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas nama Dewan kami menyampaikan kepada seluruh pimpinan daerah, Komandan TNI Polri dan sipil yang selama ini telah mampu memberikan rasa kedamaian di daerah ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat yang selama ini turut memberikan kontribusinya, baik dalam bentuk usul saran pendapat, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Dewan terhadap berbagai kebijakan pembangunan serta mampu menciptakan rasa kedamaian sukacita di daerah ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan mensukseskan agenda persidangan ini mulai dari pembukaan hingga hari ini, antara lain Saudara Sekretaris Dewan dan staf, manajemen LPP RRI Biak, manajemen RSUD Biak, paduan suara, pembawa doa, insan pers, pihak keamanan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. Demikian pidato dalam rangka penutupan sidang paripurna pada rapat paripurna ke-7 masa sidang 3 tahun sidang 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi kita semua dalam menjalankan tugas, karya dan pengabdian kita masing-masing bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Joy Kasumasan. Biak 15 Juli 2026 Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen. Selesai.
2: Penyerahan hasil-hasil rapat paripurna. Berkenan Bu Wakil Bupati Biak Numfor dan Ketua DPRK Biak Numfor menempatkan diri di tempat yang disediakan.
1: Selanjutnya ini pada kita akan dilakukannya penyerahan hasil-hasil rapat paripurna oleh ya, Ketua DPRK Biak Numfor kepada pemerintah daerah dan Wakil Bupati Biak Numfor Bapak Jimmy Carter Manarkabisa yang telah berlangsung di podium. Nah, dilakukan penyerahan.

0: Wakil Bupati Biak Nufor, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK Biak Nufor menuju ke meja penandatanganan.
1: Yang saat ini akan dilakukan ini penandatanganan. Ya,
0: penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Nufor tentang rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Penandatanganan yang pertama oleh Wakil Bupati Biak Nufor.
1: Saat ini Wakil Bupati Biak Nufor telah melakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah dan DPRK yang tengah dilakukan di tengah, ya, tengah pelataran dari gedung ini yang tiba tengah berlangsung.
0: Penandatanganan selanjutnya oleh Ketua DPRK Biak Nufor.
1: Ya, dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Ketua DPRK Biak Nufor Bapak Daniel Rumanasin.
0: Penandatanganan selanjutnya oleh Wakil Ketua DPRK Biak Nufor nomor periksa acara
1: berikutnya. Selanjutnya ini pendengar, ya, Wakil Ketua 1 Bapak Nuwakre tengah melakukan penandatanganan. Tengah melakukan penandatanganan serupa dalam berita acara persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK Biak Nufor. Ya, ini juga dilakukan oleh Wakil Ketua 2 DPRK Biak Nufor Bapak Andreas Mambobo dan juga nanti oleh Wakil Ketua 3 DPRK Biak Nufor Ibu Mince Anayawan.
0: Penandatanganan selesai, Wakil Bupati Biak Nufor Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK Biak Nufor berkenan kembali ke tempat.
1: Ya. Selanjutnya ini Wakil Bupati bersama dengan Ketua dan Wakil Ketua 1 dan 3 DPRK Biak Nufor telah kembali ke tempat semula untuk selanjutnya akan mengikuti pidato Bupati Biak Nufor pada penutupan sidang paripurna DPRK.
0: Pidato Bupati Biak Nufor pada penutupan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Nufor masa sidang 3 tahun sidang 2020
1: selanjutnya pendengar, Wakil Bupati Biak Nufor Bapak Jimmy Kater Barakapisa telah melangkah menuju podium utama dan sesaat lagi kita akan dengarkan bersama. Ini adalah pidato Bupati Biak Nufor pada penutupan sidang paripurna DPRK masa sidang 3 tahun sidang 2026. Ini akan disampaikan oleh Wakil Bupati.
2: Pidato Bupati Biak Nufor pada penutupan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Nufor tentang pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 pada sidang paripurna ke-7 masa sidang 3 tahun sidang 2026. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Nufor. Yang saya hormati Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara 3 Yang saya hormati Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Timur. Yang saya hormati Komandan Komando Sektor 3 Pertahanan Udara. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati Sekretaris DPRK Biak Numfor. Yang saya hormati para asisten sekretaris daerah, para staf ahli bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, para pimpinan instansi vertikal, para komandan satuan TNI dan Polri, para pimpinan BUMD dan BUMD, para pimpinan partai politik, para tokoh agama, para tokoh adat, para tokoh perempuan, para tokoh pemuda, insan pers, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Yang saya kasihi dan saya banggakan, awasan Yenanggo, seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, baik yang berada di daratan Pulau Biak, Pulau Numfor, Kepulauan Panaido, Kepulauan Aimando, maupun seluruh masyarakat yang mengikuti jalannya sidang paripurna ini melalui berbagai media informasi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kasih, penyertaan dan anugerahnya kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri penutupan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dalam rangka penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2025. Sidang paripurna yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Momentum ini tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional pemerintah daerah kepada DPRK Biak Numfor, tetapi juga merupakan wujud nyata akuntabilitas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor atas amanah yang telah dipercayakan dalam mengelola keuangan daerah selama tahun anggaran 2025. Pimpinan dan anggota DPRK yang saya hormati, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor atas seluruh perhatian, kerja keras, dedikasi, serta komitmen yang telah diberikan selama berjalannya proses persidangan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRK Biak Numfor, Badan Anggaran DPRK Biak Numfor, serta seluruh perangkat pendukung DPRK Biak Numfor yang telah melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan serta secara optimal melalui berbagai masukan, saran, koreksi maupun rekomendasi yang sangat konstruktif bagi penyempurnaan tata kelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Seluruh pandangan, kritik dan rekomendasi yang disampaikan merupakan bagian penting dalam memperkuat prinsip check and balance sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hadirin yang berbahagia, setelah mengikuti seluruh tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, mulai dari penyampaian nota keuangan, pembahasan bersama komisi-komisi dan badan anggaran DPRK, penyampaian pendapat fraksi-fraksi, hingga pendapat akhir DPRK pada sidang paripurna hari ini, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menerima seluruh catatan strategis, saran, koreksi, dan rekomendasi yang telah disampaikan. Rekomendasi tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, pengelolaan APBD yang semakin berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah daerah meyakini bahwa sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif merupakan modal utama dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. sebagaimana telah dituangkan dalam visi pembangunan Kabupaten Biak Numfor, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Pimpinan dan anggota DPRK yang saya hormati, perkenankanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025 yang merupakan gambaran umum atas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini mencerminkan tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelaksanaan pembangunan, serta komitmen pemerintah daerah dalam mengelola setiap rupiah uang rakyat secara transparan, akuntabel, efisien, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. A. Kinerja pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2025, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menetapkan target pendapatan daerah sebesar 1.371.760.338.534 rupiah. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2025, pendapatan daerah terrealisasi sebesar 1.231.571.416.232 rupiah 98 sen, atau mencapai setara 89.78% dari target yang telah ditetapkan. B. Kinerja belanja daerah. Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta menjaga stabilitas sosial masyarakat. Pada tahun anggaran 2025, belanja daerah dianggarkan sebesar 1.431.511.138.534 rupiah, sedangkan realisasinya mencapai 1.252.492.200.169 rupiah 80 sen, atau sebesar 87.49% dari total anggaran yang tersedia. C. Surplus defisit APBD dan pembiayaan daerah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa APBD tahun anggaran 2025 direncanakan mengalami defisit anggaran sebesar 59.750.800.000 rupiah. Namun demikian, melalui pengendalian pelaksanaan anggaran dan pengelolaan fiskal yang prudent, pada akhir tahun anggaran 2025 defisit yang terrealisasi sebesar 2.919.783.936 rupiah 82 sen. Capaian ini jauh lebih rendah dibanding defisit yang direncanakan, sehingga menunjukkan adanya pengelolaan fiskal yang lebih terkendali dan efisien. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah memanfaatkan pembiayaan daerah dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 65.532.079.128 rupiah 16 sen, dan pengeluaran pembiayaan sebesar 30 miliar rupiah, sehingga diperoleh pembiayaan neto sebesar 35.532.079.128 rupiah 16 sen. Kondisi menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan daerah telah dilaksanakan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal daerah dalam jangka panjang. D. Sisa lebih perhitungan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2025, pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 14.612.295.191 rupiah 34 sen. Silpa tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran dan akan menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara Ketua Wakil Ketua dan anggota DPRK yang terhormat. Kita menyadari bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak semakin ringan. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dinamika kebijakan nasional, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan yang harus dijawab melalui pengelolaan APBD yang semakin berkualitas. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan terus melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya melalui 1. Optimalisasi pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. 3. Penguatan pengelolaan aset daerah. 4. Percepatan penyelesaian piutang daerah. 5. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. 6. Penguatan sistem pengendalian inter pemerintah. 7. Percepatan transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Serta yang ke-8, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Kabupaten Biak Numfor meyakini bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, tetapi juga sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat daya saing ekonomi lokal, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta menciptakan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan berkualitas. Inilah esensi dari pengelolaan APBD yang berorientasi pada hasil, di mana setiap program dan kegiatan harus memberikan dampak nyata bagi kemajuan di Kabupaten Biak Numfor. Pimpinan dan anggota DPRK yang saya hormati, atas berbagai saran, koreksi, rekomendasi, dan masukan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi DPRK maupun Badan Anggaran DPRK selama proses pembahasan rancangan peraturan daerah ini, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Siowi makasumasah. Seluruh rekomendasi DPRK Biak Numfor menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan akan ditindaklanjuti secara berlangsung dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRK yang kami hormati. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Biak Numfor untuk terus memperkuat persatuan, menjaga keamanan, memelihara kerukunan, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian, semangat kebersamaan persaudaraan dan komitmen untuk membangun Kabupaten Biak Numfor harus senantiasa kita tempatkan di atas segala kepentingan lainnya. Saya juga mengajak seluruh anggota aparatur sipil negara agar terus meningkatkan profesionalisme, integritas, disiplin, inovasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Pada kesempatan ini pula, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, tak lupa juga kami menyampaikan selamat atas terselenggaranya event Kapolda Papua Cup, kejuaraan voli indoors dan voli pantai yang diselenggarakan di Biak Numfor sebagai tuan rumah, diikuti oleh 4 provinsi dan 2 Polda di tanah Papua. Sukses buat Bapak Kapolda. Terima kasih karena telah menunjuk Biak Numfor sebagai tuan rumah. Akhirnya, atas nama pemerintah Kabupaten Biak Numfor, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers, dunia usaha, serta seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor atas dukungan, kerjasama, dan sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini. Semoga kebersamaan, komitmen, dan semangat pengabdian yang kita bangun bersama senantiasa mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Kabupaten Biak Numfor semakin maju, sejahtera, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wabillahi taufiq.

0: ini telah disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Biaklufor, Bapak Jimmy Kasarumbararka bisa. Dan saat ini siap kembali ke tempat duduk semula, kan?
1: Doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Mukti Ali Buhori dari Kementerian Agama Kabupaten Biak Lumpur. Hadirin dimohon berdiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izin Bapak Pimpinan Sidang, izin Bapak Bupati beserta wakil dan semuanya, mari sama-sama kita sempurnakan acara penutupan sidang paripurna DPRK Kabupaten Biak Lumpur dengan pembacaan doa, agar apa yang sudah kita rapatkan dan kita sepakati bersama menjadi berkat yang melimpah buat kita semua, terutama buat Kabupaten Biak Lumpur. Izinkan saya memimpin doa dengan cara muslim bagi saudara-saudaraku yang beragama sahabat, dimohon kiranya untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang maha kuasa, dengan segala kerendahan hati kami memanjatkan syukur kehadiratmu atas rahmat, taufik, hidayahmu. Sidang demi sidang paripurna ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami petunjukmu, kekuatan dalam mengemban amanah rakyat. Jadikan setiap keputusan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 sebagai wujud tanggung jawab, kejujuran, transparansi dalam mengelola keuangan daerah. Berikanlah kepada kami semua kebijakan agar setiap anggaran yang telah digunakan benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial di Kabupaten Biak Lumpur. Jauhkan kami semua dari segala bentuk penyimpangan, kepentingan pribadi, sifat serakah, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang serta godaan yang dapat merusak amanah rakyat. Tanamkan dalam hati kami semangat untuk melayani, bukan dilayani. Satukanlah hati kami, pikiran kami dengan semangat kebersamaan dan gotong royong demi kepentingan bangsa dan negara serta demi kemajuan kesejahteraan masyarakat. Ya Allah Sang Maha Pemberi Berkat, berkatilah setiap langkah kami, lancarkan segala urusan-urusan kami, dan jadikanlah hasil dari sidang paripurna ini sebagai amal, sebagai ladang ibadah, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Biak Lumpur. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah keberkahan kepada semua pemimpin-pemimpin kami, seluruh anggota DPRK yang hadir pada kesempatan sidang ini. Berikanlah semuanya kesehatan, kelapangan hati, ketajaman pikiran, dan semangat pengabdian. Jadikanlah setiap pandangan, masukan, dan keputusan yang diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Lumpur. Ya Allah Sang Maha Penjaga, jagalah dan berkahilah pemimpin kami, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, TNI Polri, beserta seluruh jajaran pemerintah daerah. Berikanlah kekuatan kepada beliau dalam memimpin, membimbing, dan membangun Kabupaten Biak Lumpur. Mudahkanlah segala urusannya, sehatkan jasmani dan rohaninya, kuatkanlah dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Biak Lumpur yang sejahtera, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami, rapatkanlah barisan kami, hilangkanlah perbedaan yang dapat memecah belah di antara kami. Jadikan sinergi antara

sebagai kekuatan untuk membangun daerah yang maju, adil dan bermartabat. Ya Allah Sang Maha Pelindung, lindungilah kami semua, Kabupaten Biak Numfor, seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal, kesehatan, kedamaian dan keamanan. Jauhkan kami dari segala musibah, mara bahaya, penyakit, malapetaka dan juga bencana. Jauhkan kami semua ya Allah, serta jadikan negeri ini negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أمين أمين يا رب العالمين. Kiranya Tuhan melindungi kita semua. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Joshua.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Hadirin serta sidang dewan yang terhormat, demikianlah seluruh rangkaian acara pada penutupan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026. Sebelum kami menutup rapat paripurna ini, perkenankanlah kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Biak Numfor, Saudara Wakil Bupati Biak Menteri Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor yang dengan tekun mengikuti tahapan-tahapan proses persidangan sejak pembukaan sampai dengan penutupan sore hari ini yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, kami menyampaikan penghargaan yang khusus atas upaya selama masa persidangan berlangsung. Tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh PPDI Biak yang sedang setia berikut serta menyiarkan secara langsung jalannya rapat-rapat paripurna dalam masa persidangan ini serta PPDI yang ikut mengekspos kegiatan persidangan ini di berbagai surat kabar maupun media elektronik. Kepada petugas keamanan, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pastinya selama masa persidangan berlangsung, sehingga sidang paripurna dewan selalu dalam keadaan yang baik dan kondusif. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada petugas medis dari RSUD Biak yang memberikan pelayanan kesehatan selama persidangan berlangsung hingga selesai. Pada hari ini, undangan yang dengan tekun dan penuh kesabaran mengikuti acara penutupan sidang paripurna ini hingga selesai. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan terhormat. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan sidang paripurna ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dan perkenan kita bersama rapat paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dalam rangka penutupan sidang paripurna masa sidang 3 tahun sidang 2026 dengan resmi kami nyatakan ditutup. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat sore. Ketua Dewan Penasihat Sekretaris Dr. Yudi Puan Mahesi. Selesai.
0: Hadirin yang kami hormati, dengan seluruh rangkaian acara resmi pada penutupan sidang paripurna ketiga tahun sidang 2026. Selanjutnya untuk pertama berkenan Bapak Wali Bupati Biak Numfor,
2: dengar demikian sudah seluruh rangkaian sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor DPRK masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kami siarkan secara langsung dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor, ya, di mana telah berlangsung kurang lebih dari Jumat lalu, ya, pada 10 Juli 2026 hingga hari ini tanggal 15 Juli 2026. Kami seluruh kerabat kru yang bertugas langsung dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda yang terus mendengarkan siaran kami melalui Pro 1 RRI Biak di 96.1 MHz. Dan kami yang bertugas dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor, penanggung jawab kepala PPR dari Biak, Produser Rawat Arti Penontonan, pengarah acara Roni Leluhuan, pengarah teknik dan Manevi Prawar, pengarah siaran Yulenta Erem Ngefur, teknisi siaran Dr. Pascal Wakdomi, Muhammad Adam, dan Bernard Arti Leluhuan. Dan saya Tririan pamit dari dua negara Anda. Terima kasih. Shuima Kasumasa.
3: Baik, terima kasih rekan Tririan. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung penutupan sidang paripurna yang telah kami siarkan langsung dari sidang utama DPRK pihak Dofar. Pendengar, tetaplah bersama kami, rekan musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda di sore hari ini. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
7: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

96,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Biak sore ini pukul 17.32 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore dan selamat beraktivitas pendengar di hari ini ya. Nah, kami sudah informasi akan kami hadirkan kembali menemani sore hari Anda pendengar hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, sambil menemani sore hari Anda pendengar, satu informasi kami hadirkan dulu ya terkait Biak sebagai tuan rumah kejuaraan voli Kapolda Papuaka. Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada Polda Papua yang menunjuk Biak Numfor sebagai tuan rumah perhelatan turnamen voli U19 Kapolda Cup 2026 dengan melibatkan 12 tim perwakilan dari 4 provinsi masing-masing, Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Ya, pendengar, Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbararaka Pisa mengatakan pemerintah daerah apresiasi terselenggaranya kegiatan olahraga bola voli dan berharap dapat berjalan baik dan lancar hingga penutupan nanti. Ya, pendengar, selain sebagai ajang kompetisi, Kapolda Cup juga diharapkan menjadi hiburan bagi masyarakat Biak Numfor yang datang menyaksikan langsung ke lokasi pertandingan baik di Gor Petrus Kaviar maupun di area Hotel Nirmala Beach Biak. Ya, selanjutnya, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbararaka Pisa menyebut dampak positif dari kegiatan ini ialah menjadi contoh bagi para atlet muda, tidak hanya dari kalangan swasta atau KONI semata, tetapi keluarga besar Polri juga memiliki atlet cabang olahraga bola voli yang luar biasa. Kemudian pendengar, diakui keberadaan atlet dari keluarga Polri ini juga memperkaya cabang olahraga bola voli di Kabupaten Biak, baik untuk kategori indoor maupun voli pantai. Untuk itu, pendengar, ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan menciptakan suasana sportivitas selama kegiatan berlangsung dan menjamu para tamu dengan rabat. Lebih lanjut, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbararaka Pisa mengatakan kesuksesan turnamen bola voli Kapolda Papua Cup merupakan sukses bagi kita bersama dan tunjukkan bahwa kota Biak kota kecil tapi kota yang membawa kedamaian dan kesejukan bagi semua orang. Sekian satu informasi untuk Anda pendengar di sore hari ini. Biak sebagai tuan rumah kejuaraan voli Kapolda Papua Cup dilansir dari rri.co.id.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan untuk rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda rekan lagu-lagu religi bernuansa islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jalan kita ikuti bersama pendengar untuk penyampaian sholat nabi pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi, beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih memantau siaran kami di 9,1 MHz Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Bia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Baik, pendengar, masih di kebersamaan Bia saat ini pukul 18.31 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami mohon perhatian Anda sejenak pendengar dalam ruang info layanan masyarakat kami hadirkan di malam hari ini. Pendengar, satu pengumuman dari PT PLN Persero diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero P3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Kami, PLN, hadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Semangat baru makin berdaya, nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Pendengar, nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Ya, jadi pendengar, promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif, dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Semangat baru makin berdaya, diskon tambah daya, hashtag PLN Mobile. Ya, sekian satu informasi pengumuman dalam ruang info layanan masyarakat pendengar kami hadirkan di malam hari ini. Ya, sekali lagi kami informasikan yang mana promo ini khusus untuk konsumen satu fasa, semua golongan tarif dan berlaku hingga tanggal 27 Juli 2026, dapatkan hanya di aplikasi PLN Mobile. Sekian satu informasi dalam ruang info layanan masyarakat pendengar rangkaian musik dan informasi kami hadirkan kembali pukul 18.33 waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, pada pukul 19 nanti akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relay Skorwil 1 Papua. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Biak sore ini, biak mandira ini. Mace-mace, kamu sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengar ini. Untuk kamu, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial yang beda dan juga eksklusif setiap hari, hanya di RRI Biak. RRI akan membawa kamu semua mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Bersama RRI, kamu bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi yang digunakan dalam Piala Dunia 2026. Anda bisa menyimaknya di trivia informasi Piala Dunia setiap harinya. Yuk, warnai kitongku hari-hari dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI bersuara. Ikuti terus ya di Pro 1 RRI Biak FM 96,1 MHz ataupun di RRI Digital dan juga di platform-platform lainnya seperti Facebook, Instagram maupun TikTok @RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Seremoni Debar Piala Dunia RRI bersama teman-teman Asrama Bina Nitra Biak.
1: Saya mewakili teman-teman Nitra semua mengucapkan terima kasih buat LPP RRI. Mungkin ke depannya ini terus kita dilegalkan, bahkan mungkin lebih baik lagi dari ini. Pemain favorit saya Prancis. Pemain favorit Kylian Mbappe. Saya selama ini ikuti Piala Dunia lewat TV, cuma kurang begitu menyentuh tersentuh karena di TV itu kan pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi humus tahun ini saya sangat puas
2: berkat dukungan LPS RRI yang tersedia untuk siarkan untuk Piala Dunia kali ini, sehingga dari awal sampai akhir saya bisa dengar jelas karena itu pakai bahasa kita sendiri.
0: Dengarkan terus pertandingan Piala Dunia 2026 bersama RRI.

0: Eh, makan yuk, lapar nih. Kita ke warung depan jalan aja ya. Banyak pilihan gorengannya.
1: Gorengan lagi? Jangan keseringan ah. Tahu gak sih, gorengan itu termasuk salah satu junk food. Mengkonsumsi makanan kategori junk food yang tinggi kalori, kandungan lemak atau minyak secara reguler dapat menyebabkan kegemukan, sakit jantung koroner, bahkan kecenderungan kanker.
0: Harusnya gimana dong?
1: Ayo, mulai gaya hidup sehat sejak dini dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, lemak, serta serat, dan imbangi juga dengan olahraga ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Rahasia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

Baik, mendengar satu lagu dari Bernadia mengantarkan kita di pukul 18.59 waktu Indonesia Timur. Selepas ini, pendengar akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relay Skorwil 1 Papua. Kita bergabung ke Pro 1 RRI Jayapura.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1, edisi Rabu 15 Juli 2006. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Sambir. Kita awali berita pertama. Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pertanian, Zulkifli Hasan, menyatakan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional di Provinsi Papua Selatan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Dari Merauke, Dwi Juniati selengkapnya melaporkan.
2: Majunya pesat sekali, sekarang pelabuhan sudah jadi, jalan 58 kilo sudah jadi, sekarang 58 ke 35 dalam proses ya.
3: Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Pangan dan Pertanian Zulkifli Hasan kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi percepatan program prioritas nasional di Papua Selatan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendukung terus berjalan untuk mewujudkan Papua Selatan sebagai kawasan sentra produksi pangan, energi, dan air. Di sektor pertanian, pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 10.000 hingga 11.000 hektar pada tahun 2026. Hingga saat ini, sekitar 1.200 hektar telah ditanami padi. Ia juga mengungkapkan Presiden Republik Indonesia direncanakan akan berkunjung ke Papua Selatan untuk menghadiri panen raya pada bulan November atau Desember mendatang. Zulhas menegaskan keberhasilan program tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan agar seluruh elemen memahami tujuan pembangunan di Papua Selatan.
2: Diperkirakan nanti Presiden akan hadir di sini untuk panen Oktober atau November gitu. Cepat sekali ya. Tentu ini karena dukungan semua pihak, maka perlu sekali namanya sosialisasi, karena kita perlu dukungan para pemerintah daerah, tentu TNI kita, Polri kita, tokoh-tokoh adat, masyarakat. Perlu dijelasin ya, apa tujuan membangun Papua Selatan, apa tujuan membangun sentra-sentra produksi pangan, energi, itu apa. Tentu tujuannya untuk kemakmuran Papua. Kita berharap di Papua pangannya tidak tergantung sama daerah lain lagi. Kalau memang jadi, seluruh Papua bisa disuplai dari sini. Bahkan kalau lebih bisa menyuplai ke Maluku dan Maluku Utara. Ya.
3: Ia berharap keberadaan kawasan pangan di Papua Selatan mampu mengurangi ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah. Selain pangan, pemerintah juga merencanakan pembangunan industri energi berbasis B50 di Papua Selatan. Program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi di wilayah Papua tanpa bergantung pada pasokan dari Pulau Jawa. Pemerintah optimis percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian, dan industri energi di Papua Selatan akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Majelis Rakyat Papua atau MRP menolak pencabutan peraturan daerah khusus tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Dari Jayapura, Naldi Gasaulia menyampaikan laporan.
4: Pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua.
5: Majelis Rakyat Papua menyatakan penolakan rencana pencabutan perdasi tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dalam rapat gabungan kelompok kerja pada Senin 13 Juli 2006. MRP menilai langkah pemerintah Provinsi Papua yang ingin menghapus dana cadangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berpihak pada masa depan orang asli Papua. Hal itu disampaikan disampaikan Ketua MIRP Papua Nerlinche Wamuar di Jayapura Selasa kemarin. Menurutnya, alasan pencabutan tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan maupun tidak terkait dengan kondisi faktual OAP yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi.
6: Terkait dengan rapat-rapat yang diadakan di DPRP menyangkut Perdasi nomor 1 tahun 2010 terkait dengan dana cadangan, kami MRP memberikan alasan mengapa Perdasi itu tidak boleh dicabut begitu. Alasan pertama yaitu bersifat teknis, administratif, dan bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan itu sendiri. Yang kedua, alasan pencabutan tidak terkait dengan kondisi faktual orang asli Papua yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, pencabutan Perdasi ini menunjukkan pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua. Yang keempat, berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas, maka MRP menolak pencabutan Perdasi nomor 1 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perdasi nomor 5 tahun 2014 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
5: Selain itu, ia mengungkapkan dana cadangan tersebut bukan program baru, melainkan instrumen penting yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2006 menggunakan alokasi APBD dan dana Otsus Papua. Menurutnya, secara regulasi, MRP juga memiliki landasan kuat untuk melakukan penolakan ini merujuk dari Undang-Undang Otsus yang memberikan hak untuk meminta peninjauan kembali Perdasi atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, termasuk MRP juga bertugas untuk ikut mengawal tata kelola dana Otsus. Nalik Saulia melaporkan.
1: Organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Bovendigul didorong lebih aktif menjemput anggaran ke pemerintah pusat guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Dari Bovendigul, Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
7: Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam membiayai pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif menjemput peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Ia mengatakan banyak program kementerian yang dapat dimanfaatkan daerah apabila OPD memiliki kemampuan membangun komunikasi dan menyusun usulan program yang baik. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK perlu diperkuat agar peluang tersebut dapat dimaksimalkan.
8: Semua OPD di sini, banyak barang bisa dijemput di kementerian di pusat. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan DPRD. Jangan kita mengharapkan hanya APBD. Kita harus kerjasama yang baik. Untuk ke depan, dari meja pimpinan, saya menyampaikan bersama dengan anggota, kita harus kerjasama yang baik. Supaya ke depannya, bukan hanya APBD yang kita tunggu untuk digunakan di daerah.
7: Menurutnya, ketergantungan terhadap APBD akan membatasi ruang gerak pembangunan mengingat kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar hingga pemberdayaan masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Simon menegaskan, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar Bovendigul memperoleh tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dengan demikian, berbagai program prioritas dapat berjalan lebih cepat tanpa sepenuhnya bergantung

0: Upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 15 Juli 2026. Penandatanganan kerjasama dilakukan sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami yang dikembangkan oleh BPKAD Biak Numfor. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada DJKN atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan pemerintah Biak Numfor.
1: Kantor wilayah DKJ Papua, Papua Barat dan Maluku serta kantor pelayanan kekayaan negara dan Elak Biak atas komitmen, dukungan, dan kemitraan yang telah terjadi dengan sangat baik selama ini. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini bukanlah sekedar sebuah seremoni administratif, melainkan merupakan tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional.
0: Sementara itu, Kepala DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Tunggul Yunianto, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam menyempurnakan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi serta kewenangan yang dimiliki DJKN.
2: Itu ada pengelolaan aset dan khususnya aset keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor ini lebih bagus, lebih sempurna, lebih transparan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Perbaikan-perbaikan penyempurnaan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi.
0: Sebelumnya, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi mengatakan kerjasama dengan DJKN ini bukan hal yang baru. Selama ini, DJKN telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama dalam proses penilaian aset dan pelaksanaan lelang.
3: Untuk kontribusi Dijen Kekayaan Negara ini bukan sekarang saja, sudah dari dulu selalu membantu dalam proses pelelangan di Biak dan juga menilai aset-aset yang ada di Biak, terutama pada saat kita mau menyewakan aset itu harus dinilai dulu nilai kewajaran sewanya.
0: Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi kedua pihak dapat memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Tri Rian melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama menggelar ibadah oikumene bagi ASN dan non-ASN sebagai upaya memperkuat iman dan kerukunan. Robi Vanindi dari RRI Nabire melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB secara rutin menggelar ibadah oikumene bagi aparatur sipil negara ASN dan non-ASN. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat nilai spiritual aparatur sipil negara sekaligus menjaga toleransi dan kerukunan lintas agama. Ibadah oikumene khusus bulan Juli digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Senin 13 Juli 2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua FKUB Papua Tengah Dr. Andus Ignatius Robertus Adi dan sebagai penanggung jawab ibadah yakni dari Lembaga Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah. Ignatius Adi dalam keterangannya menegaskan bahwa ibadah ini bukan sekedar rutinitas saja, melainkan menjadi tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual sehingga berdampak langsung pada kualitas kerja ASN. Menurutnya, otonomi khusus atau OTSUS ada karena di Papua mempunyai beban berat. Oleh karena itu, kerjasama antara MRP dengan pemerintah provinsi Papua Tengah sangat penting. Kerjasama ini tentunya didasari oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun, yang perlu dikembangkan yakni harus dibawa tuntunan dan pimpinan dari Tuhan.
6: Datanglah kepadaku mereka yang letih-letih dan berbeban berat. Masalah Papua ini bebannya berat. Buktinya 6 kabupaten, bahkan 8 kabupaten, itu ada masalah. Misalnya Mimika dan Nabire

0: adalah sekarang banyak Taipei misalnya, Tuban. Juga ada masalah-masalah lain, masalah pembangunan kampung, masalah pengembangan sosial. Di pedalaman, 6 kabupaten di pedalaman, itu sampai sekarang aman dalam tidak kenyaman. Mereka tidak aman. Lagi pula, setiap hari pada hal-hal seperti ini, ibadah merupakan salah satu bagian yang bergumul dengan Tuhan yang kita percaya. Maka kita bagi dalam kelompok-kelompok, Nasrani sendiri dan Muslim sendiri. Muslim di desa, kita di sini. Dan itu tetap dilakukan sesuai fungsi perkembangan. Maka misalnya yang berbeda, bisa dilihat lagu-lagu juga sebenarnya. Lagu-lagu di tanah. Ini sehingga bahwa orang Papua yang tidak berbayar sebelum itu berguna, kita yang sudah terlibat dalam itu bisa berguna.
1: Pada kesempatan itu, Ignatius juga mengajak seluruh aparatur untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dukungan tersebut, menurutnya, tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara profesional, tetapi juga melalui doa agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Ibadah ekumene tersebut berlangsung dalam suasana penuh sukacita melalui pujian, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan. Seluruh rangkaian kegiatan menjadi pengingat bahwa pelayanan yang dilakukan dengan iman, kasih, dan ketulusan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi lingkungan kerja, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan semangat tersebut, ASN dan non-ASN pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan terus menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, sekaligus mendukung terwujudnya Papua Tengah yang aman, damai, dan bermartabat. Robby Vanindi melaporkan.
2: Sebanyak 278 siswa baru SMP Negeri 1 Serui mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai awal memasuki tahun ajaran baru. Dari Serui, Salu Ayomi melaporkan.
3: Memasuki tahun ajaran baru, seluruh satuan pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS secara serentak dan meriah menyambut siswa baru. Kegiatan ini wajib diikuti oleh peserta didik guna mengenal fasilitas, kultur, dan program belajar sebelum proses belajar mengajar dimulai. SMP Negeri 1 Serui termasuk salah satu sekolah yang melaksanakan MPLS bagi siswa baru. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Serui, Rimbawati Riani SPD, menuturkan di tahun ajaran baru sebanyak 278 siswa baru yang mendaftar di sekolah tersebut sekaligus mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini, panitia memperkenalkan lingkungan sekolah tata tertib kepada siswa baru dengan tujuan pada saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, siswa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tertib dan mematuhi tata tertib dan aturan yang dibuat di sekolah.
4: Kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Serui secara resmi tadi sudah kami buka kegiatannya yang dimulai hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah 278 siswa putra putri dari berbagai sekolah dasar yang ada di sekitar Serui maupun juga ada beberapa yang dari kampung seperti itu.
3: Rimbawati Riani menuturkan, selain kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, dari sekolah menghadirkan kepolisian Polres Siapen untuk memberi materi tentang narkoba bagi generasi muda maupun dari Dinas Kesehatan dengan materi HIV/AIDS bagi generasi muda. Kedua materi ini dianggap penting karena menjadi ancaman bagi generasi muda yang perlu disampaikan kepada mereka agar membantu mereka untuk menjaga diri sehingga terbebas dari HIV/AIDS maupun narkoba.
4: Kegiatan MPLS sendiri, kami memberikan materi pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian yang lebih utama di sini adalah pengenalan aturan dan tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Serui. Kemudian dari pihak kepolisian, kami minta bantuannya untuk mensosialisasikan mengenai bahaya narkotika, obat-obatan terlarang, dan juga disiplin lalu lintas. Sedangkan dari Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Warari, ini akan memberikan materi terkait dengan HIV/AIDS, penyakit menular mengenai gizi buruk, kesehatan reproduksi, maupun juga tentang penyakit malaria seperti itu.
3: Melalui MPLS, Rimbawati Riani berharap materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi siswa baru untuk nantinya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik, dengan taat terhadap aturan yang dibuat, tetapi juga menjaga diri, menghindari perilaku bebas, pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam penyakit masyarakat seperti narkoba dan HIV/AIDS, sehingga generasi muda ini bebas dari HIV/AIDS dan narkoba untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas. Salo Ayomi melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sikorwil 1 Papua, Rabu 15 Juli 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imanul Sambiri mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua dirilis Korwil 1 Papua produksi RRI Nabire. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 19.29 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi Buddha, kami hadirkan khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada hingga nanti celang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: mata. Mata kita selalu berkedip. Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 MHz Pro 1 Era Ribia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 19.58 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya hanya pamit mengakhiri kebersamaan kita di pihak sore ini, edisi Rabu 15 Juli 2020. Selepas ini pendengar, rekan kami selanjutnya menemani malam hari Anda di pihak malam ini. Dengan nanti jalan kebersamaan tepat pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, kami informasikan untuk Anda, selepas ini kami hadirkan juga untuk Anda satu sandiwara radio. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: sini.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang marah-marah? Lalu, kenapa bongkar meja jualan saya?
2: Sudah, kalian jujur saja. Selama ini kalian pakai barang-barang tidak baik, kan? Pakai penglaris. Biar kalian punya jualan laku. Tidak usah tipu-tipu.
0: Tidak, itu tidak benar. Kami berjualan dengan jujur. Kami tidak pernah pakai penglaris atau hal-hal mistis.
3: Ah, sudah. Intinya, kalian jangan jual lagi di sini. Karena kalian, rezeki kami tidak ada. Semua orang beli gorengan kalian. Sementara kami juga jualan. Apalagi namanya kalau kalian tidak pakai hal yang aneh.
1: Astaga Tuhan, kenapa kalian jahat sekali? Kami berjualan dengan ikhlas. Bahan-bahan yang kami pakai juga bagus. Sama sekali kami tidak pakai hal-hal mistis hanya untuk mendapatkan rezeki. Kalian harus ingat, rezeki setiap orang sudah Tuhan atur.
2: Ah, kami tidak mau mendengar omong kosong kalian. Bubar, bubar. Pokoknya, besok saya tidak lihat kalian lagi di pasar ini.
4: Mama, saya berangkat sekolah dulu .
5: Iya Yunus, jangan lupa pulang sekolah nanti bantu mama jualan ya.
4: Oke mama yang cantik, dah.
6: Ma, mama, Rita juga ke kampus dulu ya ma. Nanti pulang kampus, Rita bantu mama masak untuk jualan ya ma.
4: Gorengan, ayo dibeli gorengannya. Bapak, mama, mari beli gorengan.
6: Yunus, kok teriak lebih besar lagi kah? Macam tidak semangat saja. Kayak begini, mari gorengan, gorengan, harga 2000-an. Bapak, mama, mari. Ada pisang goreng, tahu isi, tempe, keladi, dan bakwan.
4: Ya, kakak hujan. Astaga, tongku jualan gorengan tidak laku.
6: Tidak apa-apa, Yunus. Pasti ada rezeki lagi besok.

0: Tadi Iksa beli gorengan 20 ribu ya?
1: Saya juga 50 ribu ya, Dek. Dicampur saja.
2: Iya, iya. Aduh, pelan-pelan ya, satu-satu. Pasti semua kebagian. Ibu, ibu beli berapa, ibu?
3: Adek, saya beli tahu isi dan tempe goreng. Masing-masing 20 ribu aja ya.
4: Saya pesan goreng 30 ribu, Kak Ade.
1: Iya, iya. Sabar ya. Antri-antri.
3: Eh, Pak. Coba lihat. Mereka punya jualan sana. Macam tiap hari rame, kah? Padahal biasa aja baru. Kita punya gorengan juga. Masih lebih baik baru.
5: Iyo emang. Jangan-jangan mereka pakai penglaris kapa eh?
3: Ji, maksudnya mereka ada pakai barang tidak baik supaya mereka punya jualan rame kapa?
5: Iyo toh, mama tidak tahu kah? Ah, tidak bisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus usir mereka dari sini karena mereka akan halangi kita punya rezeki. Mereka harus pergi supaya kita punya jualan ini ramai. Kita dapat uang lagi.
0: Mama, saya beli gorengannya harga 30 ribu eh, campur saja.
4: Oh iya Pak. Rita, tolong angkat gorengannya sayang. Lalu taruh di keranjang ya. Mama ada layani pembeli nih.
3: Weh, kamu bubar, bubar. Kamu tidak usah beli lagi di sini.
4: Ada apa ini? Kenapa kalian datang marah-marah? Lalu, kenapa bongkar meja jualan saya?
5: Sudah, kalian jujur saja. Selama ini kalian pakai barang-barang tidak baik kan? Pakai penglaris. Biar kalian punya jualan laku. Tidak usah tipu-tipu.
1: Tidak, itu tidak benar. Kami berjualan dengan jujur. Kami tidak pernah pakai penglaris atau hal-hal mistis.
3: Ah, sudah. Intinya, kalian jangan jual lagi di sini. Karena kalian, rezeki kami tidak ada. Semua orang beli gorengan kalian. Sementara kami juga jualan. Apalagi namanya kalau kalian tidak pakai hal yang aneh.
4: Astaga Tuhan. Kenapa kalian jahat sekali? Kami berjualan dengan ikhlas. Bahan-bahan yang kami pakai juga bagus. Sama sekali kami tidak pakai hal-hal mistis hanya untuk mendapatkan rejeki. Kalian harus ingat, rejeki setiap orang sudah Tuhan atur.
5: Ah, kami tidak mau mendengar omong kosong kalian. Bubar, bubar. Pokoknya besok saya tidak lihat kalian lagi di pasar ini.
6: Halo Mama Yunus, sekarang jualan gorengan di depan rumah ya? Wah, tadi saya ke pasar. Pantasan tidak ketemu Mama Yunus di sana.
7: Iya, Ibu Guru Reni. Saya jualan depan rumah saja. Lebih dekat juga dan tidak perlu repot angkat barang-barang jauh, Bu.
6: Oh, iya Mama. Baiknya memang seperti itu. Oh iya, Mama Yunus, saya mau pesan gorengan untuk besok 100 biji ya. Nanti dicampur saja. Saya ada arisan di rumah. Gorengan Mama Yunus juga enak.
7: Oh, iya Bu Guru. Besok saya buat ya. Nanti kami antar ke rumah Ibu.
8: Mama, Mama, beli pisang goreng 20 ribu eh. Sama tahu isi 20 ribu juga. Tolong kasih sambal yang banyak, Kak. Soalnya mau punya sambal enak jadi.
0: Mama, tolong kasih saya gorengan campur 50 ribu, Kak. Saya cari-cari Mama di pasar tidak ada. Eh, ternyata Mama sudah pindah di sini.
9: Ma, Tuhan itu baik ya, Ma. Walaupun kita sudah tidak jualan gorengan di pasar, tapi orang-orang tetap mencari gorengan kita dan membeli, Ma.
7: Iya, Nak. Semuanya sudah Tuhan atur dan takar untuk kita. Kita tidak perlu takut. Selagi kita menggunakan bahan yang bagus dan bersih, pasti Tuhan melihat usaha dan doa kita, Nak. Apa yang menjadi milik kita tidak akan melewati kita.
10: Rezeki

Genius diperankan oleh Juan Panjaitan. Mama diperankan oleh Endang Silaban. Rita diperankan oleh Ayu Panjaitan. Yesi diperankan oleh Friskilia Dupa. Rio diperankan oleh Arnold Saudilah. Pembeli 1, Ronald Simbiak. Pembeli 2, Mary Konyora. Pembeli 3, Aisyah Bako. Narator, Dwi Masani. Sampai jumpa.

0: Pulse, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai kembali temani malam Anda pendengar di malam hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Ya, kita jumpa kembali di acara hiburan dan juga informasi di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua.
1: Aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih dengarkan Pro 1 RRI Biak pada malam hari ini di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Saya Mary Mai kembali temani malam Anda di malam hari ini ya, edisi Rabu 15 Juli 2026. Dan pendengar, nanti pada pukul 21 kita akan ikuti bersama penyampaian berita-berita aktual berupa warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kami masih temani Anda.

0: Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Ade mau makan. Mama masak apa, Kak?
1: Mama ambilkan makan ya. Pakai nasi, sayur sup, dengan ikan goreng.
0: Ayy, Mama, tidak ada daging ayam atau telur, Kak.
1: Ade tahu tidak? Ikan itu bukan cuma enak, tapi bergizi untuk Ade. Karena mengandung protein, DHA, omega 3, vitamin A, D, E, dan juga zat besi.
0: Oh, Mama, kandungannya sama dengan Ade punya obat vitamin itu, Kak. Ini lebih enak, Mama.
1: Pastinya, bukan cuma lebih enak, tapi kalau makan ikan pakai sayur dan nasi, nilai gizi yang Ade dapat lebih banyak dan pastinya bikin kenyang toh. Ade kalau tiap hari makan lengkap begini, Ade tidak perlu minum obat vitamin lagi.
0: Mau, Ade mau coba makan ikan, Ma.
1: Indonesia memiliki laut yang luas yang kaya akan hasil laut berupa ikan. Kandungan dalam ikan baik untuk pertumbuhan anak, bahkan rutin makan ikan dapat mencegah pikun dan penuaan dini, juga melindungi penglihatan di usia tua. Gemar makan ikan dapat menguatkan sistem kekebalan tubuh untuk mencegah kuman, penyakit, dan virus. Ayo kita makan ikan.
0: Mama, ikan ternyata enak ya. Besok Ade mau makan.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres Nomor 9 Tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit, usaha rakyat atau KUR, maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta.

0: Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
2: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
0: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstraksi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim.

0: Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
2: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
3: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
2: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
3: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah, mengatakan jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
4: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian, kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian teknisnya. Itu saja.
3: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
8: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
1: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
10: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
10: Sementara pengamat sepak bola lainnya, Gregah Nur Ihsani, menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
11: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
10: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dunia pertama digelar hampir 100 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Laurent. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Sebaliknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 21.40 waktu Indonesia Timur. Kami masih temani Anda dengan tembang-tembang hiburan dan juga lagu-lagu nostalgia menemani malam Anda. Dan pendengar, nanti tepat pukul 22 kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Pro 1 Ruang Rindu yang akan hadir untuk Anda. Dan juga malam nanti atau dini hari kami juga akan menghadirkan pertandingan perempat final sepak bola dunia yang antara Argentina melawan Jerman.
1: Pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wajah kita dapat terlihat bahagia, walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia, namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur, bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda, anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus, bro.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program Masa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar desiran angin malam, satu lagu nostalgia yang mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Rangkaian lagu-lagu hiburan malam ya, menemani pendengar semua di edisi malam hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Saya Mary, ucapkan terima kasih untuk Anda

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Biak yang mengudara di sepanjang hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mary Mai, penyiar studio Pro Satrari Biak dan teknik studio Adam, Muhammad Adam, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali pada pukul 4 waktu Indonesia Timur dengan pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Inggris. Selamat malam, Shoima Kasumasa.

0: Black Opera.
1: Baik kalau gitu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Mungkin boleh sambil apa bercerita di wilayahnya sering ada menemukan apa? Silakan. Dari mana nih yang mau jawab? Oh dari ya silakan Pak. Mbak.
2: Selamat malam Mbak.
1: Malam.
2: Saya silakan. Kapolsek Kota Tangah. Di tempat kegiatan yang sekarang kita adakan ronda malam. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa di wilayah Kota Tangah, alhamdulillah semenjak kita aktifkan adanya ronda malam, khususnya di wilayah Kota Tangah, itu untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya kenakalan remaja bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Karena antisipasi yang kami lakukan adalah melakukan langkah-langkah memberikan imbauan, baik itu di masjid, di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat yang ramai, yang dilakukan oleh personil maupun anggota pos ronda yang melaksanakan piket pada malam harinya. Salah satunya mungkin kita lakukan di mana ada warung, di situ kita temukan remaja, kita memberikan imbauan untuk mengarahkan, mengajak mereka untuk pulang ke rumah karena sudah melewati jam dari jam pelajar.
1: Ya.
2: Karena seorang pelajar itu harus belajar di rumah dan tidak ada di warung, sehingga kita berikan imbauan, kita arahkan untuk dia kembali ke rumah.
1: Sudah jalan berapa lama sih Pak program ini kalau di tempat Bapak ini?
2: Ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun.
1: Oke.
2: Dan ini pun adalah program Bapak Kapolda yang lama dengan cara kita door to door turun ke lapangan. Terutama adalah kita mengajak para peronda malam, karena siangnya sudah berjalan para babinsa, termasuk piket-piket yang ada di posek masing-masing di daerah Kota Padang.
1: Baik. Ya.
2: Dan yang kedua, langkah tersebut yang kami lakukan adalah melakukan patroli secara berkala. Artinya mulai dari jam kecil itu, karena sering terjadi itu dulunya adalah jam kecil, sekitar jam 1, jam 3 maupun menjelang subuh. Sehingga kegiatan berkala tersebut kami lakukan, alhamdulillah mendapatkan hasil yang sangat betul-betul diharapkan oleh masyarakat daerah Kota Padang. Tidak terjadinya tawuran, balap liar maupun kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Yang ketiga adalah kegiatannya yaitu GSB namanya Mbak. Gerakan Subuh
1: dari
2: Berjamaah.
1: Subuh Berjamaah, waduh.
2: Ya, jadi ketika kita masing-masing para kapolsek di seluruh Polda Sumbar, Polres yang ada, baik itu di darat maupun di laut, atas perintah pimpinan juga perintah Allah yang pertamanya, kapolsek beserta jajarannya wajib melaksanakan gerakan Subuh Berjamaah. Pada saat itulah kita memberikan imbauan kepada Nini Mama, Alim Ulama, Cediak Pandai, termasuk orang tuanya yang ada di sana, untuk mengingatkan, melakukan pengawasan, pengecekan apakah benar anaknya ada tidur di rumah atau tidak, apakah benar anaknya belajar atau tidak. Sehingga dengan dilakukannya pengawasan, imbauan yang kami laksanakan ini, insya Allah alhamdulillah khususnya di daerah Kota Padang, di wilayah hukum Polresta Padang bisa dikatakan tidak ada lagi tawuran maupun balap liar. Kalau ada itu berarti dia betul-betul udah kangen sekali Mbak. Ya, dan juga itu tidak bisa berlanjut lama, hanya sekian menit dan detik kita sudah sampai di sana. Malah dengan adanya kepemimpinan Pak Kapolres kami, Pak Ari Wibowo, beliau membuat tim sus namanya Mbak. Jadi tim sus itu ada lebih kurang sekitar 45 orang setiap malam. Setiap malam melakukan gerakan, jam 11 malam apel, dibagi satu tim bergerak ke arah utara, satu tim bergerak ke arah selatan dan tempat-tempat yang lainnya.
1: Baik.
2: Itu semuanya tidak menggunakan pakaian polisi, menggunakan pakaian preman. Jadi yang menjadi permasalahan juga di daerah Kota Padang ini adalah dulu knalpot bising namanya Mbak, knalpot yang tidak sesuai dengan standarnya. Ketika adanya tip ini, di mana dia melaksanakan patroli, ditemukan di suatu kafe tempat nongkrong remaja-remaja adanya knalpot bising tadi, mereka diam-diam datang langsung memegang kendaraan dan siapa pemiliknya untuk tampil ke depan.
1: Oke.
2: Sehingga kendaraan itu pada saat sudah bisa diamankan langsung dibawa ke Polresta Padang dan dilakukan penindakan oleh jajaran lalu lintas. Jadi kami informasikan khususnya.
1: Dan ini caranya untuk, cukup efektif ya, nampaknya ya Bapak ya.
2: Sangat efektif sekali Mbak.
1: Baik.
2: Alhamdulillah ya. Untuk knalpot bising bisa dikatakan sudah dikatakan tidak ada, pasti ada. Ya, tapi untuk yang tinggal di wilayah kota itu bisa dikatakan tidak berani memakai. Dan penindakan itu bukan hanya kepada kendaraan roda 2 saja, Mbak. Roda 4 juga kami lakukan.
1: Hmm.
2: Dan itu penilangan masanya untuk mengikuti sidang itu 3 bulan. Baru dia boleh mengurus kendaraan dengan syarat knalpot tersebut harus dibuka, dipotong dan dijadikan sebagai barang bukti ataupun sampah dibuat tugu knalpot bising di daerah Kota Padang.
1: Wah, luar biasa ya. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, kalau yang saya lihat nih ya, ini kan banyak kan bapak-bapaknya nih. Kalau anak mudanya diikut sertakan nggak sih dalam program ronda? Saya mau jawaban dari ini dong, dari Tiga Jangko nih.
0: Baik, Mbak. Untuk di Tiga Jangko, kita lipatkan juga. Untuk sekarang dapat kita sampaikan, ini pemuda-pemuda di Nagari Tiga Jangko juga hadir, Mbak, sebagai partisipasi dalam rangka menciptakan Kamtimas tadi secara bersama. Jadi lengkap semua.
1: Baik oh gitu ya.
0: Pemerintahan, Linmas, dan semuanya.
1: Jadi anak Mbak. Mudanya ikut dilibatkan ya?
0: Iya.
1: Oh, ada berapa banyak? Boleh tahu nggak, Pak?
0: Untuk sekarang dapat kita sampaikan ada 6 warga kita yang okay. dari.
1: Boleh salah satunya saya ajak bicara? Siapa yang mau mewakili? Dengan siapa mungkin namanya boleh?
3: Selamat malam, Mbak. Mungkin dengan saya dari Ketua KKN Tiga Jangko tahun 2026.
1: Dengan siapa, Bang? Namanya, Bang?
3: Dengan Kevin.
1: Bang Kevin, oke. Okay. Bang Kevin udah berapa lama nih terlibat dalam program Ronda Malam?
3: Untuk sekarang sudah terlibat dalam 1 bulan terakhir.
1: Satu bulan terakhir ya? Apa nih yang membuat Bang Kevin ikut mau terlibat di program Ronda Malam? Padahal kan sebenarnya enakan di rumah nih main medsos nih, Bang.
3: Mungkin yang dicari itu kebersamaan, apalagi di antara sesama pemuda, Mbak. Karena mengingat malam pun waktu bisa kumpul bareng pemuda lainnya juga.
1: Oke. Dan sekarang teman-teman jadi lebih banyak yang ikut atau Bang Kevin yang apa? Yang telponin, ngajakin kumpul-kumpul gitu? Gimana cara ngajak teman-temannya?
3: Nah, biasanya kami sering koordinasi dulu sebelum kumpul dan alhamdulillahnya udah makin banyak makin harinya, Mbak.
1: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Kevin. Selamat malam.
3: Ya, terima kasih, Mbak.
1: Iya. Kalau di kota gimana nih, Pak Omri? Apakah di kota juga mudah nih mengumpulkan anak-anak muda untuk ikut terlibat di ronda malam?
4: Ya, Mbak Risti, ini kebetulan ada ketua pemudanya. Nah, bisa ketua pemudanya langsung menjelaskan.
1: Oh, oke, ada siapa nih, Bang?
5: Ya, selamat malam, Mbak.
1: Malam, dengan Bang siapa, Bang?
5: Dengan Bang Reza, saya ketua pemuda di RW 2 Linggarjati.
1: Oke. Nah, kalau teman-teman muda nih dari usia berapa nih yang banyak ikut terlibat di ronda malam?
5: Biasanya kita ngajak teman-teman yang di ronda malam itu yang usia udah lulusan SMA, Mbak. Karena yang masih SMA itu terikat masa-masa sekolah itu kita nggak mau membawa ke jam-jam kecil gitu, Pak.
1: Hitungannya masih pelajar ya?
5: Iya, karena mereka juga terikat terhadap kegiatan subuh berjamaah itu terkoordinir dengan subuh pagi bersama gitu, Mbak.
1: Oke.
5: Okay. Subuh barokah juga.
1: Subuh barokah ya. Ya, bedanya apa tuh? Mereka, subuh berjamaah sama subuh barokah bedanya apa?
5: Di masjid kita ini, kita mengadakan subuh barokah. Anak-anak sekolah itu harus ikut subuh bersama dan diberikan nanti pengajian dan semacam tauziah gitu, Pak.
1: Oke, jadi himbauannya dimulai dari situ ya.
5: Iya.
1: Ada yang nolak nggak, Bang, kalau diajakin? Kan enakan di rumah nih, kaum mageran gitu kalau kata anak sekarang ya.
5: Nah, itu kan tanggung jawab dari orang tua mereka masing-masing lagi, Mbak. Karena penilaiannya dari sekolahnya juga ada gitu, Mbak. Jadi setiap hari mereka harus absen terhadap kehadirannya di masjid gitu.
1: Oh, ada absennya ya.
5: Iya. Nah, itu nanti terhadap sekolahnya juga dibutuhkan. Makanya orang tua harus mengantarkan anaknya terhadap subuh pagi itu, Mbak.
1: Baik, wah bagus sekali nih, bisa mudah-mudahan bisa diikuti oleh daerah lain. Terima kasih banyak, Bang Rizal, sukses selalu. Salam buat teman-teman pemuda di sana. Selamat
5: malam.
1: Selamat malam. Baik, Bapak-bapak, mungkin karena waktu juga, saya terima kasih banyak. Ini malam ini sudah bisa kumpul, sudah bisa berbagi cerita. Tadi ada beberapa pendengar, pemirsa juga yang mengirimkan pesan WhatsApp. Kabarnya di daerah mereka belum punya nih. Mudah-mudahan daerah dari Sumatera Barat nih bisa jadi percontohan buat di daerah-daerah lain Indonesia begitu ya. Baik, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih sudah bersama-sama Pak Om Rizal dan juga Pak Omri dan kawan-kawan, Pak Mon Rizal, namanya hampir bareng nih makanya nih jadi menyebutnya sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung, bapak-bapak yang lain, Pak Sudirman juga dan rekan-rekan di Padang Pariaman. Terima kasih banyak waktunya dan mudah-mudahan ini menjadi mempererat silaturahmi juga ya antar warga ya, supaya ketertiban, kedamaian semuanya bisa terjaga dengan baik. Insya Allah kita jumpa lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak dan selamat nonton Argentina lawan Inggris. Mana nih pendukungnya Argentina? Angkat tangan dong. Yang mana? Wow, ini Argentina nih ya. Yang pendukung Inggris yang mana nih? Ada tebak skor juga nggak?
6: Hah?
1: Ada tebak skor juga nggak nih Pak?
6: Ada Bu.
1: Ada ya?
6: 1-2.
1: 1-2 ya. Tapi nggak boleh dijudiin ya Pak ya? Oke, baik kalau gitu. Sekali lagi, terima kasih bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Demikian tadi pendengar Ronda Malam yang menghadirkan dari 3 tempat berbeda, dari Polresta Padang, kemudian juga dari Polres Padang Pariaman, dan juga dari 3 Jangkau Lintau Kabupaten Tanah Datar. Dan terima kasih untuk Anda yang mengirimkan pesan WhatsApp dan juga pertanyaan-pertanyaan melalui telepon. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu.
7: Demikian telah kita ikuti Ronda Malam.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan kita di malam yang spesial ini. Kenapa saya bilang spesial? Karena saya akan digantikan rekan saya Fajar dan besok pagi berarti saya tidak akan bersiaran, jadi jangan dicari. Terima kasih juga untuk Anda semua dan selamat mengikuti siaran langsung Argentina melawan Inggris. Dan ini menjadi pertandingan yang akan cukup seru untuk kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan. Selamat malam, sampai jumpa. Dan penutup untuk Anda, kami hadirkan Biarlah Selalu.

0: Bentar mi.
1: Patria era pesanan dari Jordania.
2: Oh, apain sih pi ke gua aja?
0: Coba ke tengah. Luar biasa.
3: Mami.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan, kredit, usaha rakyat atau KUR, maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia RI Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi, kedalaman tim, squad ya, starting eleven-nya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu, ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle yang sebenarnya, kalau dari kacamata yang nonton, yang enggak harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget, dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu, Piala Dunia sebelumnya, dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu, performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 hari untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya, nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The sign for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut.
1: Julian Alvarez! Wow!
2: Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase

0: saja gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang Kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss 1-1 sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
2: Wawancara Pro 3.
3: Mas Afid.
4: Mari saya selalu, Mbak.
3: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, nih enggak umum nih soalnya ya. Apalagi sedunia lagi nih. Oke, Mas Afid, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
4: Ya, kalau kita melihat di tema Hari Keterampilan Pemuda tahun ini, Mbak, ya, Skills for a Shared Future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif, Mbak, akan tetapi kemampuan soft skill-nya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi, Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama, Mbak, dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tetapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting, Mbak Aristi.
3: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
4: Kalau saya melihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Risti, ya. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri, Mbak, karena akan, ya, kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot, Mbak, ya, atau pembusukan akal, gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati, Mbak Risti. Jadi saya melihat AI sebagai alat saja, Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
3: Ya. Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi. Kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu. Yeah. Dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda-pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
4: Ya, tentu ketika kita melihat persaingan hari ini, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini. Itu yang kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, Mbak Risti.
3: Oke, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat apa, sangat dibutuhkan saat ini, itu inovasi seperti apa sih, Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman ya, biasanya ngobrolnya apa nih?
4: Ya, inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, dengan kemajuan teknologi dan informasi, begitu ya. Teknologi dan informasi itu apa pesan utama? Yang pertama, cepat. Ya, kemudian yang kedua adalah semakin pesat, begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudnya adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini, ketika kita masih ketika kita ingin tetap eksis, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksudnya adalah bagaimana kemudian kita mengasah, kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu masih pakai pensil, Mbak Risti ya, masih pakai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain
3: kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak begitu ya, Mas Afid ya.
4: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
3: Iya, ya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, ya, apakah ini juga menjadi satu apa ya, habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
4: Tentu, Mbak Risti ya, tentu. Jika dulu kemudian kita pengen makan sate, misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP, 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu, sebagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya.
3: Ya.
4: Tentu dampak positifnya ada Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, misalkan buka laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semua di sisi lain, tentu kita tidak bisa menghindari akan ada yang dampak negatif, misalkan aktivitas. Dan dalam konteks lain, misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi Mbak Risti, misalkan dengan berkurangnya aktivitas fisik kita, kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita, yang kemudian tidak hanya selalu online, tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar Mbak Risti.
3: Kopdar. Jadi, masih ya kopdar itu ya?
4: Iya tentu.
3: Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
4: Ya, itu tentu hari ini tidak bisa kita elakkan Mbak Risti ya. Eksistensi jati diri pemuda hari ini salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah jauh mana kita aktif di sosial media ya kan. Tapi itu bukan menjadi tolak ukur utama Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat berbalik terbanding begitu ya Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hal tersebut perlu kita antisipasi Mbak Risti, jangan sampai kita exit di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata, itu kemudian menjadi masalah tersendiri Mbak Risti. Dampak negatif dari teknologi.
3: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding begitu ya. Tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
4: Persis Mbak Risti. Jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja Mbak Risti ya. Kulit kita, branding kita. Akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya, itu di dunia nyata Mbak Risti.
3: Baik.
4: Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang, misalkan profile, LinkedIn dan sebagainya, tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media, pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja, misalkan Mbak Risti, dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksis di dunia maya semata Mbak Risti.
3: Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
4: Ya, Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya dan sebagainya itu tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa gitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau hanya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
3: Karena ada AI ya. Juga ya, itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya, akhirnya orang menjadi budayanya menjadi, saya boleh bilang tanda kutip, malas begitu, karena semua sudah dikerjakan gampang, diberikan kemudahan-kemudahan.
4: Saya sepakat Mbak Risti, memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat, ya, lembaga masyarakat sipil, pemerintah, sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya, bahwa AI ini hanya alat. Hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini, tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial Z dan sebagainya harus harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau, Mbak Risti. Mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itulah yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat, Mbak Risti, untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya, tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita, Mbak Risti.
3: Oke. Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah, betul. Kira-kira di hari ini, hari keterampilan pemuda sedunia, apa sih yang menurut Mas Afid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
4: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita, begitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan, begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi, Mbak Risti.
3: Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Afid untuk waktunya bersama Pro 3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
4: Iya, terima kasih Mbak Isti, para pendengar semuanya.
3: Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Afid Komsani.
2: Catatan peristiwa.
5: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
3: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 325 triliun rupiah pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerja Sama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawirauf.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Sarkawi.
6: Ya, Mbak Rizky.
3: Iya, Pak Sarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
6: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan, kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya. Termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu, atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high-tech ya, atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya, mau tidak mau harus fokus ke apa, ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya. Dan ya, Vinpes itu kan sudah beroperasi sejak mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Vinfast kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya.
3: Okay.
6: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
3: Baik. Nah, melihat dari kondisi seperti ini begitu ya. Tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar yang ini diwujudkan di 2028. Tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
6: Ya, tantangan yang paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini. Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Jadi Indonesia Vietnam
3: bukan
6: itu
3: hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu Pak Sarkawi ya.
6: Benar, bahkan rebutan pasar sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks ya bisa dalam konteks intra industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama. Misalnya apa? Industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya. Nah, atau ya produk digital lah. Mungkin bahan bakunya ada di Indonesia. Seperti karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya.
3: Oke.
6: Nah, nikel ini diolah menjadi misalnya bahan setengah jadi. Nah, kemudian diekspor ke Vietnam. Di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah, itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah, itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah, karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik kita juga apa ya, fokus di situ. Bahkan beberapa raksasa elektronik dunia, nah kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah, dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir, itu kan isu mengenai apa ya, pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam.
3: Yeah.
6: Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain ya.
3: Oke, dan ini menarik tadi yang Pak Sarkawi sampaikan ya, begitu ya.
6: Ya
3: ketika
6: ya,
3: Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah, setengah jadi begitu ya, kan. Sementara benar, Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ya, ponsel, kemudian betul, semikonduktor juga tadi. Betul. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
6: Ya,
3: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa, pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
6: Ya kan, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya, dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan, dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dibanding mereka. Makanya Pak Jokowi bilang, udah, apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu kita juga harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang, itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya.
3: Okay.
6: Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah, dan bahkan yang SD SMP itu sangat besar ya, bisa sampai 40% dari pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja ya, pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan, padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya, tapi
3: harusnya kenapa, ya standar keterampilannya ya.
6: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekira itu Mbak Rizky.
3: Oke, ini berarti mengingatkan kita juga pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple. Betul. Begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan begitu. Hal-hal seperti ini kan berarti apa? kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik. Bisa dibilang begitu ya, Pak Sarkawi ya?
6: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan. Okay. Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
3: birokrasi kita bilang ya.
6: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadi itu Apple itu kan tadinya di China. Produk base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
3: Dan itu terjadi di 2024. Sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
6: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya, dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Okay. Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, di DPR, di hadapan DPR ya.
3: Ya, DPR MPR ya. Tahun lalu ya.
6: Tahun ini, yang baru-baru ini.
3: Oke.
6: Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa kita ini harus membangun industri, membangun sektor manufaktur kita. Nah, ini harusnya diterjemahkan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Dengan cara apa? Narasinya, kenapa narasinya kok hilirisasi terus ya di sektor pangan? Narasinya
3: kan tidak salah juga sebenarnya membuat narasi itu ya, begitu. Hanya implementasinya mungkin yang mesti harus lebih real ya, begitu ya Pak Sarkawi.
6: Menurut saya kita ikut aja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah mengintrodusir bahwa kita harus membangun industri. Berarti narasinya itu adalah narasi industrialisasi. Karena kalau hilirisasi itu downstreaming ya. Memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita. Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
3: Apakah ini juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
6: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang ya, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil kan, sehingga harus keluar. Tapi itu enggak jadi alasan pembenar. Karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana, nah tetap dia membangun sektor manufaktur untuk merebut pasar ekspor ya, yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Nah, sekarang hampir semua pasar-pasar yang secara tradisional menggunakan produk-produk manufaktur Amerika, sekarang semuanya sudah menggunakan produk manufaktur yang dibuat di China ya. Meskipun misalnya ya, produk manufaktur itu juga adalah produk dari industri perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di China, tetapi ya apapun namanya itu adalah ekspor yang dilakukan oleh China ke sejumlah negara ya. Nah, sehingga menurut saya kita itu juga harus seperti itu. Orientasinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion. Jadi unggulan kita secara nasional kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir supaya lebih efisien. Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu menengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
3: Oke, di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
6: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya? Jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak, menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi sektor pangan, pertambangan, sektor.
3: Tapi lebih real ya untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah,
6: harusnya
3: kan ada leading sektor, kan ada leading sektor, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu. Ya, dan ada dan ada Menko-nya, Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa memperkuat ini di leading sektor tersebut menurut Anda? Nah,
6: Menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melihat ya industrialisasi yang kita bangun, apalagi misalnya Pak Airlangga, dan Pak Airlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian kan, sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar ekspor ya. Nah, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknis yang lain. Nah, ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah, tapi kan kita udah mulai sebenarnya ya. Bagaimana nikel itu diolah sehingga terbangun misalnya industri baterai mobil listrik ya. Nah, seharusnya ekosistemnya itu lebih kompleks.
3: Oke.
6: Sehingga ya terbangun industri di dalam negeri yang kuat ya, semua ketersediaannya bisa di dalam negeri, termasuk ini Mbak, termasuk teknologi. Hampir sektor manufaktur kita itu mengandalkan teknologi dari luar. Nah, kita itu impor kita, industri kita naik, tetapi impor kita juga naik. Impor apa? Impor barang modal. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah, harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan. Nah, saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa ada di UNHAS, ada di USU misalnya ya, ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industrialisasi kita ke depan. Nah,
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau. Jadi beban.
2: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done, into Jude Bellingham, Bellingham with the equalizer. The hour cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan 1 lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari ini kita akan membedah laga yang paling dinantikan di semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, tapi merupakan akhir dari penantian 20 tahun absennya bentrokan dua seteru abadi ini di level senior. Dari gol Maradona tahun 1986 hingga kartu merah Beckham 1998, laga ini selalu melahirkan drama. Hari ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mbak.
1: Bung Aryo, ini adalah pertemuan pertama kedua tim setelah 20 tahun absen. Bagaimana menurut Anda? Apakah rivalitas Inggris-Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah 2 dekade tidak bertemu, Bung Aryo?
2: Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan. Pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, masih terngiang-ngiang itu kan gol tangan Tuhan, dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan. Sekarang juga ada sosok Lionel Messi, tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
1: Oke, nah para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 itu terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
2: Pastinya gitu ya, walaupun nggak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang orang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan, ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
1: Oke, tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
2: Pastinya, kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98, kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi, waktu itu kan kartu merah David Beckham gitu ya. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot, saya rasa ini pertandingan model-model kontroversi akan kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi, apalagi tadi ini pertandingan sejarah gitu kan. Kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan, karena secara fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya, Prancis melawan Spanyol.
1: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini baru?
2: Ya. Oke. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris gitu, tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Tapi lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang memang dia

0: atas gitu ya. Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita sudah tahu sama-sama bahwa ya the legend gitu. Yeah. Ya Inggris punya tingkat popularitas lebih lebih tinggi gitu kan, rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar. Kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan, dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas, karena kalau kita ngomongin Inggris lalu sejarah tidak berpihak kepada mereka gitu kan. Ketika kita ngomongin apa mereka bertanding di event besar gitu kan, kita ngomong Piala Eropa, Piala Eropa, dua Piala edisi Piala Eropa terakhir gitu kan, Inggris masuk final tapi lagi-lagi gagal gitu kan. Sama seperti laga ini gitu kan, menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi apa tidak bisa bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.
1: Oke, silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta, semua pendukung Inggris ini Bung Aryo.
0: Ya. Yeah. Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini, bagaimana Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi saya kalau saya ngelihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa apa fokus mereka jangan hanya kepada Messi, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu. Pertandingan ini saya meyakininya kok akan lebih dari satu gol ya. Dan mungkin menjurus drama tadi gitu kan ke babak perpanjangan atau bahkan adu penalti, karena dua tim ini sebenarnya karakternya sama-sama ofensif. Jadi sangat menarik kalau melihat mereka bermain, dua-duanya bermain terbuka. Seperti itu Mbak Hana.
1: Oke, baik. Silakan Bung Aryo. Ini ada temannya Argentina ya, Bung Aryo ya.
0: Iya, betul. Di belakang saya kalau sebenarnya background enggak dikaburin nih, Mbak. Uh-huh. Ini Maradona 6.
1: Iya.
0: Ngangkat kepala nih. Tapi gini sih. Sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja ya, kita nggak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris, Argentina tuh dari awal dari fase penyisian selalu punya posisi seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas membalas. Cuma memang tadi benar kelelahan fisik menjadi momok gitu kan. Kalau kita ngomongin Inggris, Declan Rice yang jadi motor lini tengah pengumpan bola-bola matinya mereka kan di pertandingan terakhir di perempat final kan ditarik keluar karena kondisi kebugarannya, hamstringnya bermasalah gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur juga, kalau kita ngeliat Lionel Messi di pertandingan perempat final performanya sudah kelihatan menurun gitu kan. Lagi-lagi ini akan menjadi sesuatu hal yang kunci gitu kan, ketika dengan stamina yang saya sebut dua tim ini dengan stamina sedikit ampas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan intensitas tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan dijebol satu sama Swiss gitu kan, orang

0: kita pikir wah selesai, ini bisa selesai ini perpanjangan waktu, kemudian ada penalti kalah. Tapi yang terjadi sebaliknya, akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong Cape Verde gitu kan, sama juga situasinya. Mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan, di perempat final gitu kan. Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya nggak dianulir gitu kan, bisa sudah 2-0. Tapi yang terjadi dibalik, dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang itu zonanya 50-50, dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan, tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada, kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih. Lepas bawah
1: kepagian finalnya.
0: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Karena bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Prancis. Sisanya kita menghadapi melihat Spanyol menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
1: Baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini? Siapa Bung Aryo?
0: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
1: Oke, dua sama. Galau sekali tampaknya ini ya Bung Aryo ya.
0: Karena memang sama-sama tim ini tuh ya karakternya karakternya ofensif. Bahwa mungkin ya kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan, tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan tapi mereka selalu punya counter attack cepat, dan ya tadi itu mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara, karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, Bung Aryo. Tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini, Bung Aryo?
0: Kalau menginjak sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti. Walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya. Tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan, kalau ngomongin penalti, kita nggak pernah nyangka Lionel Messi udah dua kali penalti gagal di Piala Dunia kali ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin orang bilang lah udah ada penalti Argentina di atas angin, tapi tadi saya bilang gitu kan, semuanya masih sangat mungkin karena mentalitas kedua tim ini yang menurut saya jadi faktor penentunya. Dua tim yang kalau dibilang sempurna, tidak sempurna, tetapi mereka selalu tahu cara untuk menang.
1: Oke, baik Bung Aryo, ini mah kalau kata Gen Z sudahlah, kita nantikan saja ya Pe, info nobar begitu ya.
0: Karena saya yakin banget ini akan jadi pertandingan yang interaktif gitu kan, yang sangat sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya, kita kan di luar ekspektasi saya juga ngeliat Spanyol yang main. Nanti kita akan pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
1: Oke, baik Bung Aryo. Terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga ke Mbak Ana.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Aris.
2: Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih?
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Perancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya. Jadi nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022. Jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung ya. Meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya, karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik gitu dalam 2 tahun terakhir. Sepanjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira lini pertahanan di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu Inggris-Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998, dan terakhir adalah 2002. Artinya ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu Inggris menang 1-0 begitu ya. Seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu nggak saat itu. Kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti, ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya. Kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga nggak sih, Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan nanti akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, yeah, baik Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head to head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali, sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti. Bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
0: Baik, kayaknya seimbang nih ya Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya. Menonton langsung di stadion kah?
2: Ya pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. Di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak diundang pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris ya. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya, karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina, karena mungkin Argentina baru kemarin juara, kemarin. Tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Oke. Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
2: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan yang sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya. Sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur dia selalu berhasil mencetak 3 gol. Menghadapi Tanjung Verde skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak, dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya. Narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
2: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas, jangan fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola kalau menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola, saya kira ini itu bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Dan kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
2: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia, Anda melihat?
2: Iya, kalau saya lihat di Indonesia seperti
0: karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
2: Iya, tapi bagi para penggemar bola pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Belah Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di wilayah Timur ya, yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah Barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Piala Dunia ini, euforinya masyarakat tetap tinggi, jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini ya, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang, saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokankah dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, karena 4 tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di 4 besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu 4 tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik. Apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya, karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris, tapi ternyata Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi saya kira ini ya kita harus menikmati, mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru. Tapi saya kira 4 tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
2: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Bahkan eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai, dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita gitu.

0: Iya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan berlangsung perhelatan Piala Dunia di babak semifinal mempertemukan Inggris dan Argentina. Ini penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan drama juga tentu saja. Dan setiap kali bertemu, baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti. Kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana nih prediksinya? Ada Pak Rahman di Situbondo, saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman enggak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Caswa. Pak Caswa, pagi.
1: Jaya.
0: Jaya.
1: Pagi.
0: Salam olahraga. Ya,
1: salam olahraga.
0: Sebelum saya sapa Pak Caswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu. Mohon maaf nih Bung Estu. Tuh, nih headset ya, ya bisa dideketin ke mic.
2: Oke, halo.
0: Ya, waduh, nih ganggu ngopi dulunya. Bentar ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa. Gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya. Karena ya, mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh, siap. Baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih. Mas Astro. Iya, ya, terima kasih Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi.
3: Pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Salam olahraga. Jaya, silakan,
3: Pak Tanjung. Jaya. Oke, aduh, mana Bung Estunya?
0: Ada, Bung Estu, disapa, Pak Tanjung.
4: Halo, pagi, Pak Tanjung. Pagi, Pak Tanjung.
3: Iya, pagi, Bung Estu. Salam olahraga.
0: Jaya.
3: Aduh, ini udah detik-detik terakhir nih ya. Oke, kalau saya permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Permainannya, kebobolannya banyak. Memang, iya sih, diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak ya, golannya.
0: Yeah.
3: Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya, untuk Inggris.
0: Oh, lebih jagoin Inggris?
3: Iya dong.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Oke, baik, makasih, Pak Tanjung. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
5: Pagi, Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
5: Iya, 2-0 untuk Argentina, Bang Fajar.
0: Jagoin Argentina, siap, terima kasih. Pak Rahman, Situbondo, halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali tapi suaranya tetap enggak ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim, kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026, sama-sama kebobolan 6, jadi lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina. Lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori.
4: Iya,
0: penuh drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung Estu.
4: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin pagi ya.
0: Yang mana nih? Oh, Prancis sama Spanyol.
4: Ya Les Bleus, ya Les Bleus. Les Bleus bermain sangat menurut saya di luar dugaan.
0: Di luar dugaan. Di luar beda dugaan. Sama pertandingan-pertandingan
4: betul.
0: Babak penyisian dan seterusnya ya.
4: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin Inggris sama
0: okay.
4: sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya Lucas Digne ya banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin dan menurut saya
0: kesalahan Bintor bisa jadi gol malahan ya
4: bahkan banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu seperti Olise lah beberapa pemain yang lain bahkan kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu tapi belajar dari pertandingan itu ini kan udah level yang capek ya udah level yang capek udah level penat segala macam ini kan butuh backroom yang bagus butuh bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir mentalitas mereka luar biasa gitu ya
0: ketinggalan
4: 2-0 dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang
0: mudah
4: ya, ya
0: apalagi lawannya Mesir ya.
4: Betul apalagi lawannya on fire segala macam kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja
0: embolo
4: iya embolo walaupun tetap ada kalimat-kalimat wasit seperti ini seperti itu tapi
0: okay.
4: Kalau overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya kalau 11 lawan 11 saat ceritanya berbeda karena hampir 73 menit Argentina
0: dikuasai dikurung oleh Swiss ya.
4: Betul dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain dan
0: okay.
4: Memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus tapi
0: okay.
4: Satu kesalahannya.
0: Baik, saya tahan dulu. Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
2: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Pak Syahdan.
2: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Fajar dan Bung Estu.
2: Oh, selamat pagi, Bung Fajar dengan Bung Estu.
0: Iya, silakan. Pagi, silakan.
2: Ya kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
0: Siap, baik. Argentina lagi, Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
6: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya. Silakan, Pak Acore.
6: Iya, ini hari ya, Inggris bertemu Argentina ya.
0: Iya.
6: Tapi tadi malam sudah menang, saya punya andalannya Spanyol.
0: Udah menang. Jadi sekarang ini dua-duanya sebenarnya enggak unggulan nih. Bukan favoritnya Pak Acore.
6: Sekarang ini favorit dari Inggris sekarang ini.
0: Oke, baik. Kalau gitu siapa nih yang kira-kira nih lolos?
6: Kira-kira nanti nih yang lolos nanti ini ya saya rasa Inggris lah karena apalagi Argentina sekarang kan sudah kelebihannya sudah ditahu semua jadi apalagi itu Messi kan dia tahu semua kelebihannya begini
0: baik
6: karena itu Messi ya
0: baik terima kasih pak Rahman Situbondo sambung lagi Pak Rahman pagi halo Pak Rahman nggak ada suaranya lagi mungkin ada trouble juga ya Pak Mulyadi di Banjarmasin pagi.
7: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Iya,
7: yeah.
0: Yeah, pagi, silakan, Pak Mulyadi. Ya,
7: kalau Argentina tidak main 13 pemain seperti menang Inggris.
0: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA, terus predikat soal dibantu wasit dan lain sebagainya. Hampir ada di sosial media saya baca banyak yang melihat seperti itu terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 ya. Bahkan gol kedua Mesir itu dianulir. Padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya, kalau gol dianulir itu pelanggaran dalam tanda kurung dalam jarak. Jaraknya terlalu jauh, ke jarak bisa diabaikan. Kalau pelanggarannya keras banget, pas replay-nya injek kaki doang, lalu jarak bisa diabaikan. Ketika counter attack, itu bukan counter attack, itu build up, serangan yang luar biasa bagus banget. Sangat kontroversial. Tapi gimana nih dari performa seorang negara sebagai juara bertahan sampai dengan titik ini, melewati fase-fase sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi Bung Estu, atau justru wah ini jauh di bawah ekspektasinya nih?
4: Iya, kalau bicara secara permainan, ya itu tadi ya, di lapangan itu kan ditunjukkan mentalitas. Yang pasti Argentina di fase grup ya, mereka cukup meyakinkan, menang 3-0, 2-0 dan 3-1. Agak yang mengejutkan sedikit ketika di kebobolan oleh Yordania. Terus di fase gugur pertama direpotkan oleh Cape Verde gitu.
0: Iya, Cape harus 120 menit bahkan.
4: Betul, dengan skor yang tidak terlalu banyak ya, cukup tipis 3-2. Menurut saya Cape Verde mencetak 2 gol ke Argentina sesuatu kejutan lah. Kenapa saya bilang kejutan? Mereka sebenarnya juga punya kualitas, tapi ini salah satu tim debutan ya di turnamen ini, turnamen besar Piala Dunia gitu. Terus mereka ketika pertandingan selanjutnya mereka menang 3-2 lawan
0: Mesir,
4: 3-1 lawan Swiss gitu.
0: Yeah.
4: Yang saya katakan tadi, lawan Mesir apapun kondisinya, mentalitas mereka cukup bagus. 11 menit 3 gol itu bukan sesuatu yang gampang. Lalu okay, lawan Swiss dalam tanda kutip tidak secara mental kuat ketika menghadapi Argentina. Buktinya ada pemain mereka yang melakukan kesalahan yang menurut saya tidak penting gitu, dan bahkan bisa dikatakan konyol gitu, dan itu tidak bisa dilakukan ketika lawan Argentina. Sama dengan Messi, mungkin tidak cetak gol, tapi Messi beberapa kali ketika timnya unggul atau timnya berhasil menang, Messi adalah pemain yang bisa membuka ruang gitu.
0: Terbukti dari gol dan juga asisnya.
4: Betul.
0: Beberapa gerakan yang memang berpotensi menciptakan gol itu tercipta dari kaki Messi. Nampaknya Messi menggendong tim. walaupun Lautaro Martinez,
4: yeah,
0: Lisandro Martinez, lalu juga ada De Paul yang bermain cukup impresif, walaupun kalah bersinar dari Messi begitu ya. Sekarang saya itu kan Argentina.
4: Iya.
0: Nah, sekarang Inggris nih, perjalanannya sampai ke titik ini gimana nih, Bu?
4: Yang pasti Inggris
0: meyakinkan enggak sih?
4: Iya, Inggris kan sempat dapat kritikan tajam ketika dia pertandingan kedua mereka, ketika mereka imbang lawan Ghana ya 0-0 gitu. Terus mereka hanya bisa dikatakan ketika lawan Kongo tidak punya catatan yang menarik itu, mereka hanya menang 2-1 gitu. Ini kok tim ini kok sesederhana itu. tapi dari saya justru menyorotinya adalah beberapa hal yang dikatakan ini tidak ada hubungan dengan sepak bola gitu.
0: Oke.
4: Okay. Kalau orang Jawa bilang otak-atik gatuk lah gitu.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada dan itu fakta.
0: Gitu. Apa nih?
4: Mereka datang langsung kemalingan. terus Jordan Henderson lucu banget ketika selebrasi, tangannya disuruhasi, udah bisa di bangku cadangan lagi kemarin. Konyol, hal yang konyol lah gitu. Terus ada yang mungkin yang jadi perhatian ketika Jerel Kwanza harus mendapatkan
0: kartu merah
4: dan tambahan hukuman satu.
0: Nah ini berbeda dengan kartu merah yang didapat oleh pemain Amerika Serikat yang tetap bisa bermain. Tapi untuk Kwanza sendiri ada tambahan sampai 2 laga ya.
4: Iya, dari kemarin perempat final dan juga semifinal. Kalau Inggris final baru bisa main.
0: Baru bisa main. Itu memang berlaku ketika semua pemain kena kartu merah, harus absen 2 laga.
4: Oh enggak,
0: atau tergantung tingkat ke ya, pelanggarannya.
4: Jadi komite wasit FIFA mengatakan emang Jerel Kwanza dianggap terlalu keras melakukan fault-nya itu, jadi ada tambahan. Terlepas dari ini juga masih debatable ya, tapi itu sudah diputuskan gitu dan mereka menerima segala macam.
0: Iya.
4: Tapi yang pasti dengan ujian dari lini belakang Inggris ya, dengan kritikan tajam. Thomas Tuchel dikritik tidak memanggil Alexander Arnold, segala macam lah itu. Bahkan yang kritik gak cuma ya kaleng-kaleng lah, Alan Shearer yang kritik, Wayne Rooney yang kritik itu.
0: Iya. Padahal saya juga ngeritik nih, Maguire gak dipanggil juga. Padahal bagus banget di Manchester.
4: Maguire gak dipanggil gitu. Jadi ternyata dengan pemain yang ada saat ini gitu, dengan adanya bahkan bisa dikatakan pemain-pemain yang sering bergonta-ganti di belakang ya, kan sempat di awal musim awal turnamen kan Maguire sama John Stone gitu kan, lalu sorry Enza Konsa sama John Stone gitu, padahal Enza Konsa ya, itu lebih pemain yang lebih bermain sebagai bek kiri sebenarnya kan, dimainin di bek tengah.
0: Oh, kalau John Stone ini habitat alaminya di tengah.
4: Emang kalau John Stone gitu, tapi kan di klubnya dia bermainnya kan tidak terlalu banyak gitu.
0: Iya.
4: Nah, itu yang banyak dikritik, ternyata bisa menjalankan peran dengan bagus gitu, dan di situ mereka masih punya ada Dan Burn segala macam, tapi kenyataannya dengan perubahan ini memang lini belakang mereka yang salah satu yang tidak terlalu bagus di antara 4 semifinalis ini, mereka plus 7 13 gol minus 6. Mungkin Argentina sama ya, 17 gol minus 6 plusnya 11. Mungkin bedanya cuma Argentina lebih produktif
0: ya.
4: Inggris kebobolannya sama, tapi Argentina dan Inggris kan sama-sama kebobolan 6. Bedanya kalau Argentina itu
0: terfokus kepada Messi, kalau yang di Inggris itu dibagi dua nih.
4: Bagi dua. tapi menariknya adalah ketika Messi dimatikan, dikurung
0: ya seperti KVRD Mesir dan juga Mesir. Swiss mematikan Messi.
4: Terutama Mesir. Mesir sebenarnya mampu membuat Messi tidak bisa bergerak, tetapi balik lagi saat pertandingan itu dua pemain bertahan Mesir itu tidak bisa turun, memang dua pertandingan andalan itu tidak bisa turun. Jadi ketika Hossein Hassan kemarin itu
0: ditarik keluar
4: penggantinya mungkin sepadan, tapi seharusnya mengganti dengan pemain yang lebih bertahan,
0: bukan tipikal menyerang.
4: Betul.
0: Nah, ini menjadi pertanyaan, kok malah tipikal menyerang yang diturunkan gitu ya.
4: Tapi kan memang kenyataannya dua pemain bertahan mereka tidak ada gitu. Jadi itu yang jadi persoalan, dan ini yang dimanfaatkan oleh Argentina.
0: Oke, tadi saya melihat di ada David Beckham. Nah, ini ngomong David Beckham, saya di luar kedalaman skuad, di luar strategi, di luar Piala Dunia 2026 ini, Inggris dan Argentina memiliki sejarah panjang seperti peristiwa Malvinas.
4: Iya.
0: 1982, 4 tahun kemudian ada Piala Dunia. Disakitin lagi sama gol tangan Tuhan Maradona, belum sembuh lukanya. 98 kartu merah David Beckham, guling-gulingan David Simeone. Tapi kemudian 4 tahun kemudian David Beckham
4: jadi pahlawan.
0: Iya. Dengan titik penalti ya akhirnya membalas lah kesalahannya waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone, sampai sekarang nggak tahu kenapa. Kayaknya Inggris masih belum bisa, ada sesuatu, ada beban yang masih belum terangkat gitu. Tidak bisa bermain yang gimana gitu.
4: Iya, yang pasti sejak kalah di 98 kan, setelah itu ada 3 pertemuan terakhir ya di 2002, salah satunya di Sapporo waktu itu, dan satu gol kemenangan penaltinya David Beckham itu. Setelah itu ada satu pertandingan imbang, satu pertandingan menang. Jadi Inggris sebenarnya sejak kalah dari 98 statistiknya bagus ya.
0: Oke.
4: Okay. Tapi kan itu, ini tidak bisa diukur apple to apple, pemain berbeda. Tapi yang menarik justru ada salah satu artikel di BBC kalau nggak Express and Star gitu, menuliskan bahwa ada 3 asistennya Lionel Scaloni yang berharap bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka balsendam. Jadi pemainnya itu anak-anak asuhnya dia, tolong balsendam kami. Jadi ada Roberto Ayala, ada Walter Samuel, ada juga Pablo Aimar. Tiga-tiganya ini main ketika 2002. Ketiga-tiganya squad 2002. Jadi tidak semua main. Roberto Talaya waktu itu cedera.
0: Yeah.
4: Sedangkan Walter Samuel back utama, Pablo Aimar itu masuk sebagai pengganti, dan ketiganya mendapatkan kekalahan menyakitkan dari golnya David Beckham. Dan itu menjadi sebuah artikel yang menarik, dikemas sebuah artikel yang menarik bahwa ya mungkin mungkin Messi dan kawan-kawan berjuang di lapangan, tapi para asisten pelatih ini yang berharap ini segera aja
0: balik cedera gue. Oke, ini wasit, nah ini lagi wasit yang memimpin ini Ismail Al-Fat, tapi namanya memang agak Timur Tengah, tapi berkebangsaan Amerika Serikat.
4: Iya.
0: Dia memimpin pertandingan di Liga Amerika MLS ya, iya, yang sudah ketemu dengan Messi sering banget, dan ini menjadi kontroversi. Banyak akhirnya spekulasi-spekulasi bola salju gelinding lah di sosial media. Wah, jangan-jangan nih gitu. Tapi kalau dari statistik soal pelanggaran yang dilakukan, justru yang banyak melakukan pelanggaran antara Inggris dan Argentina, lebih banyak Argentina. Yang banyak dilanggar pemain-pemainnya adalah Inggris ketimbang Argentina. Kartunya lebih banyak Inggris daripada Argentina. 7 kartu kuning untuk Inggris, 6 kartu kuning untuk Argentina. Bagaimana tidak bisa menduga ini dibantu gitu maksudnya.
4: Ya, kalau ngomong dalam taruh dibantu segala macam itu kan asumsi ya.
0: Asumsi.
4: Tapi kan kita lihat catatannya, catatan yang ada kan gitu, bahwa sebenarnya kalau ngomong kedisiplinan bukan sebuah hal yang diperdebatkan, justru menyorotinya adalah dua kiper ini sebenarnya.
0: Ah, kan
4: sama-sama kebobolan, okay. Berarti kan dua kiper ini kan
0: atau pemain belakang bisa ya.
4: Ya, yang pasti salah satunya adalah Jordan Pickford. Jordan Pickford itu sudah dua kali ya dia clean sheet. Tapi sebenarnya ketika clean sheet pertama ketika clean sheet lawan salah satunya ketika lawan Panama ataupun lawan Ghana, itu ketika lawan Panama itu nyaris tidak pernah dapat shoot on goal gitu.
0: Okay.
4: Jadi memang belakangnya cukup bagus
0: gitu. Baik, babak pertama sudah mulai, kira-kira ada gol enggak nih kira-kira babak pertama, atau tensinya keras jadi banyak kartu ataupun prit?
4: Harapannya ada gol lah, Inggris lah gol
0: ramai. Baik, kalau begitu pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandangan mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yantro Prawiro Negoro.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina.
0: Bung Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
9: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saat lagi pertandingan babak semifinal Argentina melawan Inggris segera dilangsungkan di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, dan peluit sudah dibunyikan wasit yang memimpin pertandingan, Ismail Al-Fat. Ya, langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun bola patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris sudah dilakukan. Berikan pendek Mark McGuihey. Guihey mencoba kirimkan ke tengah, mencoba mengirim bola dengan kostum putih-putih ini, terus menekan, mendekati daerah pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Argentina yang kali ini menggunakan kostum kebanggaannya, kostum keramat, saudara-saudara, dengan biru tua. Ya, kita nantikan kini serangan dibangun pemain Inggris, mencoba menggiring bola cepat, dia sudah memasuki daerah pertahanan Inggris, masih kutak-kutik sementara mencari kawan yang berdiri bebas. Kedua kesebelasan nampaknya masih mencari strategi untuk menjajaki kemampuan lawan dan mencoba memancing pemain-pemain Inggris kini, memancing Argentina untuk maju ke depan dan sodorkan bola pendek ke belakang. Kuasai masih sepenuhnya, saudara-saudara, kini oleh pemain-pemain Inggris di belakang sana, di sektor gelandang kiri pertahanan sendiri, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain belakang Inggris, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris setelah tadi Jude Bellingham digait kakinya oleh pemain Argentina nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes, dikademikan tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan. Ini bukan saja pendek kepada penjaga gawang Jordan Vickford yang maju yang ke depan ini berikan umpan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Namun kali ini patah di tengah jalan, coba diburu oleh pemain-pemain Argentina. Tarik lagi ke belakang kepada Cristian Romero. Romero mundur ke belakang, jauh dia kepada Nicolas Tagliafico. Petakan di sementara mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Lisandro Martinez dibayang-bayangi dari belakang oleh Bellingham. Langsung saja bola tadi disocor keluar lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita nantikan lemparan ke dalam untuk Argentina. Nicolas Tagliafico, pemain yang bermerumput di klub Lion ini, ya, ambil ancang-ancang. Baru saja akan dilemparkan bola ini. Dibayang-bayang tidak dua pemain Inggris. Langsung saja sudah. Apakah Argentina akan menebus kekalahan sebelumnya pada Piala Dunia 2002 dengan skor 1-0. Kita nantikan pada pertemuan terakhir Piala Dunia atau sebaliknya Inggris akan semakin menunjukkan kepiawaiannya yang tentu tidak mudah dikalahkan Argentina atau juara dunia Argentina ini. Kita nantikan. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Inggris, sempat mendapat protes, ya, berkerumun, terjadi sedikit salah paham antara pemain-pemain Inggris dan pemain-pemain Argentina. Yang jelas tendangan bebas tampaknya segera dilakukan, saudara-saudara Bergar. Ya, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, hampir 70 ribu lebih penonton kapasitas tempat duduk stadion Atlanta ini sudah terpadati oleh para pendukung dari kedua kesebelasan baik Argentina maupun Inggris, karena pertandingan ini memang pertandingan sangat-sangat berkualitas karena dua tim terbaik dari Eropa dan juga dari Amerika ini. Ya, kita nantikan untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal, babak final yang sudah dinanti oleh Spanyol, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kembali masih bersiap-siap. Kami lihat pemain Inggris untuk melakukan tendangan bebas dalam cuaca yang cukup dingin, saudara, berkisar 29 derajat ini. Kita nantikan bola dikuasai punya pemain Inggris. Kata-kata sebentar dia ada Elliot Anderson di sana. Mencoba mengirimkan bola pendek cepatnya melintasi garis tengah sudah, yang dituju adalah Anthony Gordon. Gordon berputar-putar, tarik ke belakang lagi jauh. Dia sama dengan Mark Guihi. Guihi memainkan bola, mundur jauh ke belakang kepada Jordan Vickford, penjaga gawang Inggris ini. Umpan paralel kepada Johnston. Johnston teruskan ke tengah cepat yang melintasi garis tengah sudah kepada Declan Rice, namun salah umpannya, ditarik lagi ke belakang. Declan masih permainkan bola, dia kembalikan lagi kepada Mark Guihi. Kiri yang maju ke depan ini, umpan terobosan masuk kepada Anthony Gordon, melihat garis tengah sudah, merasuk jatuh ke daerah pertahanan kesebelasan Argentina, dibayang-bayangi di belakang, masih berkasih dia menyusup. Oh, kali ini disapu saja bola tadi, namun masih dikuasai sepenuhnya dan bola akhirnya kandas lagi di kaki pemain Argentina. Sapu saja keluar kotak minat yang dituju adalah pemain depan menggiring bola. Kami lihat di sana ada Simeone ataupun Max Allister, namun bola tadi lebih cepat berlalu dan jalannya langsung menuju arah penjaga gawang Vickford dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada pemain-pemain belakang Inggris. Vickford tendang sudah ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung keempat ada Reece James. Salah umpannya, coba dari pemain Inggris, berkasih kuasa punya Allister, umpan ke depan, tetapi kali ini tidak ada pemain-pemain Argentina, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun kali ini Argentina tidak putus asa untuk terus menekan pertahanan Inggris dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kasihkan lemparan ke dalam untuk Inggris, sudah dilakukan. Langsung saya ke belakang, kirimkan kepada pemain Paredes. Paredes jauh ke belakang lagi, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, mencoba teruskan ke depan. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain Jude Bellingham. Dan kini terjadi perebutan, berhasil bola dikuasai sepenuhnya oleh Jude Spence. Jude Spence kirimkan ke depan, ataupun berhasil direbut pemain Argentina. Dan kali ini kami lihat terjatuh Elliot Anderson, ya, digait kakinya, saudara-saudara, oleh pemain Argentina, pemain nomor punggung 17 yaitu Giuliano Simeone, saudara-saudara, yang mencoba menggait kaki pemain Inggris. Dengan demikian tendangan bebas lagi untuk Inggris sudah dilakukan pendek oleh Guihi. Mark Guihi langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Jordan Vickford, jaga gawang yang bermain di klub Everton ini dengan usia 32 tahun. Tenang-tenang saja dia, ainkan kakinya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor 17 dengan cepat bergelam, Morgan Reyes, berputar-putar dia, angkat ke mulut gawang, berbahaya. Oh, dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, namun sayang jatuh di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Inggris dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan segera dilakukan oleh Declan Rice nampaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Inggris berada di daerah kotak penalti dan hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang. Ya, kepada siapa akan dikirimkan, apakah langsung ke daerah atau ke mulut gawang untuk terjadi adu duel. Kop di sana langsung ke mulut gawang, terjadi ke mulut kop, duel terjauh di heading saja oleh pemain belakang Argentina, namun ada di sana pemain-pemain Inggris, ada Harry Kane ataupun rekan lainnya, namun kali terjadi perebutan kuasa sepenuhnya, tapi kali ini pemain Inggris mengangkat kaki terlalu tinggi dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Ismail Al-Fadh dari Amerika Serikat. Saudara-saudara, pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung kurang lebih sekitar 7 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kita nantikan, masih permainkan bola, pemain-pemain Argentina kini mencoba bangun serangan. Ada Leandro Paredes di sana, mundur jauh ke belakang dia kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina. Kita ketik sebentar dia, kembalikan lagi bola ke belakang, ada di sana kami lihat pemain Molina. Molina tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez berikan pendek kepada Tagliafico, kuasa bola sepenuhnya dia. Tagliafico, maksud kami, saudarakan bola cepat dia menggiring bola, merangsek, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara, kami lihat Nicolas Tagliafico terjatuh akibat benturan body dengan pemain Inggris dan tentu saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Tim Tango Amerika, tim Tango Argentina ini kembali melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja, masih memasuki bola sepenuhnya di lingkaran gelandang tengah. Ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Enzo Fernandez, main yang berusia 25 tahun dan di klub Chelsea ini masih tenang-tenang dia permainkan bola. Kuasai bola sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang oleh Willingham, namun masih permainkan bola. Kini mencoba menekan, saudara-saudara, sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Ada 2-3 pemain Argentina di situ, kirimkan ke lingkaran tengah, tetapi salah umpannya, kandas di kaki pemain-pemain Inggris. Dan kini terjadi pelanggaran, saudara-saudara, tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, maksudnya untuk Inggris. Di sektor lingkaran tengah, masih jaraknya sendiri, bola dihadapi McGuihi. Ya, pendek saja berikan dia cepat kepada pemain nomor 8. Di sana ada Elliot. Elliot umpan ke depan, tetapi kali ini kandas lagi ke pemain Argentina. Argentina mencoba serangan dari sektor lingkaran tengah raja sendiri. Namun bersamaan dengan itu kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Inggris atas pemain Argentina. Ya, kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina di sektor.

0: Taktis lagi-lagi pelanggaran saudara dilakukan pemain Argentina. Kini Inggris mencoba bangun serangan melalui Tillemans, cepat menggiring bola dia. Pemain harus ya, digait kakinya lagi oleh pemain Cristian Romero, namun bukan pelanggaran. Kuasa sebelumnya ke Romero, tarik ke belakang jauh dia kepada Lisandro ataupun kepada Nicolas, namun kali ini berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez teruskan bola pendek ke depan, berganti tekanan. Argentina kini mencoba bangun serangan, namun kandas lagi di kaki lawan. Datang bantuan dari belakang, kami lihat Julian Alvarez yang turun ke bawah, kirimkan bola jauh ke belakang, kini mencoba bangun serangan. Ada Molina di sana, menggiring bola dia dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Umpan terobosan maksudnya yang dituju adalah Simeone, berputar-putar dia berebut dengan Markel Behe, akhirnya bolanya keluar karena memang tadi sempat membentur Mike Guihi dengan debikan ataupun ya, ternyata lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Ya, segera dilakukan oleh Jed Spence. Ya, kita nantikan, ambil ancang-ancang dia, tenang-tenang saja. Adik dari artis Carla Simone Spin di Inggris yang cukup terkenal ini, saudara-saudara. Kita nantikan, saudarkan bola pada ke depan dia, dibayang-bayangin dari belakang ada Elliot Anderson di sana, mencoba mengirim bola, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan Pickford teruskan bola pendek ke depan. Kini Inggris mencoba bangun serangan. Ada John Stone, pemain Manchester City ini masih berputar-putar dia. Codorkan bola pendek ke depan kepada pemain Bellingham, namun salah umpannya, mundur ke belakang dia. Ada Jasmine di situ, mencoba mengirim bola, angkat ke kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane ataupun juga kepada Morgan Rogers. Berputar-putar, tetapi kali ini bola disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Keluar lapangan pertandingan, perangkat dalam sudah dilakukan. Kembali serangan dibangun Elliot sama Anderson dari Inggris, mencoba mengirimkan bola pendek. Ada di situ kami lihat pemain Reece James, umpan terobosan maksudnya, tetapi sayang laju bola begitu kencang, tidak seimbang dengan langkah kaki pemain-pemain Inggris, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Argentina yang kali ini menggunakan kostum biru tua, saudara-saudara. Kita nantikan, lemparan ke dalam segera dilakukan Nicolas Tagliafico, langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah Anderson ataupun Manisala. Umpannya kandas ke depan Inggris, kutakan di sebentar, ya kali ini terjatuh Bellingham, namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, Inggris mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah derajat sendiri, namun kali ini patah tengah jalan, tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Ya, pertandingan sudah berlangsung 45 menit waktu normal, tambahan waktu 3 menit. Kini Kane mencoba menggiring bola, berikan kepada Bellingham, mundur ke belakang dia, ada Listu Gordon Murto cepat menggiring bola, berdekat di kotak nanti, berikan dia lagi pendek, bola tadi kepada Reece James tarik ke belakang, umpan ke sektor kiri, ada di sana Mike Guihi. Guihi mencoba mendekat darah kotak penalti laut dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Masih pemain-pemain Inggris kuasa bola sebelumnya, ada kapten kesebelasan Harry Kane, mencoba kirimkan umpan ke sektor kanan, ada Declan Rice melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Reece James, berhasil dia berputar-putar James, tarik ke belakang lagi. Oh, kali ini disapu saja bola tadi oleh pemain nomor 9 Julian Alvarez. Ya, pemain Atletico Madrid ini langsung lemparan ke dalam, kini dilakukan pemain Inggris, sudah lakukan pendek saja, cepat dilakukan pemain oleh Declan Rice, mencoba menggiring bola, mundur ke belakang kepada Mike Guihi. Guihi mengirimkan ke tengah dia kepada Declan Rice lagi, masih permainkan bola, kutak ketik sebentar dia, mencoba melakukan tekanan dari atas sebelah kanan, ada di sana kami lihat Reece James, mencoba tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Declan Rice lagi kepada pemain Reece James lagi, mundur ke belakang jauh dia, mendekati kotak penalti, berkerjasama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, tali ini kutak kali sebentar, 1, 2, 3, 4, 5. Ada di sana kami lihat pemain Morgan Rogers berputar-putar, mundur ke belakang, kerjasama dengan pemain Reece James, mencoba melakukan tekanan, masih darah lawan dia. Oh, akhirnya tarik saja bola tadi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford teruskan ke depan, mencoba mengurung pertahanan kita. Umpan terobosan berbahaya, pemain Inggris di situ ada Jude Bellingham, tetapi kali ini kami lihat Jude Bellingham sudah pada berdiri pada posisi offside. Tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina dari sektor gelandang tengah pertahanannya sendiri. Bola dihadapi oleh pemain nomor 5 yaitu Leandro Paredes. Ya, Paredes sambil ancang-ancang, kita nantikan saja. Pemain yang saat ini bermain di klub Boca Junior, ya, sudah lakukan tendangan ke depan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mundur lagi jauh ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain nomor 6 Lisandro Martinez, Martinez berke belakang Tagliafico lagi, umpan ke depan masuk saja kepada Julian Alvarez, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jude Bellingham. Ini kembali ke kanan Inggris mencoba umpan terobosan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Adang saja pemain-pemain belakang Argentina, datang lagi serangan Inggris. Namun kali ini di heading bola tadi, namun terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Dan tendangan bebas untuk Inggris dari sektor kiri luar pertahanan Argentina sudah dilakukan oleh Kane. Langsung berikan pendek kepada Elliot. Elliot mencoba melebar ke sektor kanan. Ada di sana Mark Guihi yang maju ke depan membantu barisan penyerang, ataupun kepada Jet Swain. Jet Swain mundur ke belakang dia kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan. Kutak ke disini, angkat ke lutang. Satu umpan melambung ke daerah kotak penalti. Namun sayang, saudara, bola tadi melambung, dan nampaknya bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat, nampaknya mendidup peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan skor sementara adalah 0-0. Baik Inggris maupun Argentina belum mampu menembus jala gawang lawannya masing-masing, karena memang di babak pertama nampaknya kedua kesebelasan masih belum menunjukkan permainan dengan tempo tinggi, masih mencari kekuatan ataupun mencari strategi untuk bagaimana melemahkan ataupun memanfaatkan peluang-peluang emas yang ada di daerah kotak penalti lawan. Baiklah, saudara bergerak dimanapun Anda berada untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama. Kembali nanti akan Anda dengarkan komentar dari Bung Estu yang saat ini sudah bersiap-siap untuk mengupas tuntas jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina melawan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat.
1: Ya, terima kasih Bu Yanto Prawiro Negoro dan juga Bung Erik Hamzah. Iya, nampaknya masih sama kuat, masih belum ada gol tercipta. Ada nama yang mungkin saya jarang dengar, Morgan Rogers. Gimana sih penampilan dari kedua belah tim ini, Bung Estu, di babak pertama ini, Bung?
2: Iya, permainan berkutat pada lini tengah ya, dan memang agak membosankan gitu karena touch in ball sangat minim sekali, tidak ada. Bahkan di akhir-akhir babak pertama tadi Inggris mencoba untuk merangsek, tapi memang beberapa kali usahanya mentah gitu. Tapi pertahanan Argentina juga cukup rapat di beberapa momen gitu. Tapi memang kedua tim juga tidak pernah punya peluang yang cukup bagus ya. Bahkan shoot on goal itu baru tercipta di menit ke 35 hampir 40 ya. Lalu dari total 45 menit untuk dua tim yang mencetak gol cukup banyak ya, 12 dan juga 17. Artinya dengan hanya ada satu shoot on goal aja minim. Tapi memang peran di lini tengah sangat kentara sekali ya. Bahkan akurasi passingnya mencapai 92 bagi Inggris, 91 untuk Argentina. Jumlah mereka passingnya 205 dan 245. Artinya bola berkutat di lini tengah gitu. Dan ball position juga gak jauh-jauh amat ya, 4-4, 5-6. Artinya lini tengah ini ya ketika bola bergulir hanya di lini tengah, di kotak apa di garis tengah gitu, ini memang seolah-olah membosankan ya.
1: Artinya Paredes, McAllister, Declan Rice sama Elliot Anderson ya, yang dua semuanya itu kan pemain tengah.
2: Iya.
1: Jadi mereka lebih banyak untuk mengontrol bola.
2: Iya.
1: Tapi untuk melakukan umpan ke depan itu kayaknya sepertinya masih belum apa ya, ada yang berbahaya, Bu.
2: Iya. Kalau saya melihat di 10 menit terakhir ataupun 5 menit terakhir sebelum jeda tadi, termasuk ketika memasuki tambahan waktu 3 menit tadi, Inggris sebenarnya cukup bagus di tengah. Declan Rice cukup mobiling sebagai pemain yang digeser ke agak depan membantu memberikan kontribusi bola ke depan. Elliot Anderson cukup bagus walaupun Elliot sempat kena kartu kuning. Dia mampu memotong serangan. Tapi di Argentina juga tidak kalah menarik. Di situ sebenarnya ada Giuliani Simeone ya, anaknya anak ketiga dia di Diego Simeone. Ini juga bermain cukup bagus beberapa kali, bahkan membuat suasana panas gitu, sempat bentrok dengan Jordan Pickford gitu beberapa kali. Tapi memang cara menjaga Messi juga cukup bagus, walaupun Messi beberapa kali berhasil melepaskan lepaskan diri, tapi ketika Messi berhasil melepaskan diri, tapi Messi tidak pernah mendapatkan celah ruang untuk melakukan ruang tim, memiliki ruang tembak maupun ruang passing ke temannya dengan matang gitu. Jadi memang lini tengah kedua tim sejauh ini bermain bagus,
1: solid.
2: Iya, cuma memang kelihatannya sangat membosankan karena berputar di lini tengah aja.
1: Jadi tidak ada sesuatu yang berbahaya sampai kita deg-degan gitu ya.
2: Iya, menurut saya.
1: Oh, saya mau nanya tentang timnas Inggris yang memainkan Morgan Rogers yang tampaknya masih belum terlihat lah begitu ya, masih.
2: Ya justru di Morgan Rogers sebenarnya kalau saya lihat memang belum terlihat ya, tapi peran Morgan Rogers sebagai dia pemain, sebenarnya dia kan gelandang serang. Dia lebih cenderung agak-agak membantu ke tengah, lebih ke tengah ketika Jude Bellingham menguasai bola. Dan beberapa kali Jude Bellingham kan dia menguasai bola, mendapatkan bola, mencoba untuk merangsek, tetapi memang ketatnya atau marking yang sangat bagus dari Argentina membuatnya susah untuk menembus sampai kotak 16. Tetapi sebenarnya peran Morgan walaupun belum kentara, tapi memang pergerakannya cukup membantu, terutama untuk Elliot Anderson di situ. Dan menarik lagi dari sisi Richie James di sisi kanan dari Inggris sendiri, ini juga menarik ya, si Richie James ini ya beberapa kali mendapatkan bola lambung dari sisi jauh ya, dari sisi
1: Jess Spencer
2: Elliot Anderson gitu, jadi jauh gitu, bola jauh beberapa kali. Memang dia sukses dengan kontrolnya bola semacam kick and rush-nya Inggris gitu ya, umpan-umpan crossing jauh gitu, cuma beberapa kali juga gagal melakukan kontrol dengan baik. Dan itu sebenarnya coba salah satu yang dieksploitasi oleh para pemain Inggris di sisi penyerangan Richie James, tapi memang belum maksimal. Nah, kembali lagi, memang lini tengah masih berkutat di lini tengah sih.
1: Oke, baik. Sekarang soal kepemimpinan wasit untuk babak pertama ini cukup bagus, Bung Estu.
2: Oke sih, menurut saya oke. Tapi memang ya, banyak sekali pelanggaran yang terjadi ya. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi di pertandingan.
1: False 12 untuk Argentina, 7 untuk Inggris.
2: Iya, dan itu terjadi sebenarnya sejak awal pertandingan sudah terjadi seringkali fault yang dilakukan oleh pemain ini. Walaupun memang ada dua yang terjaring dalam satu tanda kutip. Satu tadi Elliot Anderson berusaha untuk menghentikan Messi, dan satu lagi kartu kuning yang diberikan kepada Lisandro Martinez yang tadi menarik baju Jude Bellingham tadi ya. Dan itu menurut saya dua hal yang memang sama-sama berbahaya dan memang harus dihentikan dengan cara yang dalam tanda kutip agak keras gitu.
1: Prediksi untuk jalannya babak kedua ini gimana nih? Apakah konsisten seperti babak pertama ini atau ada racikan lain yang akan diturunkan oleh Scaloni maupun Tuchel ini, Bu?
2: Mungkin kalau ada pergantian pemain akan sedikit mengubah ya permainan, entah itu dari Argentina atau dari
1: Argentina. Kira-kira siapa yang bisa mengubah jalannya pertandingan ini, masuk siapa nih? Lautaro Martinez?
2: Menurut saya Simeone mungkin bisa diganti Rodrigo De Paul ya.
1: De Paul.
2: Dia terlalu keras sih menurut saya di pertandingan ini, jadi akan rawan untuk mendapatkan kartu aja gitu. Dan secara permainan dia beberapa kali memenangi duel, tapi beberapa kali juga dia melakukan pelanggaran. Ini sangat riskan terutama di sisi kanan penyerangan dari Argentina, walaupun sebenarnya dia jauh lebih terlihat dibandingkan Julian Alvarez di sisi kiri ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Simeone ini kelihatan lebih agresif, lebih terlihat pergerakannya dibandingkan sisi kiri. Tetapi dia juga banyak melakukan kesalahan ya, artinya ini juga membahayakan bagi dia sendiri kalau ini terus-menerus terjadi, dan itu tidak boleh dilakukan oleh pemain ketika timnya sedang berusaha untuk menyerang gitu, dan ini berbahaya menurut saya bagi tim itu sendiri.
1: Baik. Ya, dan kalau dari Inggris kira-kira siapa yang masuk nih untuk mengubah jalannya pertandingan nih, bisa lebih agresif lagi?
2: Mungkin memasukkan salah satu dari Bukayo Saka atau Noni Madueke.
1: Bukayo Saka artinya menggantikan M. Rogers.
2: Iya, yang pasti kemungkinan besar yang diganti M. Rogers, Morgan Rogers ya. Tapi kalau sisinya Anthony Gordon cukup bagus ya, dia.
1: Wah, dari kemarin-kemarin memang impresif ya, banget pertandingan.
2: Beberapa kali merangsek, walaupun beberapa kali juga dia menurut saya terlalu lama menguasai bola gitu.
1: Iya.
2: Ketika dia merangsek menguasai bola, tapi dia agak terlalu menguasai bola dan membuat momentumnya hilang itu. Tapi di sisinya Morgan Rogers mungkin bisa di pemain cepat, tapi tidak langsung diganti di awal babak kedua ya, mungkin setelah
1: pertengahan lah ya.
2: Iya, setelah Ederson break atau sebelum itu gitu, tapi tidak langsung ya. Tapi karena memang Inggris butuh pemain-pemain yang cepat untuk bisa bisa membongkar atau menarik perhatian para pemain Argentina, karena selama ini Bellingham cukup bagus sebenarnya, cuma dia seolah-olah bekerja sendiri ketika merangsek gitu. Jadi ketika ada sodoran-sodoran bola terupas itu masih kurang ke pemain, terutama ke pemain depan. Walaupun Harry Kane juga sejauh ini saya akui dia pemain nomor 9 yang sampai turun ke belakang ya beberapa kali, bahkan beberapa momen itu justru Anthony Gordon disisakan di depan, Roy Keane sampai ke belakang gitu. Nah, ini sebenarnya juga butuh pemain-pemain butuh cepat ketika mereka build up untuk counter attack gitu.
1: Kalau pemain cepat artinya bisa jadi Marcus Rashford kah masuk?
2: Marcus Rashford juga bisa, dia bisa. Kalaupun menurunkan Marcus Rashford berarti mereka akan ada pola seolah-olah menjadi 4-4-2 ya di situ. Jadi 4-4-2 dan yang pasti salah satu striker mereka atau Harry Kane pasti agak-agak mundur ke belakang gitu, menempatkan Rashford di situ dengan
1: kecepatannya,
2: kemampuannya dengan kecepatannya sebagai penyerang. Dan Rashford bisa juga bermain sebagai pemain nomor 9 sebenarnya, dibandingkan mungkin ketika menurunkan Bukayo Saka atau Noni Madueke. Tapi Noni Madueke atau Bukayo Saka, utamanya Bukayo Saka, ini bisa menyisir sisi
1: kanan atau kiri. Yang terbiasa diperlihatkan oleh tim Inggris biasanya umpan tarik ya, kanan kirinya ini.
2: Iya, itu. Jadi tapi selalu ada solusi di antara dua pemain ini sih ketika tim ini lagi macet seperti ini.
1: Baik, kita di Inggris sama Argentina sedang istirahat, Bung. Estu juga bisa istirahat dulu ya.
2: Oke.
1: Kita warta berita dulu. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Anggota Komisi 4 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan.
2: Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
3: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
2: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ya, pendengar, babak kedua jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina akan segera dimulai. Untuk itu kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandangan mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Erik Hamzah. Bung Erik, silakan.
2: Ya, Fajar, baik saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua sudah dimulai, di mana kick off baru saja dilakukan oleh Declan Rice. Oh, nampaknya wasit Ismail Elfad meminta kick off diulang karena menunggu aba-aba ataupun peluit panjang dari wasit untuk dimulainya kick off babak yang kedua. Sudah dilakukan, langsung back pass jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Harry Kane. Terjadi duel bola udara, disapu saja tadi.

dengan kepala oleh barisan pertahanan dari Argentina. Cristiano Romero berhasil menguasai bola kali ini ke depan kepada Julian Alvarez. Masih berputar-putar dia, Julian Alvarez, ke belakang kepada Alexis McAllister. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Kembalikan kepada Alistair. Alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan, Nahuel Molina. Pendek saja kepada Giuliano Simeone. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Cristiano Romero ataupun Paredes di sana. Pendek kepada McAllister. Melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Umpan ke tengah kepada Cristiano Romero. Di garis tengah lapangan pertandingan, Cristiano Romero alirkan ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Nahuel Molina. Masih Nahuel Molina, tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero. Berikan kepada Enzo Fernandez, bermain 1-2. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Masih Martinez, bola dikuasai penuh oleh kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih menahan bola sejenak Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada, saat ini terjadi perebutan sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi. Tagliafico tadi nampaknya berusaha. Kali ini Alvarez, masih Alvarez, sebuah tendangan. Alvarez tadi, tendangannya tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Inggris tadi. Pemain depan ataupun pemain striker yang kini memperkuat Atletico Madrid tersebut tadi mampu melepaskan sebuah tembakan keras dari dalam kotak penalti. Namun sayang, tendangannya tadi masih melenceng tipis karena sempat tadi ditepis tadi oleh Jordan Pickford. Dan kali ini menjadikan tendangan sudut bagi Argentina di babak yang kedua ini. Kali ini tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Inggris sudah dilakukan. Ke belakang saja kepada Romero, kembalikan kepada Messi. Messi umpan ke mulut gawang, disundul saja tadi. Kembali terjadi duel-duel bola udara. Kali ini Gordon masih berusaha merebut bola, disapu saja tadi oleh Lisandro Martinez. Dan bola jatuh di kaki Lionel Messi. Masih Lionel Messi memasuki kotak penalti dari Inggris. Terjatuh nampaknya Lionel Messi. Namun bukan sebuah pelanggaran karena bola tadi pelan saja dan mudah tadi ditangkap oleh kiper Jordan Pickford. Masih selamat gawang Inggris di babak yang kedua ini, di mana Argentina langsung mengambil inisiatif serangan-serangan cepat untuk menggedor jantung pertahanan dari Inggris untuk di babak yang kedua ini. Dan saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Inggris dari tengah lapangan pertandingan, Declan Rice tadi tarik mundur ke belakang kepada Johnstone. Dari sektor sebelah kanan tadi Johnstone tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan tadi ada Jet Spence, namun berhasil dicuri. Kembali kali ini Gordon menguasai bola, namun disapu saja. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Inggris, kali ini dari sektor sebelah kiri. James Pence kirimkan umpan ke mulut gawang, namun tadi disapu saja tadi bola oleh Lisandro Martinez. Sebuah umpan tarik tadi yang cukup berbahaya sebenarnya, namun sayang belum ada main dari Inggris yang menyambut umpan dari James Pence tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spence. Sudah dilakukan kepada Gordon, kali ini ada Bellingham di sana, namun bola mampu dicuri oleh para pemain Argentina. Jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, mendekati kotak penalti Inggris. Tadi Gordon tarik ke belakang kepada John Stones, kali ini di sektor sebelah kiri. Mark Guehi masih menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Roy Keane, kapten kesebelasan Inggris, yang mundur ke belakang membantu pertahanan. Sudah maju lagi ke depan Harry Kane, kali ini bola berada di sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi mampu lagi-lagi disapu oleh kesigapan
back dari

di Argentina, yakni Lisandro Martinez, yang memang tampil cukup Spartan pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini masih berusaha, tadi Christian Romero hampir saja membuat blunder, namun masih mampu mengamankan bola. Kali ini dari tengah Argentina mencoba membangun serangan. Alister kirim pendek, umpan kepada Lionel Messi, umpan terobosan tadi maksudnya ke depan kepada Simeone, namun bola lebih dekat kepada kaki Jesse Spence yang langsung mengirimkan umpan ke tengah kepada Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran tadi, Jude Bellingham nampaknya ditarik tadi badannya oleh pemain dari Inggris. Masih kita nantikan, ataupun Jude Bellingham ditarik tadi oleh pemain bertahan dari Argentina. Ada Christian Romero tadi nampaknya yang lagi-lagi harus bermain keras untuk menghentikan pergerakan dari Jude Bellingham yang memang beberapa kali membahayakan barisan pertahanan dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan Jude Bellingham ke belakang. Kali ini Johnstone menguasai bola. Pelan masih Johnstone, hentikan bola sejenak, alirkan bola ke tengah kepada Elliot Anderson, alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Gordon, masih Gordon mendekati kotak penalti dari Argentina, kirimkan umpan ke tengah kepada Anderson. Kali ini masih Anderson, tarik lagi mundur ke belakang jauh kepada kiper Jordan Pickford, dorong bola ke depan kepada Johnstone, masih Johnstone kepada Morgan Rogers, tarik mundur lagi Johnstone tengah, berikan bola kepada Mark Guehi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Jordan Pickford, pendek saja berikan kepada Mark Guehi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, ke depan kepada Jesse Spence. Oh, nampaknya dilanggar tadi Jesse Spence. Wasit Ismail Elfat asal Amerika Serikat meniupkan peluitnya tadi, nampaknya sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya lengan ataupun tangan dari Giuliano Simeone tadi mengenai wajah dari Jesse Spence, namun bukan sebuah pelanggaran. Pertandingan kembali dilanjutkan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Argentina menguasai bola. Nahuel Molina tarik bola mundur ke belakang kepada Leandro Paredes. Back pass lagi kepada Lisandro Martinez, ke depan kepada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez berkotak-katik, dia melebar ke sisi sebelah kiri, ada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada McAllister, alirkan ke tengah kepada Nahuel Molina, ke sebelah kanan kepada Simeone, berikan bola pendek ke tengah kepada Messi, Messi kepada kali ini Simeone, Simeone berikan umpan terobosan, sebuah umpan tarik tadi dilakukan oleh Nahuel Molina, namun masih belum menemui sasaran. Kembali tekanan dari Argentina, kali ini dari kaki Lisandro Martinez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Leandro Paredes, kali ini lebarkan bola ke kanan kepada Simeone, berikan bola ke tengah kepada Paredes, sebuah upaya dari luar kotak penalti tadi, tendangan Leandro Paredes, namun lagi-lagi belum menemui sasaran karena tendangannya tadi masih melenceng jauh dari sektor ataupun dari sisi sebelah kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini tendangan gawang kembali bagi Inggris sudah dilakukan kepada Mark Guehi. Mark Guehi kembalikan kepada Jordan Pickford, alirkan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada Johnstone, pendek saja kepada Morgan, ke tengah kepada Harry Kane, umpan melambung jauh ke depan, di sana ada Jude Bellingham tadi, namun kembali kali ini dari sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol, gol, gol, gol, gol, Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina Emiliano Martinez pada menit ke-55 di babak yang kedua ini, dan merubah skor menjadi 1-0 untuk Inggris pada pertandingan semifinal pagi hari ini. Sebuah tadi upaya menyapu bola yang gagal dilakukan oleh Tagliafico, bola justru jatuh

0: satu on goal, artinya mereka langsung menyerang. Mereka langsung menyerang, mereka langsung mengurung pertahanan, dan sepertinya instruksi dari Thomas Tuchel adalah mereka ingin menarik para pemain Argentina untuk menekan mereka lebih dulu, lalu mereka melakukan build up dan serangan balik. Dan ini terbukti tadi, sebenarnya ada kesalahan tadi yang sebenarnya sebelum gol ada fault dari Lisandro Martinez yang menghasilkan kartu kuning, sama dengan yang dilakukan Cristiano Romero, sama yang dilakukan oleh Lisandro Martinez di babak pertama tadi. Jadi ketika para pemain Inggris ditekan gitu, justru pemain Argentina ini kelihatan kelengahannya. Karena sebenarnya dua tim ini kan kelemahannya di lini belakang mereka kan. Dua back center back mereka kan beberapa kali dikritik karena banyak tercipta gol di antara empat semifinalis, mereka paling banyak kebobolan. Jadi sebenarnya ini strategi ini sebenarnya diterapkan oleh Inggris untuk mencoba menarik, dan ternyata sukses.
1: Ya, kembali saudara pendengar, tadi upaya serangan tadi dilakukan oleh Inggris, kali ini bola berada di kaki pemain. Kali ini Giovanni memasuki kotak penalti dari Inggris. Disapu saja bola oleh Jude Spence tadi. Sebuah upaya untuk memutus serangan yang coba dibangun oleh Argentina tadi, dilakukan oleh Jude Spence dengan sliding tadi yang cukup bersih tadi. Mampu membuang ataupun memutus upaya serangan yang dilakukan tadi oleh Giuliano Simeone tadi, dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Inggris kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi ke belakang kepada Paredes, sebuah umpan lambung ke mulut gawang, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Argentina tadi, Paredes kepada Nahuel Molina, kembalikan Paredes ke tengah, kali ini Enzo Fernandez ke depan, kali ini McAllister melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi, masih Lionel Messi ke belakang, tarik lagi bola kepada Paredes, Paredes kepada Lisandro Martinez, kali ini kembalikan kepada Paredes, masih Paredes, tarik mundur ke belakang, di sana ada Nahuel Molina depan tadi kepada Lionel Messi. McAllister kali ini lebarkan bola ke sebelah kanan kepada Giuliano Simeone, sebuah umpan melambung dari Enzo Fernandez sebelum menemui sasaran tadi. Umpan dari gelandang Chelsea tersebut belum menemui sasaran, dan kali ini Inggris ataupun Argentina langsung bereaksi atas gol tadi yang diciptakan oleh Anthony Gordon tadi pada menit ke-55 tadi. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
2: Saudara-saudara bergar, 1-0 Inggris memimpin pada pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Atlanta, dan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Argentina dengan cepat merangsek ke jantung daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, namun akhirnya bola kandas di kaki pemain Inggris. Kuasa sepenuhnya Kapten Harry Kane, dan buang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri lapangan ataupun daerah pertahanan Argentina. Lempar ke dalam, sudah lakukan bekan Messi saja dengan cepatnya menggiring bola mundur ke belakang jauh lagi kepada Julian Alvarez ataupun rekannya yang datang membantu, ada Simeone di sana, berputar-putar Simeone, mundur ke belakang dia kerjasama dengan Fernandes. Fernandes melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Simeone, angkat daerah kotak penalti, coba diburu dari belakang, ada di sana Nicolas Pialatico mencoba mundur ke belakang, mengepung pertahanan Inggris. Setelah ketinggalan 0-1, Argentina meningkatkan tempo permainannya, berikan umpan ke depan kepada Nahuel Molina di sektor lingkaran tengah daerah lawan, masih kutak-katik dia, umpan pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya Cristian Romero. Romero melebar kepada Simeone, Simeone tarik ke belakang jauh lagi kepada Romero, masih berputar-putar Romero, mundur ke belakang ataupun umpan ke tengah lagi yang dituju adalah Leandro Paredes. Paredes kembalikan kepada Molina, lagi ke belakang, satu tembakan spekulasi dilepaskan saudara-saudara oleh pemain Nahuel Molina, dan bola melambung di atas mister gawang Jordan Pickford, dan tentu saja hanya menghasilkan

0: out gawang untuk kesebelasan Inggris yang sudah unggul 1-0. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan pemain belakang yaitu McGuihy. McGuihy langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan dia di lingkar tengah, masih permainkan bola tenang-tenang saja, sodorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah siapa gerang di sana, namun kandas di kaki pemain nomor punggung 26 dari Argentina, mencoba melakukan tekanan dengan cepat, ada Molina. Molina umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah, masih kuasai semuanya pemain Argentina. Kembalikan bola pendek saja dia, kerjasama lagi dengan El Fernandez. Fernandez teruskan kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi umpan terobosan kepada Giuliano Simeone. Mundur ke belakang, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan. Masih Messi dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Inggris. Masih Messi kuasanya, kembalikan Messi. Berbahaya, mendekati daerah kotak penalti. Mundur ke belakang, di sektor sebelah kanan. Tarik ke belakang lagi, mencari ruang tembak. Oh, masih kutak kedik sebenarnya. Datang Alvarez, langsung ke depan. Tali ini dikurung begitu rapat. Namun Inggris pun nampaknya turun seluruhnya untuk mempertahankan gawangnya, dan kini umpan dilakukan masih ke daerah kotak penalti, tetapi kandas lagi. Datang lagi serangan Nahuel Molina. Molina mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya Christian Romero. Romero kembalikan lagi bola pendek saja kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi kerjasama lagi dengan siapa gerangan, ada Alvarez di sana ataupun juga Mark Allister, masih mempertahankan bola. Sementara pemain-pemain Inggris terus menanti serangan yang dibangun Inggris, Argentina. Mencoba mundur ke belakang, ada Harry Kane. Kuasa sepenuhnya dari Lisandro Martinez. Martinez umpan ke sektor kanan, disabu saja bola tadi. Keluar kotak penalti saudara oleh pemain belakang Jen Stone ataupun juga McGuihy. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Inggris. Kembali Argentina mencoba menggempur pertahanan Inggris, mencoba melakukan tekanan dari lini tengah. Teruskan kepada Kapten Messi, pemain yang terus melakukan mendribble bola, namun salah umpannya. Datang lagi serangan, umpan ke sektor kanan, tetapi kali ini ada pemain Jetsman langsung sabu saja keluar kotak penalti. Berganti tekanan Inggris, kuat sesungguhnya. Harry Kane umpan ke depan, cepat menggiring bola. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, ada Gordon ataupun juga rekannya Morgan Rogers. Namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali Argentina mencoba membangun serangan saudara-saudara dari sektor sebelah kiri. Pertahanan kesebelasan Inggris berputar-putar dia, namun kali ini bola lepas dan keluar lapangan pertandingan. Berganti lemparan untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, kita nantikan. Namun kali ini nampaknya wasit yang memimpin pertandingan, Ismail Elfat, ya, masih belum memberikan izin lemparan ke dalam tadi. Dan mau tidak mau lemparan ke dalam yang dilakukan harus diulang, karena sedikit ada kesalahpahaman. Bersama dengan itu ada pergantian pemain dari Argentina. Gonzalez nomor punggung 15 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Leandro Paredes. Ya, Gonzalez memasuki lapangan pertandingan, pemain menggantikan Leandro Paredes. Kita nantikan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Argentina mencoba membangun serangan. Kutak kedik sementara dia masih di daerahnya sendiri. Bola dikuasai Nahuel Molina ataupun Andre Fernandez. Kutak-kutak Andre, kerjasama lagi dengarkannya. Ada Simeone di sana. Simeone tarik ke belakang, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain Fernandez. Fernandez mencoba mundur ke belakang, kerjasama dengan Lisandro Martinez. Mendekat dari kotak penalti, dari sektor gelandangkan pertahanan lawan. Kini kirimkan ke tengah lagi, mengepung dari sektor lingkar tengah. Ada Messi. Messi angkat ke mulut gawang, berbahaya. Kop ke mulut gawang. Oh, kali ini tidak berhasil bolanya. Langsung saja disabu saja oleh pemain-pemain belakang Inggris dan membentur pemain depan Argentina. Kami lihat pemain nomor punggung 20 tadi yang membentur bola dan tentu saja menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Inggris, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Apakah tim Three Lions ini akan mengulang sukses tahun 2002 ketika bermain di Qatar yang berhasil mengalahkan Argentina 1-0? atau sebaliknya Argentina akan membuat sejarah baru lagi untuk bisa memenangkan pertandingan di arena Piala Dunia. Karena rekor pertandingan 5 kali pertemuan, saudara-saudara, sementara Inggris masih unggul dengan skor 3-2. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Inggris. Ada di sana Jasper sediakan bola pendek ke depan kepada Kapten Harry Kane. Harry Kane umpan kepada Bellingham ataupun rekannya, berbahaya. Ada di sana Kamilet mencoba menggiring bola, merangsek dan berlepas tembakan ke gawang, lepas. Oh, satu tembakan menjusur tanah, saudara-saudara. Dilepaskan pemain depan Inggris tadi, main berhasil dikuasai sebagai penjaga. Namun kini serangan datang lagi dari sektor lingkaran tengah, lepas Harry Kane. Ah, dihadang, saudara-saudara, oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dan dengan cepat penjaga gawang Emiliano Martinez, jaga gawang yang cukup cekatan ini, berhasil mengambil bola, langsung berikan umpan ke depan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Inggris atas pemain nomor punggung 3 dari Argentina, Nicolas Tagliafico. Tendangan bebas sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada kapten kesebelasan Lionel Messi. Lionel Messi mencoba memiring bola, dibayang-bayangi dari belakang pemain-pemain Inggris, pasti berkasih dan mendribble bola, kutak dari sementara angkat berbahaya umpan kelepasan puluh gawang. Salah lempannya, saudara. Terlalu lama menggoreng bola, kami lihat pemain depan Argentina tadi akhirnya keburu direbut oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun saudara-saudara, sebelum itu sempat terjadi benturan dan bola tadi menyentuh pemain belakang Inggris dan tentu saja jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vickwall, menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk Argentina. Segera dilakukan Kapten Lionel Messi, saudara-saudara. Kita nantikan pemain Lionel Messi, pemain nomor punggung 10 yang tentu saja sangat terkenal dan merupakan pemain yang saat ini bermain di Inter Milan. Sudah dilakukan tendangan penjuru, berhasil direbut oleh pemain-pemain Argentina. Kini mencoba mengserangan dia dari sektor lingkaran tengah, menggiring bola teruskan ke depan, yang dituju adalah Simeone. Terjadi perebutan, angkat bulu gawang. Oh, dihadang saja bola tadi oleh pemain belakang Inggris nomor punggung 8 kami kira. Ya, Elliot Anderson mencoba menghadang bola, satu tendangan yang dilepaskan oleh Nicolas Tagliafico dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Argentina. Kembali dilakukan Lionel Messi, saudara Bergar. Ya, pemain yang saat ini sudah berusia 39 tahun, mungkin ini menjadi Piala Dunia yang terakhir bagi Messi, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mencoba menggiring bola, ada di sana Nahuel Molina. Molina kembalikan kepada Messi di sektor gelandang kiper, angkat bulu gawang. Oh, masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Jordan Vickwall, saudara. Satu heading atau sundulan kepala yang tepat sekali, umpan yang matang tadi dilakukan Messi ke daerah kotak penalti dan disundul oleh pemain depan Argentina. Tetapi rupanya penjaga gawang Jordan Vickwall tepat pada bidang sasaran, tepat pada posisinya, meskipun heading ataupun sundulan kepala Gonzalez tadi benar-benar akurat, saudara, dan memang mengarah ke gawang dan hampir-hampir saja melahirkan gol bagi Argentina. Dan bersama dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, wasit Ismail Al-Fadl dari Amerika Serikat, membunyikan peluit panjang bertanda terjadinya Hydrants Break pada menit ke-68 babak yang kedua. Bung Estu, memasuki babak kedua, komentar Anda bagaimana jalannya pertandingan dan lahirnya gol bagi Inggris di babak yang kedua ini?
1: Iya, tempo meningkat dan kelihatan sekali bahwa Argentina dari awal langsung menyerang, tapi sepertinya Inggris membiarkan, dalam tanda kutip, mereka tertekan dan mereka mencoba melakukan serangan-serangan balik, dan ternyata beberapa kali yang mereka lakukan cukup efektif. Tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Christian Romero maupun tadi gol yang hasil umpan dan Morgan Rogers kepada Anthony Gordon yang datang dari belakang, berhasil membuat pemain bertahan dari Argentina, Nahuel Molina, tidak bisa mengantisipasi tapi, karena bola dia dari belakang. Tapi memang Nahuel Molina agak melakukan kesalahan ya di antisipasi dia. Jadi, tapi yang menarik adalah Inggris memang mencoba menarik lawan untuk terus menyerang, ketika dan pertahanan mereka pasti akan sedikit terlambat ketika mengantisipasi serangan balik. Dan walaupun serangan balik belum terlalu banyak, tetapi cukup efektif. Bahkan kalau dilihat dari catatan shoot yang ada dari di sampai Idrissen Break di menit ke 69 tadi atau 68 tadi, ada 3 shoot dari Argentina, dari Inggris, dan 2 on goal. Artinya ini cukup efektif dibandingkan Argentina yang berhasil berapa kali masuk sampai kotak 16, bahkan mereka memiliki touch pemainnya ada 14 kali sampai kotak 16 melakukan sentuhan. Inggris hanya sekali, tetapi dari 5 shootnya hanya 2 yang on goal. Lalu ini catatan yang menurut saya harus jadi perhatian bagi Inggris, Argentina. Tapi Inggris juga tidak boleh lengah karena mereka juga terus diserang. Baru saja tadi sebelum di Dresden Break, salah satu sundulan dari pemain Argentina walaupun berhasil diamankan oleh Emilio Martinez, tapi ini ancaman-ancaman seperti ini pasti akan terus bergulir. Dan dari setengah babak di babak kedua ini, menurut saya Argentina masih punya peluang untuk bisa mencetak gol, dan terbukti mereka mampu melakukan shoot on target 2 kali, 14 kali di memasuki kotak 16. Artinya mereka cukup efektif, dan sepertinya ini pilihan terbaik Inggris memasukkan Enzri Konsa untuk menggantikan Anthony Gordon. Dan ini menurut saya salah satu cara yang terbaik agar lini pertahanan dari Inggris makin kuat, sedangkan Argentina sepertinya langsung akan memainkan 3 pemain baru. Ada Rodrigo De Paul di sana, ada Nicolas Otamendi, dan juga Montiel. Artinya mereka juga mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan terutama di lini tengah agar lebih efektif penyerangan mereka. Tetapi dengan masuknya Enzi Konsa, Inggris memang wajib atau harus melakukan pergantian untuk lini belakang mereka dengan menarik Anthony Gordon yang tadi mencetak gol. Ini menurut saya pergantian yang salah satu strategi agar Inggris bisa bertahan lebih kuat, karena memang saya yakini sampai pertandingan babak pertama selesai nanti, babak kedua selesai nanti, Argentina akan terus menekan para pemain dari Inggris. Dan ini sepertinya masuknya Enzi Konsa memperkuat sisi kiri yang sering kali dieksploitasi oleh pemain Argentina.
0: Baik, saudara Bregar, dimanapun Anda berada, kembali kami alihkan pandangan perhatian Anda ke Stadion Atlanta yang saat ini sedang berlangsung pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina, dan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Inggris. Dan baru saja terjadi beberapa pergantian pemain baik dari kubu Inggris maupun dari Argentina. Kita lihat saat ini lemparan ke dalam dilakukan Argentina melalui Montiel. Tendang-tendang saja dia langsung kirimkan ke depan, kali ini kurang sempurna. Bolanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Jaspen akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri dari sendiri, langsung kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sana, kutak-kutik sebentar, dia coba diburu lagi di belakang oleh pemain-pemain Argentina. Namun ada di sana kami lihat Julian Paras ke Argentina, mencoba menggiring bola cepat yang melintas garis tengah, sudah mau segera lawan berikan umpan ke depan. Berbahaya serangan dari Inggris yang dituju adalah pemain Andrés Fernández. Fernández melebar ke sektor kanan, kerjasama Messi, berikan umpan ke depan dia kepada Montiel, angkat bulu gawang, berbahaya. Oh, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina segera dilakukan oleh Montiel, dan kali ini ternyata lemparan ke dalamnya harus diulang oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu wasit Ismail Al-Fat. Kita nantikan. Inggris mencoba mengusirangan, mundur ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan rekannya di sana, kami lihat ada Christian Romero. Romero berikan kepada Nicolas Tagliafico. Ketak-ketik sebentar dia melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 4, ada Montiel. Montiel tarik ke belakang lagi. Ketak-ketik sebentar dia mencoba menggiring bola cepat, merangsek ke jantung pertahanan Inggris, mencoba menggempur, meningkatkan permainan, kembalikan kepada Gonzalez. Tarik ke belakang lagi, masih kuasai pemain-pemain Argentina. Tim Tango Argentina ini mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam menit-menit akhir babak yang kedua ini untuk terus melahirkan gol. Saudara-saudara, paling tidak menyamakan kedudukan. Kita nantikan masih permainkan bola, sementara pemain-pemain Inggris hampir seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara, bertahan. Apakah ini strategi yang juga dilakukan oleh Thomas Tuchel sebagai seorang pemain mantan back? Oh, oh,
2: hampir-hampir saudara-saudara, berbahaya senduran kepala pemain Inggris pemain Argentina tadi. Untung saja masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang dan penjaga gawang Inggris. Kini kembali tekanan dilakukan pemain Argentina, berikan bola pendek cepat ya, angkat mulut gawang, berbahaya, datang lagi serangan dari belakang, ada Monti, umpan ke mulut gawang, kali ini patah di tengah jalan lagi, di heading saja bola keluar kotak penalti oleh Harry Kane. Namun kalinya Harry Kane bolanya mental di ujung sepatu pemain-pemain Argentina, berganti melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez berputar-putar, Alvarez mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya, kerekan kepada Montil, Montil mencari game kena, angkat mulut gawang, top 2 terjadi. Oh, sundulan kepala pemain Argentina dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, penjaga gawang yang sudah cukup berpengalaman, berusia 32 tahun, yang saat ini merumput di klub Everton. Ya, kita nantikan kembali serangan yang dibangun pemain-pemain Argentina gagal, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, kembali kini pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat dia, melintasi garis tengah, sudah berikan bola pendek kepada Montil, Montil tarik belakang pada kapten Messi, Messi teruskan ke tengah, ada di sana kami lihat pemain belakang mencoba menggiring bola, dan kotak tibusnya masih permainkan bola, kembalikan lagi bola pendek saja kepada Andro Fernandes, Fernandes kepada Messi lagi, dan rusukan tusuk kiri jantung pertahanan Inggris dibayang-bayangi oleh pemain belakang nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kotak adik sementara dia tarik ke belakang, terus Argentina menggempur dari liki kiri kanan, sementara ada Harry Kane di situ, tarik ketiga kepada Messi, Messi umpan ke mulut gawang, berbahaya, kop, hampir-hampir lagi saudara-saudara, berkali-kali kami lihat pemain-pemain Argentina mencoba menekan gawang kesebelasan Inggris, namun sampai saat ini saudara-saudara belum berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Inggris, meskipun peluang emas telah begitu banyak lahir. Namun sekali lagi, sampai saat ini Inggris masih bertahan atau belum kebobolan dan masih unggul 1-0. Apakah ini menandakan Dewi Fortuna memang masih berada di kubu Inggris, saudara-saudara? Karena serangan demi serangan yang dibangun begitu gencar, namun sampai saat ini belum mampu melahirkan gol bagi Argentina. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Inggris berikan umpan ke depan, disapu saja bola tadi ke belakang oleh pemain belakang Konsa atau pemain belakang Inggris ini, dan tentu saja kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kuasa sepenuhnya kini dari sektor lingkaran tengah, mencoba membuka pertahanan Inggris, ada Lionel Messi di situ mencoba menggiring bola, namun kandas Messi gagal saudara-saudara, kalah dalam perebutan bola dengan pemain nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kini membangun serangan Inggris, mendekati kotak penalti, berikan bola pendek, oh, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Argentina. Namun datang lagi serangan dari belakang, ada di sana kami lihat Elliot Anderson, Anderson umpan ke depan, namun salah umpannya, kandas di kaki De Paul, Paul mencoba menggiring bola dari Argentina, melebar ke sektor kiri, ada di sana kami lihat pemain Nicolas Tagliafico mendekati daerah lawan, dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Reece James, masih bermainkan bola, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Andro Fernandes, berdalis kepada Messi dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan, berikan kepada Modi, muka ketik sebentar dia, angkat Messi ke belakang ataupun ke dekat lingkar tengah. Kini kembali Messi bermainkan bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri, ada di sana Camille Nicolas, tarik ke belakang lagi bola pendek kepada Fernandes, mencoba menggurung pertahanan Inggris, namun kami lihat hampir seluruh pemain Inggris turun ke bawah saudara-saudara untuk membantu barisan pertahanan. Kini kapten berhadapan dengan kapten, Messi dibayang-bayangi oleh Harry Kane, mundur jauh ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandes. Enzo berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, Martinez teruskan ke depan kepada Nicolas Tagliafico, teruskan bola pendek di lingkaran tengah, dia masih mencoba menggiring bola, dibayang-bayang oleh Harry Kane, kuasa sepenuhnya saudara-saudara kini Inggris Argentina. Mark Allister mencoba mendekat dari kotak penalti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Argentina berada di dekat dari kotak penalti, melebar ke sektor kepada Montil, Montil mundur ke belakang, De Paul dibayang-bayang dari belakang, mundur ke belakang lagi, angkat ke belakang, oh pendek saja ke Messi, mencoba berputar antara putar Messi ataupun rekan di sana masih permainkan bola, mundur ke belakang lagi, gerak tubuh sinak dia, mengurung pertahanan kita, pas tembakan kulit gawang, oh masih berhasil, kok berhasil dibuang bola tadi, datang serangan, oh ada Harry Kane di situ, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain depan Argentina terhadap Harry Kane. Ya, tadi lagi nampaknya pergantian pemain dari kubu Argentina. Nicolas digantikan oleh pemain nomor 22 yaitu Martinez. Ya, dan nampaknya kini pemain-pemain Argentina harus berjuang keras memasuki menit-menit 15 menit terakhir waktu normal atau tinggal 10 menit lagi waktu normal ini. Ya, apakah angka 1-0 untuk Inggris akan bertahan hingga berakhir pertandingan babak yang kedua ini, ataukah sebaliknya saudara-saudara pergar Argentina akan berusaha menyamakan kedudukan sehingga memaksa Inggris untuk bermain dalam pertambahan waktu? Ya, kita nantikan. Yang jelas kini Nicolas Tagliafico, pemain belakang, keluar digantikan oleh Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar. Kami lihat pemain dari Inggris nomor punggung 24 sudah kembali berdiri, Chris James. Dan bersama dengan itu juga terjadi pergantian pemain dari kubu Inggris. Siapakah gerangan yang akan keluar? Ya, ternyata kami lihat pemain nomor 24 kah yang digantikan, yaitu Chris James, oleh pemain dua pemain nomor punggung 15, Boone dan O'Reilly. Ya, kami lihat sudah bersiap-siap memasuki lapangan pertandingan. Nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel berusaha untuk memperkuat barisan pertahanan karena memang nampaknya Argentina terus menggempur, melakukan tekanan dengan serangan-serangan yang sangat ofensif, dan kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Sudah dilakukan penjaga gawang Jordan Pickford langsung ke depan, yang dituju adalah Kapten Harry Kane, tetapi sayang bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina, sudah dilakukan oleh the foul, kirimkan kepada siapa di sana, mencoba melakukan tekanan cepat mengirim bola dia, dibayang-bayangi dari belakang nampaknya oleh pemain-pemain Inggris, namun tetap dia bertahan mencoba menggiring bola, memasuki daerah lawan, sudah mendekati daerah kotak penalti. Argentina mencoba membombardir pertahanan Inggris. Ada di sana kami lihat Kapten Messi. Messi tadi ke belakang lagi, dia kerjakan the foul. The foul umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain lainnya mencoba menggiring bola ketika menembung 24. Ada Marti Fernandes. Kurakatik sebentar Fernandes. Dibayang-bayangi dari belakang oleh William. Lapas tembakan membentur kaki pemain belakang Inggris, dan akhirnya bola diburu lagi oleh pemain-pemain Argentina, namun kali ini bolanya lepas dan kandas lagi. Untung saja ada pemain belakang Argentina yang mencoba bawang serangan, the foul dari lingkaran tengah dia. Kutak ketik sebentar, teruskan bola pendek, kerja sama lagi dengan Andro Fernandes. Kutak ketik sebentar, mencoba ke tekanan, dibayang baik belakang, datang Paul di sana, melebar ke sektor kanan, ada Messi dari sektor bak kiri, lepas tembakan kulit gawang, satu tendangan melengkung ke arah gawang, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dalam hatinya no problem, karena memang masih jauh dari tiang gawang ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara pendengar, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Inggris unggul atas Argentina. Kini terjadi lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ambil ancang-ancang saudara-saudara, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Ada di sana kami lihat Enzo Fernandes mencoba mengirim bola cepat yang melintas segera setengah-setengah, berikan bola pada ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, menggirikan ke bola yang melebar ke sektor kanan, berikan cepat kali, lepas tembakan ke mulut gawang, oh satu tembakan spekulasi meskipun dari jarak yang cukup jauh namun sangat berbahaya saudara-saudara. Terarah Fernandes, tembakannya melambung namun hanya tipis-tipis, andai kata tidak ditepis oleh penjaga gawang Jordan Pickford, bukan tidak mungkin akan melahirkan gol dan hanya maksikan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, langsung kini Messi mencoba menggiring bola dia, merasa ke jantung pertahanan lawan, di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, Masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama lewat gol yang lahir Enzo Fernandez pada menit ke-85 babak yang kedua. Bung Estu, komentar Anda.
1: Ya, lagi-lagi Messi yang membuka jalan gol ini ya. Walaupun memang berawal dari tendangan penjuru, tapi tadi Messi memberikan assist kepada Enzo Fernandez, dan dengan sangat kosong Messi melihat bahwa Enzo Fernandez tanpa kawalan, dia langsung melesakkan tendangan ke tiang jauh. Dan memang agak sedikit out position penjaga gawang Jordan Pickford karena tadi antisipasi dari sisi kiri ya. Dan sebuah point of view yang bagus dari Enzo Fernandez, dia melihat peluang melakukan sepakan dengan mengarahkan bola ke pojok tiang jauh dan gagal diantisipasi oleh Jordan Pickford. Dan memang sekali lagi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain Argentina menghasilkan, tetapi catatannya adalah Messi jangan sampai dikasih kesempatan untuk mengumpan atau membuka ruang. Dan ini ternyata berhasil lagi ketika Messi tadi melakukan tendangan ke penjuru pendek, lalu bola diarahkan kembali ke dia, dan Messi melihat salah satu rekannya yaitu Enzo Fernandez berdiri bebas tanpa kawalan. Bahkan pemain yang ada di depan Enzo Fernandez sangat jauh, tadi berusaha Jude Bellingham untuk mencoba memblok, tapi memang terlambat dan tendangan cukup bagus. Dan ini menurut saya sebuah mentalitas yang bagus yang dimiliki Argentina sejauh ini. Dan sepertinya Inggris harus berhati-hati karena lini serang mereka mungkin agak sedikit terganggu karena mereka baru saja memainkan beberapa pemain bertahan, termasuk Dan Burn yang masuk menggantikan Declan Rice, dan juga memainkan tadi Magwehi, Enzi Konsa dan juga tadi ada Nick O'Reilly. Jadi lini serang cara build up Inggris pasti akan berubah karena banyak pemain bertahan. Sedangkan Argentina memasukkan Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez adalah pemain yang tipe menyerang, dan mereka pasti akan sporadis membombardir pertahanan dari Inggris sampai pertandingan nanti selesai.
2: Ya, baik saudara-saudara bergar, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, kita kembali pusatkan perhatian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di Stadion Atlanta, Inggris dan Argentina yang terus berjuang saudara-saudara untuk memastikan diri lolos ke babak final. Dan kini serangan dibangun lagi oleh Argentina melalui Lionel Messi langsung ke dalam kotak penalti. Terjadi heading di sana, namun akhirnya bola kandas lagi, kembali lagi Messi ke 11 penuhnya, mundur ke belakang bolanya, tapi kali ini permainkan bola. Dan kami lihat bersama dengan itu salah seorang pemain Inggris saat ini sedang tergeletak di sektor gawang ataupun di depan gawang Inggris. Apakah ini? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan menghentikan jalannya pertandingan, Ismail Elfad. Namun bersama dengan itu kami lihat pemain The Foul sedikit agak memprotes ataupun berbincang agak serius dengan wasit yang memimpin pertandingan. Kami lihat suara gemuruh sorak-sorai di Stadion Atlanta ini, stadion berkapasitas 71.000, terus menggema mendukung tim Tango Argentina, saudara-saudara. Tentu jumlah pendukung Argentina memang dipastikan lebih banyak ketimbang pendukung-pendukung dari Inggris, karena memang Stadion Atlanta adalah berada di Amerika, dan tentu ini lebih memungkinkan para supporter Argentina banyak yang datang menyaksikan pertandingan yang sangat bergengsi ini, pertandingan yang sangat berkualitas. Dua raksasa sepak bola dunia yang menunjukkan kehebatannya, kepiawaiannya bermain sepak bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar di manapun Anda berada. Dan memang kandekada pertandingan ini sampai menit terakhir babak yang kedua, kedudukan imbang satu sama, maka tentu saja akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2x15 menit. Dan jika 2x15 menit kedudukan tetap imbang, maka mau tidak mau keputusan akhir adalah melalui adu tendangan penalti. Dan tentu adu penalti memiliki sejarah bagi kedua tim, karena pernah terjadi pada tahun 1998
0: ketika 2 kali 45 ditambah 2 kali 15 menit kedudukan tetap imbang 2-2. Akhirnya ditentukan adu penalti dan pada saat itu saudara-saudara Argentina unggul dengan skor 6-5. Apakah akan mengulang sejarah tahun 1998 ataukah sebaliknya Inggris yang akan merubah sejarah tersebut? Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami lihat wasit Ismail Elfat maksud kami sudah memberikan bola dan langsung pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat, dia mundur ke belakang lagi pada pencetak gol Enzo Fernandez tadi, mencoba kotak kiri sebentar melebar ke sektor kiri kepada kapten Messi. Messi mencoba mendribel seorang di belakang kotak penalti, berbahaya umpan ke kotak penalti disapu saja oleh pemain Jespen keluar kotak penalti, namun kali ini berikan pendek maksudnya kepada Billingham mencoba mengirim bola, lari cepat dia di bawah kedua pemain, akhirnya bolanya kandas di kaki pemain-pemain Argentina. Berganti tekanan Argentina dengan kostum biru-biru, saudara-saudara, kostum yang dianggap keramat bagi Argentina ini, mencoba bangun serangan cepat dia melintasi garis tengah, sudah ada Gonzalez di situ, dibayang-bayangi dari belakang Konsa, masih Argentina kuasa sepenuhnya, mundur ke belakang lagi kepada pemain Fernandez gerak tubuh sedaja upan, berbahaya, lepas tembak gol, membentur tiang gawang, di mana di situ melihat Messi mencoba ngurus bola, tetapi kali ini satu tendang keras tadi yang dilepaskan oleh Mike Alister sempat kali ini Messi angkat gawang, gol masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala ke arah gawang Jordan Pickford, dan bergetarlah jala gawang Inggris. Sebuah headingan yang tepat sekali atau sundulan kepala yang tepat dan jatuh di benang yang kosong, walaupun Jordan Pickford berupaya untuk mengawal bola tadi, namun memang gawang Inggris dalam keadaan menganga, kosong melompong, tidak ada satupun pemain belakang Inggris yang mencoba untuk menghadang bola tadi, dan dengan sundulan kepala yang keras tadi lepas menggetarkan jala gawang Inggris, saudara-saudara bergar, dan tentu saja merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Nah, saudara bergar, sekali lagi gemburuh sorak-sorai supporter Argentina, supporter tim Tango Argentina menggema di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Ya, nantikan Bung Estu, lahirnya gol, komentar Anda.
1: Iya, yang pasti lagi-lagi Messi. Tadi Messi dari mendapatkan 2 rebound dari bola yang membentur tiang ya. Dia mendapatkan bola, tetapi yang menjadi catatan adalah ada 2 pemain Inggris tidak langsung menutup ruang tembak Messi melakukan crossing, dan tadi Messi langsung melakukan sebuah crossing yang sangat bagus, dan hasilnya Lautaro Martinez melakukan sebuah heading yang cukup simpel sebenarnya, heading yang tidak terlalu mudah, tapi 2 back dari Inggris gagal mengantisipasi. Tapi lagi-lagi Messi mendapatkan ruang tembak, ruang ada celah untuk melakukan crossing ketika Inggris memang full bertahan, memasukkan banyak pemain bertahan. Justru memang sebaliknya Argentina, di saat mereka sporadis terus menyerang, mereka memainkan beberapa pemain penyerang, tipe menyerang, dan ini hasilnya memang cukup kelihatan sekali. Sedangkan Inggris ketika melakukan build up dengan banyaknya pemain bertahan, tentunya akan lebih sulit dibandingkan Argentina ketika melakukan serangan.
3: Iya Bung Estu, semakin seru saudara pendengar. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas kesebelasan Inggris. Kali ini Inggris mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan ada pemain Ezri Konsa tadi yang berusaha mengirimkan umpan melambung, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini jadikan lemparan ke dalam bagi Inggris. Bersiap-siap Ezri Konsa, sudah dilempar melambung tinggi, terjadi duel bola udara, kembali jatuh di kaki Ezri Konsa, kirimkan umpan melambung, disapu saja, disundul saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi, Gonzales tadi, lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris. Kali ini saudara pendengar sudah memasuki menit ke-5 extra time di babak yang kedua, di mana tambahan waktu diberikan sebanyak 9 menit di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga Inggris langsung bereaksi cepat, memanfaatkan sisa-sisa waktu di babak yang kedua ini, diantaranya dengan memasukkan 2 pemain sekaligus, yakni ada pemain dengan nomor punggung 22, ada Ivan Toney dan juga Marcus Rashford, di mana pemain yang dimasukkan kali ini memiliki tipe menyerang, tentu saja dengan maksud ingin membuat gol penyama kedudukan. Kali ini kirimkan umpan melambung tadi Ezri Konsa dari sisi ataupun sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun lagi-lagi dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, lagi-lagi Ezri Konsa akan melakukan, bersiap-siap Ezri Konsa. Siapakah rekannya yang dituju? Masih sudah dilakukan Ezri Konsa kepada pemain Inggris yang kali ini McGuehi tadi, ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendangan langsung jauh ke depan, disapu lagi saja tadi bola, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Morgan tadi berusaha mengirimkan umpan terobosan, namun disapu lagi-lagi. Kali ini Marcus Rashford mencoba mengambil bola, langsung tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang melambung kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi Harry Kane, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan Harry Kane. Disapu saja oleh pemain Argentina, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini Ezri Konsa tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford yang maju ke tengah lapangan pertandingan, lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Argentina, dipetik saja dengan mudah tadi oleh kiper Emiliano Martinez tadi. Masih mudah Emiliano Martinez tadi menangkap bola umpan terobosan dari Inggris tadi. Tendangan sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez ke depan tadi, ada Lautaro Martinez, namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan Ezri Konsa kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja bola jatuh di kaki Rodrigo De Paul tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Harry Kane lebarkan bola ke sektor sebelah kanan, tidak jelas tadi umpan dari Harry Kane tadi, cukup deras dan tidak mampu tadi dikejar oleh Ezri Konsa nampaknya umpan dari Harry Kane tersebut, dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, sudah dilakukan oleh Nicolas Gonzalez ke depan tadi, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Terjadi duel-duel bola udara kali ini, masih Inggris kali ini dari kaki pemain dengan nomor punggung 8 Elliot Anderson. Kali ini Marcus Rashford menyisir sisi sebelah kiri penyerangan, kirimkan umpan tarik tadi, namun tidak jelas tadi, mampu diamankan saja bola. Kali ini berbalik serangan dilakukan oleh Argentina melalui kaki Lionel Messi, masih berputar-putar Messi, terjatuh Messi. Dan sementara sama dengan momen tersebut terjadi sedikit keributan di tengah lapangan pertandingan, karena nampaknya ada pemain dari Jude Bellingham nampaknya tadi yang meminta Messi untuk segera bangkit atau tidak mengulur-ulur waktu, karena saat ini sudah memasuki menit 9 atau extra time. Saat ini sudah detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua ini, karena extra time memang tadi diberikan hanya sebanyak 9 menit. Saudara pendengar, kali ini sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan. Apakah Argentina yang lolos ke babak final yang sudah dinantikan oleh Spanyol? Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez, dan saat ini tidak jelas tadi Emiliano Martinez, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Anderson tarik bola ke belakang kepada Jordan Pivot, kepada Ensri Konsa di sektor sebelah kanan, ke depan kepada Harry Kane tadi. Mampu dicuri kali ini Nico Gonzalez kepada Lionel Messi tadi. Masih membawa bola kali ini. Masih mengutak-atik, berputar-putar. Ada dua pemain dari Inggris yang berusaha menempel ketat. Mampu dicuri Aliat Anderson tadi. Pemain dari Inggris menendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Harry Kane. Namun bola jatuh di kaki kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Ya baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 10 di injury time babak yang kedua ini. Namun wasit Ismail Elfat belum meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Disapu saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Enzo Martinez atau Enzo Hernandez tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Ezri Konsa bersiap-siap lempar ke dalam, ke depan jauh kepada Harry Kane. Terjadi perebutan, disapu saja bola. Ada Lionel Messi lakukan duel-duel bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki kiper Jordan Pickford yang sudah maju ke lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan melambung, sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari Argentina. Masih selamat bola, mampu diselamatkan tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Masih kita nantikan saudara pendengar. Masih wasit Ismail Elfat masih belum juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sudah memasuki detik-detik akhir. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas Inggris di pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Sudah meletakkan bola, tendang bola jauh ke depan kiper Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan momen tersebut Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris dengan skor 2-1, di mana dua gol Argentina masing-masing dicetak oleh Enzo Fernandez tadi pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez pada menit 90+2. Dan gol dari Inggris tadi dicetak oleh Anthony Gordon pada menit ke-55 di babak yang kedua. Dan saudara pendengar, tentu saja kemenangan ini mengantarkan lagi-lagi Argentina menuju ataupun berhasil mencapai puncak ataupun mencapai babak final, di mana sudah dinantikan Spanyol yang sebelumnya juga sudah memastikan diri melaju ke babak final. Dan saudara pendengar, untuk membahas ataupun mengulas jalannya babak yang kedua ini, kami akan serahkan kembali kepada Bung Fajar dan komentator Bung Estu Santoso. Silakan.
4: Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak semifinal antara Argentina versus Inggris dengan kemenangan Argentina 2-1. Baik pendengar, sudah pukul 6:04 waktu Indonesia Timur. Saat ini selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian buletin berita daerah Biak.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Biak menyampaikan buletin pagi edisi Kamis 16 Juli 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya. Polres Biak Numfor sampaikan rilis penanganan perkara peledakan bom Perang Dunia Kedua yang terjadi di Biak pada akhir Mei 2026 lalu. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Itulah topik utama buletin kali ini dan inilah buletin.

0: Berita pertama, Polres Biak Numfor didukung Polda Papua melaksanakan PR serilis pengungkapan kasus ledakan benda diduga bom sisa Perang Dunia II. Ririn Arini melaporkan.
1: Polres Biak Numfor didukung Polda Papua melaksanakan pers rilis pengungkapan kasus ledakan benda diduga bom sisa Perang Dunia II. Peristiwa terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Jalan Walter Moinsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota. Kegiatan pers rilis berlangsung Rabu 15 Juli 2026 di Aula Polres Biak Numfor. Peristiwa ini merenggut 9 orang meninggal dunia serta 6 orang luka-luka dan merusak 1 rumah ibadah serta 9 rumah warga. Penata 1 DVI Polda Papua, Hamsa Kuesaini, menjelaskan 3 jenazah yang awalnya belum teridentifikasi dipastikan identitasnya melalui pemeriksaan DNA. Dengan kesimpulan 1 Yohanes Marandov, 2 La Ini, 3 Julianus Raubaba.
2: Dari pemeriksaan DNA kita ambil sampel, dari keluarga korban kita ambil 3 sampel, terus dari korban kita mengambil 10 sampel potongan tubuh.
1: Sementara itu, Direskrim Polda Papua Kombes Pol Parasian Herman Gulto menjelaskan, penyidik memeriksa 25 saksi dan menetapkan 5 orang tersangka dengan inisial YR, MR, DR, LI, dan YAM. Kelimanya diduga memotong benda peledak, namun semuanya meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Sehingga perkara akan dihentikan secara hukum atau SP3, namun penyidikan tetap berjalan jika ditemukan bukti baru pelibatan pihak lain. Perbuatan disangkakan melanggar pasal 306 dan 308 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
3: Kami penyidik di Polres Biak telah menetapkan tersangka yaitu sejumlah 5 orang yang dari hasil pemeriksaan saksi-saksi bahwa 5 orang ini dari pemeriksaan 2-3 saksi melihat melakukan kegiatan menggergaji ataupun memotong bahan peledak. Kelima orang tersebut karena akibat proses ledakan meninggal dunia.
1: Kabid Lapor Polda Papua AKBP Igede Suhartawan memaparkan dari 111 barang bukti yang diamankan dipastikan bahan peledak berjenis TNT. Pusat ledakan berada di kolong rumah milik YR dengan kawah berdiameter 3,6 meter dan kedalaman 81 cm. Ledakan terjadi murni akibat panas gesekan saat memotong mortir menggunakan gergaji besi dan gerinda yang tidak sengaja memicu fuse bomb. Meledakan bahan peledak utama, ditemukan pula serpihan logam hingga jarak 50 meter yang menjadi penyebab utama kerusakan bangunan dan korban luka.
4: Hasil pemeriksaan terhadap bahan peledak, kita temukan juga bahwa bahan peledak yang meledak itu adalah berjenis TNT. Trinitrotoluena. TNT ini adalah bahan peledak masuk kategori high explosive, jadi memiliki daya ledak yang sangat-sangat tinggi dan kerusakan juga sangat tinggi.
1: Kabid Humas Polda Papua menyimpulkan motif pelaku adalah mengambil isi bahan peledak untuk dijadikan alat ledak ikan atau dopis guna keperluan ekonomi.
3: Kemudian di TKP ditemukan gergaji besi dan mata gergaji gerinda. Mendasari hal itu semua, dapat disimpulkan bahwasanya motif dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencari bahan peledak yang ada di dalam kandang peninggalan Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk membuat bom ikan atau istilahnya dopis. Selanjutnya menggunakan dopis ini untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan ekonomi. Dengan modus memotong menggunakan gergaji besi tangan. Selanjutnya mengambil isi daripada bahan peledak tersebut untuk dijadikan bahan peledak bom dopis ini.
1: Dan dalam kesempatan ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat jangan menyentuh, mengangkat, atau mengolah sendiri benda mencurigakan peninggalan perang. Segera laporkan kepada kepolisian atau instansi berwenang guna mencegah musibah serupa. Usai pengumuman pers rilis, jenazah ketiga korban yang telah teridentifikasi secara resmi diserahkan pihak kepolisian kepada keluarga untuk dimakamkan.
0: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Tri Rian melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 15 Juli 2026. Penandatanganan kerjasama dilakukan sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami yang dikembangkan oleh BPKAD Biak Numfor. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada DJKN atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan pemerintah Biak Numfor.
6: Kantor wilayah DKJ Papua, Papua Barat dan Maluku serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak atas komitmen, dukungan, dan kemitraan yang telah terjadi dengan sangat baik selama ini. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini bukanlah sekedar sebuah seremoni administratif, melainkan merupakan tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional.
5: Sementara itu, Kepala DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Tunggul Yunianto, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam menyempurnakan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi serta kewenangan yang dimiliki DJKN.
7: Itu agar pengelolaan aset dan khususnya aset ya, keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor ini lebih bagus, lebih sempurna, lebih transparan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Untuk perbaikan-perbaikan penyempurnaan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi.
5: Sebelumnya, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi menyatakan kerjasama dengan DJKN ini bukan hal yang baru. Selama ini, DJKN telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama dalam proses penilaian aset dan pelaksanaan lelang.
7: Untuk kontribusi Dijen Kekayaan Negara ini bukan sekarang saja, sudah dari dulu selalu membantu dalam proses pelelangan di Biak dan juga menilai aset-aset yang ada di Biak, terutama pada saat kita mau menyewakan aset itu harus dinilai dulu kewajaran sewanya.
5: Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi kedua pihak dapat memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Tri Rian melaporkan.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan luncurkan Lanuri, layanan BPJS keliling dan Viola hadir lebih dekat hingga wilayah 3T. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program layanan di ujung negeri atau Lanuri, sekaligus menutup kegiatan Quick Wins 100 hari kerja direksi dengan tema hadir lebih dekat melayani lebih bermakna serta tagline mendengar, menjangkau dan melindungi. Kegiatan berlangsung secara virtual diikuti oleh cabang BPJS Kesehatan seluruh Indonesia. Sementara di Biak Numfor bertempat di halaman klinik Pratama Lanut Menhua Biak, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen memperluas akses layanan jaminan kesehatan nasional JKN yang mudah, inklusif, dan berkualitas, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sekaligus sebagai momentum untuk memperkenalkan layanan BPJS keliling dan Viola atau Virtual Office layanan peserta. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Biak, Dr. Diki Permana Putra, menjelaskan Lanuri adalah program prioritas direksi dalam 100 hari kerja untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik lewat layanan tatap muka maupun non tatap muka. Untuk kegiatan di klinik Pratama Lanut Menhua fokus pada layanan jemput bola BPJS keliling yang langsung hadir di fasilitas kesehatan. Layanan Viola adalah kanal layanan berbasis video conference yang menghubungkan peserta dengan petugas secara langsung tanpa harus datang ke kantor cabang. Masyarakat bisa mengurus administrasi kepesertaan, bertanya informasi, hingga menyampaikan pengaduan. BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas ini di puskesmas, kantor desa atau kelurahan, sekolah dan tempat strategis lainnya. Untuk wilayah kepulauan, layanan Viola menjadi solusi utama guna memudahkan akses masyarakat, sedangkan jadwal layanan BPJS keliling dapat dilihat melalui aplikasi mobile JKN pada menu BPJS klinik.
8: Nah, kali ini kita di klinik Angkatan Udara Manuhua, di sini ada Bapak dan Lanut juga bersama Pak Karumkir serta Dinas Kesehatan. Kesehatan menitikberatkan pada kegiatan BPJS Cleaning, yaitu layanan untuk tatap muka yang jemput bola kita yang ke paskes. Selain itu juga

0: cepat seringkali kurang dari 1 tahun sehingga menyulitkan penyesuaian data fasilitas kesehatan.
1: Dengan adanya kegiatan ini akan sangat memudahkan bagi personel TNI, khususnya TNI Angkatan Udara yang fasilitas kesehatannya belum sesuai dengan tempat yang bersangkutan berdomisili. Contohnya adalah saya sendiri baru 1 bulan lebih berada di Biak dan saya memanfaatkan kemudahan ini agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Masyarakat umum bisa kita sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Kapuskes bahwa fasilitas kesehatan ini tidak hanya melayani TNI saja. Memang dioperasikan oleh TNI tetapi dalam pelaksananya kita melayani seluruh lapisan masyarakat.
0: Selama periode Januari hingga Mei 2026, layanan Viola sudah dimanfaatkan sebanyak 2.118.729 kali di seluruh Indonesia. Lokasi penggunaan terbanyak berada di Puskesmas, dengan layanan yang paling banyak dicari adalah informasi umum dan perubahan data fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP. Sementara segmen peserta yang paling banyak memanfaatkannya adalah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK.
2: Sekretaris BPKD Biak Numfor luncurkan proyek perubahan Samom Mambruk digitalkan SPP SPM. Roni Lololuan melaporkan.
3: Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Yermias Rumbiak SE meluncurkan proyek perubahan bertajuk Samom Mambruk sebagai bagian dari pelatihan kepemimpinan administrator bertepatan penandatanganan kerjasama pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku, upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah, penilaian aset, penagihan piutang daerah dan pelaksanaan lelang bertempat di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak pada Rabu 15 Juli 2026. Peluncuran inovasi Samom Mambruk ini merupakan transformasi pelayanan surat permintaan pembayaran atau SPP dan surat perintah membayar atau SPM untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar proses pencairan anggaran menjadi lebih cepat, transparan dan akuntabel. Menurutnya, nama ini diambil dari filosofi burung mambruk endemik Biak. Samom adalah mahkota burung yang secara alami berganti, melambangkan semangat perubahan dan pembaharuan birokrasi. Yermias Rumbiak menegaskan, inovasi ini lahir dari komitmen menghadirkan pelayanan keuangan yang cepat, transparan, akuntabel dan berbasis digital melalui platform sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi.
4: Latar belakang dari aksi perubahan kami yaitu Samom Mambruk. Kami mengangkat inovasi ini karena terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi BPKD saat melakukan pelayanan SPP-SPM. Kendala utama yang dihadapi adalah selalu dokumen diantar secara manual ke BPKD. Inovasi ini diangkat untuk mempermudah proses pelayanan SPP-SPM dari manual itu menjadi digital. Dan karena OPD bisa di kantor masing-masing, bisa dikirim melalui fasilitas Srikandi dan kami di BPKD pun melakukan.
5: Dari proses ini bisa mempermudah OPD dalam hal memantau seluruh proses SPP-SPM yang dilakukan di BPKD. Akhirnya bisa memangkas waktu prosesnya.
3: Dikatakan selama ini proses SPP-SPM masih berbasis dokumen fisik dengan tahapan panjang, akibatnya waktu penyelesaian lama, monitoring belum optimal, dan koordinasi antara OPD belum terintegrasi secara digital. Menurut Yermias, melalui inovasi Samom Mambruk ini, seluruh proses administrasi keuangan kini terdokumentasi dengan baik, mudah dipantau, dan sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi serta sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ia menyebut tujuan utama proyek perubahan ini adalah mempercepat pelayanan administrasi SPP-SPM tanpa mengurangi kualitas pengendalian, mengurangi penggunaan kertas, dan memperkuat sinergi antara perangkat daerah. Selain itu, manfaatnya sangat nyata bagi OPD, proses pengajuan lebih cepat, bagi BPKD verifikasi lebih tertib, bagi pemerintah daerah akuntabilitas keuangan semakin kuat, dan bagi masyarakat percepatan administrasi berdampak pada percepatan pembangunan. Yermias Rumbiak SE berharap Samom Mambruk tidak berhenti sebagai proyek perubahan tetapi menjadi budaya kerja baru di Kabupaten Biak Numfor karena perubahan butuh kolaborasi dan komitmen bersama seluruh ASN.
0: Anda masih mengikuti

0: Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
1: SMA Yapis Biak gelar MPLS ramah bagi 53 siswa baru tahun pelajaran 2026-2027. Tri Rian melaporkan.
2: Sebanyak 53 calon siswa SMA Yapis Biak ikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026, berlangsung mulai Senin 13 Juli 2026 lalu. Kepala SMA Yapis Biak Herman Sulistio mengungkapkan kegiatan ini diawali dengan upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Kepala BGTK Provinsi Papua, Paru Roma, dan para siswa dibekali dengan berbagai materi, mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, biota mandala, tata tertib, hingga tertib berlalu lintas dengan melibatkan Satlantas Polres Biak Numfor. Herman menyebut pelaksanaan MPLS tahun ini mengusung tema MPLS Rama atau tanpa adanya perpeloncoan, kekerasan maupun praktik senioritas. MPLS Rama merupakan panduan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen.
3: Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Ada pun materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan MPLS diantaranya sesuai dengan juknis dari kementerian, yang mana MPLS tahun ini adalah MPLS ramah, di mana anak-anak itu merasa nyaman, merasa betah dan menyenangkan berada di sekolah tanpa ada perundungan atau kekerasan di sekolah. Ya. Makanya materi-materinya juga berkaitan dengan ada wawasan biota mandala, kemudian ada pencegahan kekerasan atau perundungan atau pembulian di sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Yapis Biak, Saipudin, berharap pelaksanaan MPLS tahun ini dapat berjalan dengan baik, sehingga para siswa dapat memahami lingkungan sekolah, tertib, budaya belajar, serta membangun karakter disiplin, tanggung jawab, dan semangat untuk meraih prestasi sejak awal memasuki jenjang pendidikan yang baru.
4: Pesan dan harapan saya, pesan saya pada semua panitia dan guru-guru dalam melaksanakan MPLS ini, agar melaksanakan dengan baik, bimbing anak-anak kita sehingga nanti anak-anak ini memahami arti daripada kedisiplinan sekolah dan saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan yang paling utama adalah anak-anak nyaman merasa berada di sekolah ini.
2: Dengan suasana tertib dan kondusif, pelaksanaan MPLS SMA Yapis Biak menjadi langkah awal dalam membangun karakter, kedisiplinan, dan semangat belajar peserta didik baru sebelum memasuki kegiatan belajar secara menyeluruh.
1: Berita terakhir, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Biak Numfor luncurkan Kamam Kami Transformasi Digital SPP-SPM. Roni Lululuan melaporkan.
5: Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Saipan STMAP meluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami dalam bahasa Biak, orang tua yang menaungi dan bertanggung jawab. Peluncuran inovasi Kamam Kami ini dilakukan bertepatan penandatanganan kerjasama pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku, upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah, penilaian aset, penagihan piutang daerah, dan pelaksanaan lelang bertempat di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak pada Rabu 15 Juli 2026. Saipan mengatakan inovasi Kamam Kami merupakan branding dari aksi perubahan kepemimpinan administrator dengan tujuan menyelesaikan masalah piutang secara humanis dan harmonis, upaya menyelamatkan APBD dari tunggakan. Selain itu, melibatkan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk optimalisasi pengelolaan aset dan piutang daerah.
6: Terkait dengan Kamam Kami ini sendiri, ada kaitan dengan aksi perubahan kami terkait dengan peserta kepemimpinan administrator. Ini ada kaitannya dengan permasalahan piutang di Kabupaten Biak Numfor. Jadi secara tren dari tahun 2021 sampai dengan 2025, piutang Kabupaten Biak Numfor itu meningkat secara signifikan. Dari 25 miliar sampai dengan terakhir tahun 2025 itu kurang lebih 66 miliar. Kami melihat ini adalah suatu masalah dan yang menjadi latar belakang daripada Kamam Kami ini. Kamam Kami ini sendiri merupakan branding daripada aksi perubahan yang ada kaitannya dengan Kamam itu adalah dalam bahasa Biak merupakan orang tua, di mana orang tua itu sifatnya menaungi, bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan suatu masalah secara humanis dan harmonis.
5: Kepala Bidang Akuntansi BPKD Biak Numfor Saipan STMAP menambahkan akronim Kamam Kami memiliki arti kolaborasi, aksi monitoring, manajemen, dan komitmen adaptif menuju inovasi baru. Program ini lebih difokuskan pada perubahan perilaku aparatur dan optimalisasi percepatan penyelesaian piutang daerah, tetapi juga mengacu pada PMK nomor 137 tahun 2022 tentang pengelolaan piutang negara atau daerah. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi Esos MSC yang terus memberikan dukungan kepada bawahan dalam bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan berharap melalui inovasi Kamam Kami ke depan penagihan dapat dilakukan lebih optimal dan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Saipan, ke depan Pemkab Biak Numfor dan DJKN terus berkolaborasi untuk menyelesaikan piutang daerah di atas 8 juta rupiah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesehatan keuangan pemerintah.

Pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Luli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, mendengar pukul 6 lebih 31 menit saat ini, selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat kami bacakan satu pengumuman ke ruang dengar Anda. Pengumuman berasal dari PT PLN Persero UP 3 Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP 3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Kami PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Semangat baru makin berdaya, nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Demikian pendengar satu pengumuman yang berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak.

0: Mace-mace, Kamsu tahu segala tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengar ini. Untuk kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial yang beda dan juga eksklusif setiap hari, hanya di RRI Biak. RRI akan membawa kamu semua mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Bersama RRI, kamu bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi yang digunakan dalam Piala Dunia 2026. Anda bisa menyimaknya di Trivia Informasi Piala Dunia setiap harinya. Yuk, warnai kitongku hari-hari dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
1: RRI bersuara.
0: Ikuti terus ya di Pro 1 RRI Biak FM 96,1 MHz ataupun di RRI Digital dan juga di platform-platform lainnya seperti Facebook, Instagram maupun TikTok @RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Testimoni Debar Piala Dunia RRI bersama teman-teman Asrama Bina Mitra Biak.
1: Saya mewakili teman-teman tidak semua mengucapkan terima kasih buat LPP RRI. Mungkin ke depannya ini terus kita lebih lagi akar, bahkan mungkin lebih baik lagi dari ini.
2: Yang favorit saya Prancis.
1: Pemain favorit Kylian Mbappe. Saya selama ini ikuti Piala Dunia lewat TV, cuma kurang begitu menyentuh karena di TV itu kan pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi untuk setahun ini saya sangat puas
3: berkat dukungan LPS RRI yang tersedia untuk siarkan untuk Piala Dunia kali ini, sehingga dari awal sampai akhir saya bisa dengar jelas karena itu pakai bahasa kita sendiri.
0: Dengarkan terus pertandingan Piala Dunia 2026 bersama RRI.

0: Lagi baca buku ya? Memangnya masih seru ya membaca di zaman sekarang?
1: Seru dong. Dari membaca, aku bisa tahu banyak hal. Mulai dari ilmu pengetahuan, kisah inspiratif, sampai ke ide-ide yang baru.
2: Tapi aku lebih sering melihat media sosial.
1: Tidak masalah. Yang penting, sisihkan juga waktu untuk membaca. Cukup 10-15 menit setiap harinya. Lama-lama akan menjadi kebiasaan yang bermanfaat.
2: Benar juga. Membaca bisa menambah wawasan dan melatih cara berpikir.
1: Tepat sekali. Semakin banyak membaca, semakin luas pengetahuan yang kita miliki.
3: Buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kunci untuk membukanya. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan setiap hari. Dengan membaca, kita memperkaya ilmu, memperluas wawasan, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini sudah pukul 6:51 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat pagi Arwo Baby untuk semua dimanapun berada yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Ya, semoga hari ini selalu sehat, semangat ya, dan penuh kebahagiaan tentunya. Senang sekali bisa menemani aktivitas Anda di pagi ini di kebersamaan di part 1 Biak pagi ini nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama rekan operator Bung Yohanes Santerante. Ya, bagi yang sedang bersiap ke kantor, ke sekolah, yang akan menjalankan usaha, ataupun yang masih menikmati secangkir kopi atau teh hangat di rumah ya, semoga hari ini semua aktivitas berjalan lancar ya, dan tentunya semua aktivitas yang ataupun pekerjaan-pekerjaan yang Anda kerjakan semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan dapat terselesaikan dengan baik.

Ya pendengar, nanti di pukul 7 seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral, berita-berita teraktual yang terangkum dalam Warta Berita langsung dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta. Ya tentunya seperti biasanya ya, memulai hari dengan pikiran yang positif ini bisa membuat aktivitas terasa lebih ringan. Tentunya jangan lupa sarapan yang cukup, minum air putih, dan tetap menjaga semangat dalam menjalani rutinitas Anda. Mari kita awali dengan satu pesan sederhana. Ya, kesempatan baru selalu datang setiap pagi. Gunakan hari ini untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari kemarin. Baik, mendengar kita jelang pukul 7 ya, kurang lebih 7 menit ke depan untuk kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

Lisa ingin terus berbaring di tempat tidur, padahal waktu sudah menunjukkan saatnya beraktivitas. Nah, kondisi ini sering dikaitkan dengan istilah klinomania. Klinomania adalah dorongan yang sangat kuat untuk tetap berada di tempat tidur meskipun sebenarnya tidak sedang mengantuk atau membutuhkan istirahat. Perlu diketahui, klinomania bukanlah diagnosis penyakit yang berdiri sendiri. Kondisi ini bisa menjadi tanda adanya masalah lain seperti kurang tidur, stres, kelelahan, hingga gangguan kesehatan fisik atau mental. Sesekali ingin bermalas-malasan tentu wajar. Namun, jika keinginan untuk terus berbaring sampai mengganggu sekolah, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari, sebaiknya jangan diabaikan. Mulailah dengan mengatur pola tidur yang teratur, tetap aktif bergerak, dan jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan bila keluhan berlangsung terus-menerus. Ingat, istirahat memang penting, tetapi menjalani hari dengan tubuh dan pikiran yang sehat jauh lebih penting.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan peletakan batu pertama proyek gas abadi raksasa Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku pada Kamis 16 Juli 2026. Penjelasan itu disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Menteri Bahlil tidak dapat memastikan apakah peresmian dilakukan secara langsung atau virtual. Bahlil mengaku masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atau Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris dan Irlandia, Desra Percaya, mengajak mahasiswa doktoral Indonesia di Inggris untuk mengambil peran sebagai agen diplomasi pengetahuan yang mampu memperkuat hubungan Indonesia dan Inggris melalui riset, inovasi, dan kolaborasi akademik. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Doktrin UK Summit ke-10 Cendikia Research Showcase 2026 di Engineering Welding Coventry University pada Rabu 8 Juli 2026. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente merasa bangga setelah membawa La Roja melalui final ke Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di babak semifinal. Pelatih Spanyol itu turut memberikan penghormatan kepada tim Prancis yang dianggap sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Namun ia menegaskan pihaknya juga layak disebut sebagai tim terbaik berkat kualitas pemainnya yang ditampilkan. Distribusian BBM di Kabupaten Belitung nanti kami hadirkan informasinya. Kita beralih dulu ke informasi mengenai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kediri, mengeluhkan lambatnya dropping barang. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
1: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulungrejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, mengeluhkan lambatnya dropping barang. Hal dibenarkan oleh asisten toko KDKMP Tulungrejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Muhammad Nasrudin, yang mengungkapkan sejak KDKMP tersebut dibuka pada 6 Juni yang lalu, sebenarnya masyarakat memberikan respon yang sangat baik. Bahkan pengunjung yang datang ini bisa mencapai 10 hingga 15 orang per hari. Namun sayangnya, hal itu belum diimbangi dengan ketersediaan pasokan sembako yang sesuai dengan permintaan pasar. Seperti halnya LPG 3 kg, gula pasir, dan juga beras.
2: Sebenarnya untuk antusias masyarakat itu cukup bagus. Mungkin cuma dari ketersediaan barang itu mungkin kurang. Jadi misal masyarakat datang 1 kali, 2 kali, 3 kali, barang dicari itu tidak ada. Mungkin keempat kalinya mau kesini lagi, mungkin malas.
1: Hal serupa diungkapkan oleh Elita, seorang pembeli di KDKMP Lurejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Elita mengaku sangat tertarik untuk membeli produk di Koperasi Merah Putih karena memang lokasinya nyaman dan harganya ini sangat terjangkau. Seperti ketika ia membeli minyak goreng merek Fortune yang dijual seharga Rp20.750 per kemasan 1 liter.
3: Minyak goreng.
4: Mm-mm. Kenapa kok beli di sini?
3: Kemarin kan Pak Pare, jujur aja ya, nyoba lah lewat sini. Ternyata minyak goreng Fortune-nya yang murah lah.
4: Murah?
3: Iya, 20 ribuan. Kemarin kayaknya 20.500 saya. Ini juga 7.50. Waktu kalau di rumah ya 22.500 sampai 23. Lumayan. Ini dia datang lagi. 3 kali.
1: Iya. Lebih lanjut, KDKMP Tulungrejo Pare Kediri ini targetkan beroperasi penuh pada bulan Agustus mendatang seiring sudah berakhirnya masa retret manajer koperasi. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendistribusian BBM di Kabupaten Belitung sempat terhambat. Bupati Joni Alamsah menyebut stok kembali aman. Berikut laporan selengkapnya Arif Juliantoro.
5: Hari ini kita tadi sudah koordinasi dengan Pertamina yang membahas secara keseluruhan deh ya, juga buffer stok, distribusi udah jelas tergambar.
6: Pendistribusian bahan bakar minyak BBM di Kabupaten Belitung yang sempat mengalami keterlambatan dalam beberapa hari terakhir dipastikan kembali normal. Kepastian tersebut disampaikan Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat setelah melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga terkait kondisi stok dan distribusi BBM di Kabupaten Belitung. Joni mengatakan keterlambatan pasokan terjadi akibat kendala distribusi dari depo utama di Tanjung Ubuan Kepulauan Riau yang terdampak kondisi cuaca tenggara. Saat ini sekitar 350 kiloliter BBM telah masuk dalam proses pembongkaran dengan ketersediaan untuk buffer stok sekitar 1,4 hari. Selain itu, kapal dengan kapasitas sekitar 1.800 kiloliter juga dijadwalkan segera bersandar telah diberangkatkan dari Tanjung Priok.
5: Hari ini kita tadi sudah koordinasi dengan Pertamina yang membahas secara keseluruhan deh ya, juga buffer stok, distribusi udah jelas tergambar ya, memang kesalahan ini adalah dari distribusi depo besarnya yang ada di mana, di Tanjung Uban di Bangka. Itu memang ada keterlambatan itu karena cuaca tenggara ya, sehingga baru hari ini itu dalam proses pembongkaran sekitar 350 KL untuk buffer stok di sekitar 1,4 hari dan menyusul juga kapal 1.800 sudah sandar.
6: Menurutnya, kondisi tersebut menjadi penyebab terganggunya pasokan BBM di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Ia memastikan tidak ada persoalan lain terkait ketersediaan stok. Joni juga menghimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena kondisi pasokan sudah kembali normal. Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Patraniaga Wilayah Belitung, Rafli, memastikan stok BBM di Belitung masih dalam kondisi aman. Penyaluran ke SPBU mulai dilakukan dan akan kembali normal secara bertahap.
4: Kami Pertamina juga menghimbau pada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan panic buying, karena secara stok itu masih aman dan besok penyaluran akan sudah kembali normal dari mulai hari ini hingga besok dan seterusnya di SPBU.
6: Rafli menjelaskan alur pasokan BBM ke Belitung berasal dari full terminal Belinyu di Bangka yang mendapatkan suplai dari depo Tanjung Uban ke Kepulauan Riau. Keterlambatan pada jalur distribusi tersebut berdampak terhadap waktu kedatangan pasokan BBM ke Belitung. Dari Tanjung Uban Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pihak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Tengah menyoroti tingginya angka perceraian dalam 2 tahun terakhir di Kalimantan Tengah, yang diduga dipicu oleh ketidaksetaraan gender. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Nah kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih beban, karena beban ke istri gitu ya untuk mengurus.
8: Ketimpangan gender di Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius pihak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Kalimantan Tengah. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Erik Pranata juga menyinggung tingginya angka perceraian 2 tahun belakangan di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, angka perceraian sebanyak 3.045 perkara. Sedangkan berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, sepanjang tahun 2024 saja terdapat 3.914 perkara perceraian yang diterima di Kalimantan Tengah, terdiri dari 3.045 perkara cerai gugat dari istri dan 869 perkara permohonan cerai diajukan oleh suami. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 78% perkara perceraian di Kalimantan Tengah pada tahun tersebut merupakan cerai gugat, sehingga mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri. Faktor yang paling banyak melatar belakangi perceraian antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta persoalan nafkah dan ekonomi. Bercermin dari data tersebut, Erik Pranata mengakui diduga terjadi ketimpangan gender terutama bagi kaum perempuan dalam keluarga, sehingga berujung kepada perceraian.
7: Ada data nih, perceraian di Kalimantan Tengah ya, ini berdasarkan BPS 2024, ini ada 3.040 kasus perceraian. Nah, di mana 79% diajukan oleh istri.
9: Oke. Ya.
7: Nah, kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih beban, karena beban ke istri gitu ya untuk mengurus. Jadi akhirnya kayaknya nggak kuat gitu. Nah, ini menjadi salah satu akar masalah yang harus kita tangani bersama lah. Itu melalui perspektif gender tadi gitu.
8: Sementara itu, di tempat terpisah, pengurustamaan gender di lingkungan kerja merupakan bagian dari program dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah. Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawi Rambang, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendorong kesetaraan gender di sektor perkebunan kelapa sawit. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat perlindungan hak-hak pekerja perempuan, membuka kesempatan kerja yang setara, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif sebagai bagian dari praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan.
10: Dan terutama kelapa sawit yang banyak menyerap tenaga kerja, memang sudah diatur oleh undang-undang bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Tentunya setara dalam artian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan ataupun laki-laki. Jadi kita di sektor peluang tidak membedakan menurutnya. Kalau toh bisa dilakukan oleh perempuan, tidak ada masalah. Nah, jadi itu sudah diatur semua. Nah, tapi kebanyakan perempuan itu memang bekerja misalnya membersihkan rumput, membersihkan lahan, angkutan atau yang kecil. Itu yang dilaksanakan mereka, pemupukan dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan kalau di pabrik bagian administrasi. Jadi sudah ada porsinya masing-masing.
8: Pengaruh utaman gender menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan industri perkebunan sawit yang berkelanjutan dan inklusif. Kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki baik dalam akses terhadap pekerjaan, pengembangan kapasitas pengambilan keputusan maupun perlindungan hak-hak pekerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mematakan puluhan desa terdampak kekeringan. Meski belum ada permintaan resmi bantuan air bersih, pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Berikut informasinya Hairul Umam.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam 3 kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak, namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
11: Kekeringan sendiri itu ada 3 opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka 3 kecamatan dan langka terbatas 3 kecamatan. Kering kritis itu ada 12 kecamatan. Dari 14 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengaringan sama kecamatan Ketapang.
9: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pangarengan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pangarengan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September. Di lapangan, warga mulai merasakan penurunan debit air sumur. Saiful, warga Desa Kulpung, Kecamatan Pangarengan, mengatakan masyarakat kini harus menghemat penggunaan air karena sumber air semakin sulit diperoleh. Ia berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih apabila kondisi terus memburuk.
12: Jadi gini mas, untuk saat ini air sudah mulai sulit didapat karena debit sumur terus berkurang, bahkan ada yang hampir kering, sehingga kami harus menghemat pemakaian air setiap hari. Kalau kondisi ini terus berlanjut, kami khawatir kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kami berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih dan mencarikan solusi agar warga Desa Kulpung tidak selalu mengalami krisis air setiap musim kemarau.
9: BPBD memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di seluruh wilayah terdampak. Wilayah yang masuk kategori kering kritis akan menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan air bersih sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia menghadapi persaingan industri yang semakin ketat. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau DPD Himki DIY kembali menggelar Himki Series 2026. Berikut informasinya disampaikan Vika Azalea.
13: Berangkat dari evaluasi dan pengalaman tersebut, pada tahun 2026 kami menyusun kembali konsep Bingkis Series agar lebih terstruktur, lebih komprehensif, dan semakin sesuai dengan kebutuhan.
14: DPD Himki DIY resmi membuka Himki Series 2026 di Burza Hotel Yogyakarta. Program ini menjadi wadah peningkatan kompetensi, edukasi, dan penguatan jejaring bagi pelaku industri mebel dan kerajinan. Ketua DPD Himki DIY Ruslam Aji mengatakan Himki Series lahir dari pemikiran yang sederhana, yakni organisasi tidak hanya menjadi tempat berhimpun, tetapi juga pusat pembelajaran, peningkatan kompetensi, dan kolaborasi bagi anggotanya. Aji menambahkan setiap seri dirancang saling berkesinambungan, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam pengembangan perusahaan masing-masing.
13: Dari situlah kami menyadari bahwa kebutuhan akan pembelajaran yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing industri, mebel, dan kerajinan Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun ini kami kembali melanjutkan Himki Series dengan semangat yang sama, namun dengan kolaborasi yang semakin kuat.
14: Sementara itu Ketua DPD

0: perusahaan ini harus dimiliki oleh member Himki di seluruh DIY. Saya berharap sih insya Allah kita bisa meningkatkan wawasan mereka.
1: Dalam penyelenggaraannya, Himki DIY menggandeng Balai Diklat Industri atau BDI Yogyakarta dan Bio Institute. Kolaborasi tersebut meliputi penyediaan fasilitas pelatihan, penyusunan materi hingga menghadirkan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan industri mebel dan kerajinan.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berupaya melestarikan seni budaya termasuk wayang kulit. Salah satunya dilakukan melalui Lomba Dalang Cilik. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih satu bulan, harus lihat wayang jadi suka wayang.
4: Cita-citanya?
3: Dari dokter.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten sukses menggelar Lomba Dalang Cilik tahun 2026. Lomba Dalang Cilik yang bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Klaten tersebut berlangsung di Kompleks Monumen Juang 45 Klaten dengan diikuti belasan dalang cilik dari berbagai wilayah di Klaten. Ketua Panitia Ki Hari Sembung menjelaskan lomba yang berlangsung sehari tersebut diikuti 15 peserta. Mereka terbagi menjadi dua kategori, yakni umur 8-12 tahun dan 13-15 tahun. Para peserta juga diberikan waktu untuk menguji keterampilan mendalang sebanyak 35 menit, sedangkan untuk cerita diberikan kebebasan.
6: Kalau cerita atau lakon itu kita bebaskan. Model paklirannya adalah pakliran padat yang kita batasi waktunya hanya 35 menit. Namanya lomba, jadi ada aturannya se-Kabupaten Klaten.
5: Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Klaten ini juga mengatakan untuk peserta hanya dibatasi 15 orang. Terhadap para juara akan diikutsertakan dalam kegiatan yang sama untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo dalam sambutan tertulisnya dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Perwanto mengatakan Lomba Dalang Cilik ini merupakan rangkaian hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran panitia dan juga Persatuan Pedalangan Indonesia Klaten atas terselenggaranya Lomba Dalang Cilik itu. Kegiatan itu merupakan bentuk nyata dari komitmen melestarikan seni budaya, khususnya wayang kulit di tengah arus globalisasi.
7: Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen kita bersama untuk merawat dan melestarikan seni budaya daerah agar tetap kokoh di tengah arus globalisasi. Saya merasa sangat bangga dan bersyukur mendengar laporan bahwa Lomba Dalang Anak tahun 2026 diikuti oleh 15 peserta. Luar biasa.
5: Kegiatan Lomba Dalang Cilik tersebut merupakan bukti api cinta terhadap seni pedalangan masih banyak dicintai oleh generasi muda. Pentas Dalang Cilik itu merupakan wadah pembinaan regenerasi sekaligus pengembangan kemampuan terutama dalang muda yang potensial. Tri Setio Dalang Cilik asal Pedan mengaku gembira dapat ikut serta dalam Lomba Dalang Cilik tahun 2026. Pada kesempatan itu ia membawakan cerita Anoman Duto.
3: Kurang lebih satu bulan harus lihat wayang jadi suka wayang.
4: Cita-citanya?
5: Gelaran Lomba Dalang Cilik yang berlangsung di Pendopo Kompleks Monumen Juang 45 Klaten tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat untuk melihat keterampilan para dalang cilik. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: testimoni debar Piala Dunia RRI bersama teman-teman Asrama Bina Mitra Biak.
1: Saya mewakili teman-teman itu semua mengucapkan terima kasih buat LPP RRI. Mungkin ke depannya ini terus kita ditelegarakan, bahkan mungkin lebih baik lagi dari ini.
2: Yang favorit saya Prancis.
1: Pemain favorit dengan Mbappe. Saya selama ini ikuti Piala Dunia lewat TV, cuma kurang begitu menyentuh tersentuh karena di TV itu kan pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi umum ini saya sangat puas
3: berkat dukungan LPS RRI yang tersedia untuk siarkan untuk Piala Dunia kali ini, sehingga dari awal sampai akhir saya bisa dengar jelas karena itu pakai bahasa kita sendiri.
0: Dengarkan terus pertandingan Piala Dunia 2026 bersama RRI.

0: Mace-mace, Kamsu tahu segala tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengar ini. Untuk kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial yang beda dan juga eksklusif setiap hari, hanya di RRI Biak. RRI akan membawa kamu semua mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Bersama RRI, kamu bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi yang digunakan dalam Piala Dunia 2026. Anda bisa menyimaknya di trivia informasi Piala Dunia setiap harinya. Yuk, warnai kitongku hari-hari dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
1: RRI bersuara.
0: Ikuti terus ya di Pro 1 RRI Biak FM 96,1 MHz ataupun di RRI Digital dan juga di platform-platform lainnya seperti Facebook, Instagram maupun TikTok @RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sosial bisa bikin tahu banyak hal.
1: Betul, tapi kalau tidak bijak, media sosial juga bisa membawa masalah loh.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Misalnya, asal membagikan berita yang belum jelas kebenarannya, menulis komentar kasar, ataupun mengunggah data pribadi tanpa berpikir panjang.
0: Iya ya, padahal satu unggahan bisa berdampak besar bagi orang lain.
1: Benar, karena itu selalu ingat 3 langkah sederhana ini. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum percaya, dan gunakan bahasa yang santun.
0: Setuju, media sosial seharusnya menjadi tempat berbagai inspirasi, bukan menyebarkan kebencian.
2: Jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Gunakan jari untuk menyebarkan kebaikan, bukan menyakiti sesama. Bijak bermedia sosial dimulai dari diri sendiri hari ini juga.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 7.37 menit waktu Indonesia Timur, saat ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Ya, pendengar, anggota DPR MPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Ruth Naomi Rumkabu SPD, kembali menggelar sosialisasi 4 pilar MPR RI dengan tema melayani tanpa perbedaan. Kegiatan yang menekankan pentingnya merawat keberagaman suku, agama, ras, dan golongan ini berlangsung di Rumah Aspirasi Ruth Naomi Rumkabu, Kabupaten Biak Numfor pada Senin. Dan kegiatan ini bertujuan menanamkan kembali nilai-nilai persatuan, kesatuan, serta semangat pengabdian tanpa batas di tengah masyarakat.

Dalam arahannya, Ruth Naomi menegaskan tujuan bernegara tidak akan tercapai jika pelayanan dan pembangunan masih dibatasi oleh sekat perbedaan yang justru mengikis semangat gotong royong. Ya, pendengar, ditegaskan kabupaten ini tidak akan terbangun jika hanya orang Biak yang mengerjakannya sendiri. Indonesia pun tidak akan maju jika hanya sebagian suku atau daerah yang berperan. Kita semua memiliki panggilan dan kewajiban yang sama untuk menjadikan bangsa ini lebih kuat, maju, dan berkembang. Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi pengkotak-kotakan yang melemahkan persatuan yang sudah terjalin selama ini. Antusiasme warga sangat terlihat dalam sesi diskusi dan penyampaian pandangan. Mari Cereba menyampaikan bahwa perbedaan sejatinya adalah kekuatan bangsa sebagaimana semangat yang digagas sejak masa pergerakan Budi Utomo. Ia mengatakan keberagaman itu indah dan merupakan kekuatan utama kita bersama dalam membangun bangsa ini. Sementara itu, Doris Batunan memberikan apresiasi atas pembangunan yang mengedepankan keterbukaan. Kita tidak bisa membangun Biak sendirian, kita butuh saudara-saudara kita lainnya dengan segala kearifan, kecakapan, dan keterampilan masing-masing untuk memajukan daerah ini. Menyikapi partisipasi warga, Ruth Naomi menyampaikan rasa bangganya. Dikatakan, ia sangat senang dan bangga karena kita tetap menjaga Biak Numfor sebagai Indonesia mini yang senantiasa merawat kebinekaan. Ati Krismiharti mewakili warga menyampaikan apresiasi yang mendalam. Kegiatan ini sangat bermanfaat, menambah wawasan dan mempertegas pemahaman kita bahwa merawat keberagaman adalah cara kita memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan ditutup dengan diskusi santai yang makin mempererat tali persaudaraan dan komitmen bersama untuk membangun Biak Numfor serta Indonesia tanpa memandang perbedaan. Satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, sosialisasi 4 pilar MPR RI, Ruth Naomi Rumkabu, melayani tanpa perbedaan, kunci persatuan.

Tahukah Anda, tubuh manusia menyimpan banyak fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Salah satunya adalah tentang tulang paling kecil di tubuh manusia. Meski ukurannya sangat mungil, tulang ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses mendengar. Tulang paling kecil di dalam tubuh manusia bernama stapes atau tulang sanggurdi. Bentuknya menyerupai sanggurdi pada pelana kuda, sehingga disebut tulang sanggurdi. Tulang ini berada di tengah telinga dan memiliki ukuran hanya sekitar 2 hingga 3 mm. Meski kecil, fungsi tulang stapes sangat besar. Tulang ini bertugas meneruskan getaran suara dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam. Getaran tersebut kemudian diubah menjadi sinyal yang dikirim ke otak sehingga kita dapat mendengar berbagai suara di sekitar. Tulang stapes bekerja bersama 2 tulang pendengaran lainnya, yaitu tulang martil atau malleus dan tulang landasan atau incus. Ketiganya membentuk rangkaian yang membantu proses pendengaran berjalan dengan baik. Jika salah satu dari tulang pendengaran ini mengalami gangguan, kemampuan mendengar seseorang juga dapat terganggu. Karena itu, menjaga kesehatan telinga sangat penting, antara lain dengan menghindari suara yang terlalu

0: Wah, ada berita heboh nih. Langsung aku bagikan ke grup. Ah,
1: eits, tunggu dulu. Sudah dipastikan benar belum?
0: Belum sih, tapi banyak juga yang sudah membagikan.
1: Justru karena banyak yang membagikan, kita harus lebih teliti. Jangan sampai kita ikut menyebarkan hoax.
0: Iya juga ya. Jadi sebelum membagikan, harus cek dulu sumber informasinya.
1: Betul. Selain itu, gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang lebih positif. Hindari komentar yang menghina, menyebarkan kebencian, apalagi membocorkan data pribadi seseorang.
0: Mulai sekarang, aku akan lebih bijak. Pikirkan dulu sebelum mengetik, cek dulu sebelum membagikan.
2: Media sosial adalah ruang untuk berbagi manfaat. Jadilah pengguna yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab. Ingat, jejak digital akan selalu ada. Mari bijak bermedia sosial demi menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman untuk semua.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 1.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
3: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan.